duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis

khaliq an-nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah engkau kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-18 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

dia laksanakan. Pertama hak Allah, yang kedua hak dirinya sendiri, yang ketiga hak manusia selainnya. Yang pertama adalah hak Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kamu kepada Allah.

bertakwa kepada Allah baik waktu senang atau pada waktu susah. Takwa kepada Allah baik waktu miskin atau waktu kaya. Takwalah kepada Allah baik sewaktu menjadi rakyat biasa atau menjadi seorang petinggi atau pejabat negara. Takwalah kepada Allah dalam segala apapun dan dimanapun engkau berada, baik di tengah manusia, baik di tempat sendiri. Kita dituntut untuk selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah hak Allah yang ada pada kita yang mesti kita laksanakan. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan

sedikit hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah. Nah, apa itu takwa dan apa manfaatnya itu takwa? Sehingga begitu sering Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Para ulama menjelaskan takwa itu adalah artinya ittikhadul wiqayah min azabillah. Takwa itu artinya bahwa kita membuat satu pemeliharaan diri agar terhindar dari azab Allah. Takwa kita membuat satu dinding agar kita selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ittikhadul wiqayah min azabillah. Dengan apa kita menjadikan dinding agar kita bisa terhindar?

dilarang oleh Allah. Nah, itulah buah daripada takwa. Bila mana kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, kita mampu menjauhi yang dilarang Allah, berarti kita sudah membuat satu dinding. Kita membuat satu perisai daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita dalam berbagai macam kitab menjelaskan betapa banyak faedah takwa kepada Allah. Berapa banyak manfaat takwa kepada Allah. Oleh karena itu Allah selalu mewasiatkan kepada manusia

apabila kita ini mampu takwa kepada Allah dalam keadaan apapun dan di mana juga pun, yang kita peroleh adalah satu, kecintaan Allah. Ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat

Kalau sudah kita dicintai oleh Allah, maka bagaimanapun keadaan kita, pasti selalu bahagia, pasti selalu senang, baik di dunia ataupun di akhirat, karena kita sudah punya mudah.

Nah, oleh karena itu para muhibbin, Rasulullah dalam berbagai hadis menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah seseorang yang di dalam perutnya ada sesuatu yang diharamkan Allah. Karena orang yang memakan yang diharamkan Allah itu bukan

pakaiannya itu ada 1/10 daripada yang diharamkan Allah. Artinya kita nukar baju mungkin 100 ribu, ada 10 ribu duitnya nang kada halal, 90 ribu nang halal, nukar baju 100 ribu. Dibawa sembahyang, Allah kada menerima sembahyang. Kenapa? Karena ini kada takwa orangnya. Kenapa kada takwa? Wani memakai baju nang halal.

lalu kita sembahyang, lalu kita beribadah, ibadah tertahan di langit pertama, ditolak. Karena ini bukan ibadah orang yang takwa. Kita iri dengki kepada manusia, beribadah sebanyak-banyaknya, amal ibadah kita tertahan sampai langit yang kelima, kemudian ditolak. Karena ini ibadah dari orang yang bukan takwa. Jadi hendaknya sebelum kita melakukan suatu ibadah, kita pas

yang takwa kepadanya. Yang ketiga, faidahnya takwa adalah al-hibdu wal hirasa min al-a'da. Kita terpelihara, kita ditolong oleh Allah dari kejahatan dan tipu daya musuh. Apabila ada berisi musuh, kita kada akan kalah, kita kada akan mampu diperdayanya kalau kita takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian itu sabar dan takwa kepada Allah,

ini jaminan Al-Quran, jaminan Al-Quran, jaminan Allah. Yang keempat, faidah taqwa an-najat minasy-syada'id wa husul rizqil halal. Orang yang takwa itu akan selamat dari kesusahan, dan dia akan dapat rezeki yang halal. Jadi orang yang takwa itu hidupnya kada akan sengsara, selalu ada jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan. Baik masalah dirinya, baik masalah keluarganya, baik masalah tetangganya, baik masalah usahanya, orang yang takwa ini selalu selamat dari kesulitan-kesulitan. Karena diberi Allah jalan keluar dari segala kesusahan. Dan orang yang takwa terhindar daripada hidup sengsara dengan dapatnya rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi jalan keluar dari tiap-tiap kesusahan, Allah berikan dia rezeki dari yang tak terduga-duga. Yang kelima, orang yang takwa kepada Allah akan diberikan Allah al-bisyarah indal maut, gembira menjelang kematian. Orang yang mestinya susah, huru hara, ketakutanan, hendak mati, orang yang takwa sebaliknya, dia mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina

beriman dan bertakwa kepada Allah, bagi mereka itu kegembiraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keenam, faedahnya taqwa an-najat minan-nar, selamat dari neraka, kada akan dijilat api neraka. Allah menjelaskan, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa itu. Dan yang ketujuh, al-khulud bil jannah, orang yang takwa itu kekal di dalam surga. Sebagaimana firman Allah, wa iddat lil muttaqin, bahwa surga itu disediakan untuk orang yang takwa kepada Allah. Ini hanya tujuh, mungkin lebih seratus manfaat faedahnya bila mana kita menjadikan takwa itu sebagai pekerti, sebagai kelakuan, sebagai akhlak kita. Karena orang yang disebut muttaqin, orang yang disebut takwa itu orang yang selalu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya, berhak disebut muttaqin. Lain orang angin-anginan. Belakangan ada berduit, rajin beribadah, gak sudah ada duit, lupa kepada Allah. Gak terkena sakit, ingat kepada Allah. Sewaktu sihat, lupa kepada Allah. Nah, ini bukan termasuk golongan orang yang takwa. Karena takwanya ini takwa kada menatap takwa, kada menatap takwanya. Sehingga kada bisa disebut muttaqin, orang yang takwa. Orang yang disebut sebagai muttaqin, orang yang takwa itu adalah orang yang menjadikan takwa pekertinya, menjadikan sifat dirinya.

masuk dalam golongan kabair, dosa besar. Seperti durhaka kepada kedua orang tua, minum arak atau yang mabukkan, berzina, riba, membunuh orang. Itu contoh-contoh dosa yang besar. Ini kejahatan terhapus dengan perbuatan baik yang namanya taubat. Artinya kalau dosa-dosa besar itu kada ada jalan lain yang bisa menghapusnya selain tobat. Orang yang melakukan perzinahan, berapa ribu rakaat saja sembahyang kada bisa menghapus dosa perzinahan. Orang yang melakukan riba, beberapa ribu rakaat sembahyang kada akan bisa menghapuskan riba. Karena termasuk dosa besar. Dan dosa besar la yamhuha illa taubah, tidak bisa menghapus akan dia kecuali tobat. Allah Subhanahu wa taala

0: Hai manusia, berzikirlah kepadaku di awal siang sesaat.
1: Sudah sembang subuh, ya Tuhan, kita disuruh berzikir satu mak.
0: Dan di akhir siang, berzikir satu mak.
1: Aku ampuni dosa-dosa antaranya, kecuali dosa besar. Nah, itu mesti tobat kepada Allah.
0: Kejahatan yang kedua dinamakan saghair, dosa yang kecil.
1: Yamhuhat taubah awil a'malu salihah, dosa-dosa yang kecil ini bisa terhapus dengan tobat, bisa pula terhapus dengan perbuatan baik sesudahnya.

siapa yang membaca, siapa yang mengamalkan subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, digugurkan dosa-dosa dari tubuhnya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa kecil. Contoh dosa-dosa kecil seperti kita ar-ridha bil munkarat as-sagair. Kita ridha dengan kemungkaran yang sagair. Itu dosa kecil. Mestinya kita dengan yang mungkar itu kada senang. Ini senang. Nah, satu dosa. Dosa apa? Tergantung mungkarnya. Kalau yang mungkar itu kafir, kita ridha dengan kekafirannya, kafir juga kita. Kalau yang mungkar itu dosa besar, kita setuju dengannya, dosa besar juga. Kalau yang mungkar itu dosa kecil, kita setuju, ya dosa kecil juga. Nah, termasuk dosa, dosa kecil adalah ar-ridha bis-shagair, ridha dengan dosa kecil. Kadang-kadang kita kada melakukan satu dosa. Kita melarang istri kita memakai pakaian yang membuka aurat.

珠子。Katanya melihat orang nampak jalan bulan bulat berdua aurat. Ini reja setuju. Ini termasuk satu dosa yang seringkali kita kadang menyadari bahwa itu adalah dosa. Nah kalau demikian bisa terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik seperti subhanallah wa bihamdi 100 kali. Nah menghapus dosa-dosa di mata seperti itu.

0: مرات بيومه كانت له كفارة لكل ذنب أصابه في ذلك اليوم. Siapa yang mengata la ilaha illallah tiga kali dalam sehari, itu adalah menebus dosanya pada hari itu.
1: La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
0: tiga kali menghapus dosa pada hari itu. Maksudnya dosa-dosa yang tidak tergolong besar, dosa-dosa kecil. Ini yang dimaksud oleh sabda beliau tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik.

baik. Rasulullah menjelaskan innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Seseorang itu, kata Rasulullah, bisa memperdapati derajatnya orang yang selalu salat, selalu puasa, dengan sebab dia baik budi pekerti. Orangnya kada penyembah yang sunat, orangnya kada penguasa sunat, tapi budi pekertinya baik. Nah, ini bisa memperdapati orang-orang yang banyak sembahyang sunat dan banyak puasa sunat.

Orang yang pemurah itu merupakan salah satu tanda baiknya budi pekerti. Rasulullah menjelaskan khaslatani la yakunani bi mu'min su'ul khuluq wal bukhl. Ada dua perkara kata Rasulullah yang tidak ada dalam diri orang beriman. Ada dua hal yang tidak ada dalam diri orang yang beriman. Pertama, budi pekerti yang jahat. Kedua, kikir. Kedua, kikir. Yang kedua, tanda-tanda husnul khuluq itu adalah bastul wajah, manis muka. Bahasa kitanya kadang-kadang

ihtimal. Ihtimal ini artinya menyandang gangguan-gangguan orang. Kadang melawani gangguan-gangguan orang. Disariki orang, diatai orang, disandangnya. Kadang membalas, apalagi menzalim. Nah, ini contoh-contoh yang baik akhlak itu. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab yang mensyarahkan hadis ini, ada seorang laki-laki mempunyai istri yang jahat budi pekerti. Artinya isi bini ini budi pekertinya kada kalau dikisah lagi.

nyarikan di rumah ada biris macam-macam. Nak berlapor lawan Sayyidina Umar dengan harapan karena Sayyidina Umar memanggil bini itu dan menasihati. Nah, berangkatlah laki-laki tadi ke tempat Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu sampai di pelatar rumah Sayyidina Umar, mendengar ada suara bini-bini bermamai dalam rumah. Mendengar ada suara perempuan bermamai di rumah. Didengarkan pemamai bujur. Siapa yang memamainya? Dilihati, soalnya Sayyidina Umar yang memamainya. Nah, Sayyidina Umar dikenal manusia yang keras, manusia yang berani, gagah perkasa, dimamai oleh nang bini. Jadi jiran nang laki-laki tadi, mana ini sahabat Sayyidina Umar dimamai nang bini, aku wajar aja nang bini kok. Bulek laki-laki tadi, kena jadi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini merasa ada tamu yang buruk di dekatnya sini.

anakku, maharaguakan anakku, padahal itu ada wajib lawan inya. Nah, oleh karena itu setiap kali mamai aku sandang aja mamayannya itu. Mulai sabi wajib. Nah, ini praktik contoh Sayyidina Umar ini merupakan budi pekerti yang baik, ihtimalul azad, menyandang. Tapi bini Sayyidina Umar ini bujur orangnya penyarikan lebih, tapi bermasak kerajinan, berdetapa serajinan, namanya orang anak pintar, semuaan baik. Cuma sebutin aja, Pak Mamayang lawan laki, masalahnya. Nah, barang mahibbin rahimahumullah. Dan disebutkan lagi tentang ihtimal ini. Syakik al-Balkhi atau al-Balkha. Ini beliau ini punya istri di samping pemamayan ditambah pangeran. Nah, kalau Sayyidina Umar masih baik di sebelumnya, rajinan aja. Walau pemamayan. Syakik al-Balkhi ini mana pangeran, mana pemamayan. Sehingga keluarga-keluarga beliau itu menyarankan kepada Syakik al-Balkhi supaya talikha. Sudah, bini pian itu cerai aja sudah. Mana di rumah gak ada tirus, mana pemungkuman gak ada baik. Apa jawabnya Syakik al-Balkhi? Ujar Syakik menjawab,

aku barang yang baik budi pekerti. Walau taraktu wala syirtu mislaha, jikalau aku ceraikan dia, berarti aku sama lawan menyuarannya. Itu alasanku kadang menceraikan. Pertama, kalau aku ceraikan dia, berarti aku sama lawan pada kadang baik akhlak. Yang kedua, kalau aku cerai, kayaknya kawin ke orang lain, kasihan orang lain dapat diniku gitu. Jadi berarti aku juga tinggal menyandangnya. Nah ini ngaran ihtimalu aza, nah, menyandang. Mena alamati husnul khuluq, tanda daripada baiknya budi pekerti seseorang. Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat dari segala dosa, memperbaiki budi pekerti kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa

entah apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwatum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah, Allah subhanahu wa ta'ala menjagakan hati orang tersebut, agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Demikian pula, banyak dalil yang menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak yang buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Pendengar yang budiman, Islam melarang dan mencela sikap sombong. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Luqman ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusair haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fajur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?" Qalu bala. Qala kullu utli jawazin mustakbirin. Maukah kamu aku beritahukan tentang penduduk neraka? Maka mereka menjawab, "Ya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus dan sombong." Pendengar yang budiman, sebagian salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Mengenai ayat ini, Qatadah berkata, iblis hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis mengenai hakikat kesombongan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini berisi larangan dan sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Pendengar yang budiman, kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq atau kebenaran dan sombong terhadap makhluk. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW pada hadis yang baru saja kita bacakan, bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia, yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Sombong terhadap al-haq adalah sombong terhadap kebenaran, yakni dengan tidak menerimanya. Setiap orang yang menolak kebenaran, maka dia telah sombong disebabkan penolakannya tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi setiap hamba untuk menerima kebenaran yang ada dalam kitabullah dan ajaran para rasul alaihi salam. Orang yang sombong terhadap ajaran rasul secara keseluruhan, maka dia telah kafir dan akan kekal di neraka. Ketika datang kebenaran yang dibawa oleh rasul dan dikuatkan dengan ayat dan burhan, dia bersikap sombong dan hatinya menentang sehingga dia menolak kebenaran tersebut. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 56, innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighihi fasta'idz billah innahu huwas samii'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Adapun orang yang sombong dengan menolak sebagian al-haq yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya, termasuk kekafiran. Maka dia berhak mendapat hukuman karena sifat sombong tersebut. Pendengar yang budiman, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat mengendahulukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan siapapun, karena pokok kebenaran adalah kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya, yakni dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengetahui maksudnya dan mengikutinya secara lahir dan batin. Sikap seorang muslim terhadap setiap kebenaran adalah menerimanya secara penuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36 berikut. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Kemudian pendengar, bentuk kesombongan yang kedua adalah sombong terhadap makhluk, yakni dengan meremehkan dan merendahkannya. Hal ini muncul karena seseorang bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Kebanggaan terhadap diri sendiri membawanya sombong terhadap orang lain, meremehkan dan menghina mereka, serta merendahkan mereka baik dengan perbuatan maupun perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Di antara bentuk kesombongan terhadap manusia, di antaranya adalah sombong dengan pangkat dan kedudukannya, sombong dengan harta, sombong dengan kekuatan dan kesehatan, sombong dengan ilmu dan kecerdasan, sombong dengan bentuk tubuh dan kelebihan-kelebihan lainnya. Dia merasa lebih dibandingkan orang lain dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Padahal, kalau kita renungkan, siapa yang memberikan harta, kecerdasan, pangkat, kesehatan, bentuk tubuh yang indah? Semua murni hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut kelebihan-kelebihan tersebut. Pada hakikatnya, manusia tidak memiliki apa-apa. Lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain? Allahul musta'an. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari sikap sombong adalah sikap tawadhu atau rendah hati. Sikap inilah yang merupakan sikap terpuji, yang merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah terangkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Furqan ayat ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tawadhu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Pendengar yang budiman, sikap tawadhu inilah yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Termasuk buah dari ilmu yang paling agung adalah sikap tawadhu. Tawadhu adalah ketundukan secara total terhadap kebenaran dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, disertai sikap tawadhu terhadap manusia dengan bersikap merendahkan hati, memperhatikan mereka, baik yang tua maupun yang muda, dan memuliakan mereka. Kebalikannya adalah sikap sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikian pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaat ilmu yang bisa kita serap, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala bentuk kesombongan dan lebih mencondongkannya pada ketawaduan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda

kekurangan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa

0: timbul haleh jodoh takawin lawan orang higa masigit. Ngaran ini minta maaf lah na rumah para masigit, lu enggak ada nyambet na. Ini kisah. Saurang ni bungol kada tahu apa-apa, ka masjid kada bisa. Baca Quran kada bisa, napa-napa kada bisa. Timbul tapa bini urang para masigit. Mau kada mau harus ka masigit. Kada ai ngaran si bungol ni jodoh sudah. Bepikir inya, bah kada kawa kada ka masigit aku ni. Mak jaman we mintuha. Ulun ke masjid lah maghrib ni. Jauh umanya merisupan kada ke masjid. Inggih mai ulun ke masjid teh. Tapi boleh lah mah ulun betakon. Apa yo digawi urang di masjid tok? Ngaran orang bungol. Kada tahu apa-apa, maapaan jauh urang di masjid tu maapa. Umai jauh umanya ikam ni. Kaini aja dah aku memberi pasan. Pasanku cuma sebuting tuhai. Turuti apa nang digawi orang itu aja. Ngarannya si bungol pas naik ke masjid, imam sudah masuk, maka tabalujur kisahnya nang bujuran imam ni bungol juga. Bungol tatatai pada bungol, rame judulnya bungol batatai bungol. Babaya imam sujud. Hari itu tuh tabalujur imam ni kehabisan simpak. Jadi kada besalawar dalam, si besimpak kada, besalawar katok kada. Betapih wara. Ampun imam ni panjang. Pas ketika sujud gue kayak itu. Lantong. Antoy. Jadi nembungol di belakang ni melihat ngaran gue jail lawan imam tok gawilnya nak itu. Ngaran si bungol dihiga tadi ngaran bepuku bungol jamin tuha turuti apa gawian orang. Akhirnya menggawil juga tak empat menggawil juga. Imam sarik dua kali digawil oleh orang di belakang. Imam meninjak ke belakang. Kipai nang bujuran imam ngarannya seikong nim ditinjak umpat teh meninjak juga ke belakang menurut teh. Ya Allah, akibat napa ya? Akibat bungol. Adakah kah itu ya kejadiannya? Ada kejadian kisah. Cuma tuh maksudnya napa? Jangan bungol, hidup tuh jangan bungol. Kawan ini nang paling cepat mempengaruhi kita berubah. Kawan. Kita sudah membuktikan di lapangan lah. Ada orang anak yang terdidik. Disiplin pendidikannya di rumah. Sembahyang kada suah tatinggal. Nonton TV dibatasi. Jam 10 malam sudah wajib bulik ke rumah. Bahari TV itu kadada tiap buah rumah bahari. Nang beisi parabola, nang beisi digital tu orangnya aja bahari. Tapi dibatasi oleh keluarganya jam 10 wajib bulik. Artinya terdidik ke kanak ini. Sekolah tiap hari kada suah alfa. Kada suah absen, kada suah artinya tertinggal pelajaran. Tapi babaya bulik sekolah, bekawannya salah. Di rumah orangnya penyumbahyang dilihat bagus kelakuan, tapi bulik sekolah kawannya ini orang-orang jahat. Ketika lengah kuitannya, kakawanannya ini sudah mulai membawai nejaka kita lagi ke kanak bahari berukuan bersamaan. Berokok bersamaan, mulai bisa mencoba-coba rokok. Nang paling parah pas sudah tak kumpulan mencoba-coba meracik obat-obatan supaya mabok. Pas tak kumpulan. Kita yuk jenyang kawan. Karena tak kawan lawan kawan nang salah. Kita yuk cucubaan meracik nang ini. Kita racik. Akhirnya apa? Ketagihan. Mabok sekali asa nyaman. Hanyut terbang melayang ke awan-awan. Wah, hanyut barang. Wah. Kada tahu lagi cari lawang. Nah, hanyut tuh, Bang. Asa nyaman, esoknya baseaan pulang. kalau sudah manusia itu rancak mabok, yang disebut oleh Nabi al-khamar ummul khaba'ith, khamar itu indungnya daripada macam-macam maksiat. Gara-gara mabok bisa tak pikir hendak lebih daripada itu. Contoh, pikiran nanti timbul hendak berzina, hendak menghantam orang, asa jagau je tak, bila sudah hanyut tak, kuciak-kuciak tengah malam. Orang mabuk tu kuciak-kuciak tengah malam. Kuciak-kuciak. Kena bila ada orang menagur amok, apa aja menagur aku, bunuhkah? Inya mabuk. Amun sudah parah na macam itu pian, ngalih benaram ditambahi lagi. Padahal kakanak ni asalnya baik, di rumah sembahyang disiplin. Lawan kuitan Pak Asian, sekolah kada pernah tertinggal, babayat tak takawan lawan orang kada baik, berubah drastis. Sembahyang kada lagi, guring melandau, sekolah rancak bolos. Kisahnya aja berbaju sekolah, padahal membolos. Duit diberi kuitan, kada lagi digunakan untuk bujur-bujur sekolah, tapi duit digunakan untuk meracik obat-obatan supaya kawa menikmati lagi. Kayak itu akhirnya, ujung-ujungnya roh rusak. Pengaruh kawan biar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحبي والآل دستوركم يا اهل الدرب ويا اهل الباطن ويا اهل النوبة ويا اهل النور. اما بعد، الكلام العاشر كلام الامام الولي التقي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره. كلام yang ke-10 atau kalam yang terakhir daripada kitab ini, yakni kalam atau perkataan al-Imam al-Wali at-Taqi, orang yang bertakwa, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, pengarang Maulid Habshi. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumih wa asrarih. Qala, beliau berkata, alaikum bitaqwallahi minha tazawwadu bizadin fataqwallahi min ashrafiz zadi. وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتاد ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد به يعرف الإنسان حق إلهه فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي وَإِنْ شِكْتُمُ أَنْ تَحْفَظُوا مَا عَلِمْتُمُ فَذَلِكَ فِي تَكْرِيرِ دَرْسٍ وَتَرْدَادِ وَإِيَّاكُمُ مِنْ صُحْبَةِ الضِّدِّ إِنَّنِي رَأَيْتُ فَسَادَ الْمَرْءِ صُحْبَةَ أَضْدَادِ فَفِي صُحْبَةِ الْأَضْدَادِ كُلُّ رَذِيلَةٍ تُؤَدِّي إِلَى ضُرٍّ وَبَغْيٍ وَإِفْسَادِ وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعداد. Ujar Habib Ali, pengarang Maulid Habsyi, sayogianya engkau, sayogianya kalian, lazim atas kalian, wajib atas kalian dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah dengan menyiapkan perbekalan-perbekalan
0: untuk menghadap Allah. Maka takwa ini, kata Habib Ali, min asyrafiz zadi, yang paling mulia daripada perbekalan kita. Sesuai firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kita sadar deh hidup ini kada salawasan, Pak. Pacang bulik, pacang mati. Entah pian bedahulu ulun badudi atau ulun badudi pian bedahulu. Terserah aja. Akur aja kita. Loh, Pak. Nang jelas kita ni pacang mati. Pacang mati kita ni. Kurangi pang ihonya sedikit. Ihonya kurangi sedikit. Nang jelas kita ni pacang mati. Karena kita pacang mati, sebagai orang pintar tentunya berpikir, mun aku mati, nang apa sasanguanku di sana kaina? Apa perbekalanku di sana kaina? Nah, maka ujar Habib Ali, bekal nang paling mulia, nang paling utama, kada lain kada bukan takwa. Takwa itu nang paling utama. Akan tetapi takwa itu kada kawa diperoleh mun ilmunya kadada. Kaya apa yuk handak bujur betakwa? Ilmunya kada mengaji. Nah, maka sebelum kita menjadi muttaqin, maka terlebih dulu kita peras tenaga kita untuk menjadi talibin, orang yang menuntut ilmu. Tuntut dulu ilmunya bujur-bujur. Kena buah daripada kita nuntut ilmu, kawa beramal, lalu kita kawa disambat takwa. Lalu Habib Ali menyambung, supaya kawa nih kita nih bertakwa. Wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Menuntut ilmu nang mulia, hadapkan bujur-bujur diri kita. Ini ilmu agama. Nang mana Rasulullah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain untuk tiap-tiap orang Islam, mau laki-laki maupun bini-bini. Nang sudah berakal, nang sudah balik, mau kada mau mengaji ilmu agama. Fikih, tauhid, tasawuf, ini nang fardu ainnya. Perorangan memiliki kewajiban ini. Ketika kita sadar ini kewajiban kita, tawajjahu, hadapkan diri kita bujur-bujur dengan ilmu tersebut. Bijiddin wa tashmirin, bujur-bujur nuntut ilmu itu. Wa tarkin limu'tadi, dan tinggalkan sesuatu yang bisa menghalangi ilmu itu sampai kepada kita. Nuntut ilmunya bujur-bujur, sesuatu nang menghalangi ilmu jangan digawi. Apa yo nang menghalangi ilmu misalnya? Contoh nih, mun kakanakan sekolah pondok. Sekolah pondok ini kan fokus nuntut ilmu agama. Ada sebahagian kakanakan itu nang kebanyakan balah nih, kebanyakan nang ditemukan di lapangan nih. Kakanakan pondok ni rarahatan dara ni getal-getal, handak babini, pikirannya handak babini, getal bukan handak babini. Kebanyakan tu kayak itu. Amun inya kada bujur-bujur menghadapkan dirinya untuk nuntut ilmu, bisa kada lulus tu sekolah. Aku handak kawin guru wei aja, ulun handak kawin guru wei, ulun handak kawin mualimai. Nang kebanyakan ulun tatamu, bila sudah kawin ampeh itu sekolah pondok. Itu nang kebanyakan ulun tatamu. Tapi lamunnya pian kawah, sambil kawin sambil sekolah, kada apa-apa. Tapi nang kebanyakan ulun tatamu, bilanya kawin ampeh. Amun ulun bahari kawin masih sekolah. Kelas 2 aliyah kawin dah ulun, kan bini ulun nang pertama tak. Kelas 2 Aliyah tahun 2013. Naik kelas 2 Aliyah, kawin ulun. Pas umur ulun 21 tahun. Nya Sayyidina Ali itu kawin wan Sayyidatina Fatimah umur 21. Amun kawan sapalih nuruti Nabi ja umur 25, ulun nuruti Sayyidina Ali umur 21. Apa aja kawan lakasnya kawin nuruti Sayyidina Ali. Alasan aja bang, dah ada seliur hendak kawin. Kalau sedua Aliyah kawin ulun, tapi ulun tetap sekolah. 2015 2013 kawin, 2015 lulus di pondok, Aliyahnya lulus. Perpisahan Aliyah bawa anak ulun. Jadi jerbubuhan muallim di pondok. Sejak pondok itu diresmikan tahun 1993 oleh Abah Guru Sekumpul, diberikan nama oleh Sidin Ar-Raudhah ngaran pondoknya, supaya sama jar Sidin lawan ngaran langgarku. Tahun 93 Abah Guru ke situ. Zaman Bupati Haji Ardan Syah Pama, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Datang Abah Guru Sekumpul ke situ, meresmikan itu pondok diberi ngaran Ar-Raudhah. Mulai pondok berdiri sampai 2015, santri itu bilanya kawin pasti ampeh. Bila kawin pasti ampeh. Puge ini tetamu, macah rekor kawin masih sekolah. Nah ada nih pangurangnya. Oh iya, lo batapak dede si bungol ini. sambil sekolah kau aja kawin. Jadi bila belajaran kita patuhul muin tu di kelas bab nikah kurehing aja lagi. Awak sudah berpengalaman. Nah, jadi muallim menjelaskan kisah diranjang, kisah apa tu, hukum-hukumnya tak kurehing aja. Awak sudah gawi yuk. Nah ini nang mana artinya hendak menghadapkan bujur-bujur kepada ilmu, nang mana nama halangi itu jangan digawe. Kayak contohnya kawin, mun kekiraan kawin ini pacang memutus nuntut ilmu, kaina dulu, tahani dulu sampai selesai kayak itu. Makanya adalah Imam Nawawi kah nembu ucap tak lubihal ilim baina fakhidain nisa, disumbalih ilmu itu di antara dua tanpa habibinian. Pokoknya bila tak buat di situ, kada terpikir lagi dah nak nuntut ilmu. Ya tahu di nyaman. Ada hendak lagi bergulik ini ke sekolahan. Allah. Bujur-bujur nuntut ilmu di bujur-bujur. Itu pun kalau kita bujur-bujur nuntut ilmu, banyaklah kita ulihan ilmu. Kada juga. Apalagi kada bujur-bujur. Waktu kita ni sepenuhnya diserahkan untuk nuntut ilmu. Ya ilmu itu cuma beparak lawan kita hanya secuil. Dikit banget. Sabarataan waktu itu kita kerahkan sudah untuk nuntut inya. Sedikit dia kita dapat. Apalagi kita nang satu matanya. Kayak apa kita ni hendak alim ya. Jauh benar. Lalu apa gunanya kita nuntut ilmu tersebut? Fafil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Di dalam ilmu itu ada nur, di dalam ilmu itu ada cahaya bagi hati manusia, ada kemegahan tersendiri ilmu tersebut, ada kecerdasan tersendiri di dalam ilmu tersebut. Bila orang berilmu hatinya bercahaya,

tambo. Istilahnya tak. Makanya bungol itu jangan diharago. Islam membenci kepada kebodohan. Islam itu kada katuju kebodohan. Makanya Islam itu datang memberantas kebodohan. Nang bungol-bungol ini jangan diharago, buangi dalam diri kita. Contohnya misalnya, ini contoh orang bungol. Bayo contoh orang bungol dia. Cari akan contohnya loh. Orang bungol, ngarannya seorang bungol, kada tahu apa-apa, nuntut ilmu kada bisa, dengar ceramah kada suah, apa-apa kada bisa. Timbul halih jodoh tak kawin lawan orang higa masigit. Ngaran ini minta maaf lah nang rumah para masigit, lu kada nyambat nang. Ini kisah. Saurang ni bungol, kada tahu apa-apa, ke masjid kada bisa, baca Quran kada bisa, napa-napa kada bisa. Timbul tapa bini orang para masigit. Mau kada mau harus ke masjid. Pangantin hanyar tu mun kada ke masjid jadi sambatan urang. Apalagi bahari. Mun dasar jadi pangantin hanyar ni ke masjid diwajibkan. Kena disuruh orang azan, tidak suruh orang jadi imam. Kayak itu orang bahari. Malam imbah bepangantinan tu orang bahari tadarus. Malam pertama tu. De kita kan karukian. Orang bahari ada orang tadarus. Nang bujur-bujur bahari itu zaman nang kai-kai kita bahari itu kayak itu jersidin bagesah. Siang nih bernikahan, bepangantinan, malamnya tadarus Al-Qur'an. Pangantin tuh diandak di tengah, mah mengaji, didengari orang sekampungan. Kada kawa bahari mengambil minantu mun kada bisa mengaji. Makanya jua orang tuha bahari, bilanya hendak melamar pasti pertanyaan pertama ditakunkan calon mintuha, bisakah toh ika mengaji? Bahari, oh ini dia lagi kayak itu. Wah ini napanya gawian mutah, pasti ada gawian. Berbatukah, napakah? Itu tuh nanti takut nih tak. Bahari mengaji nah iyanya dicek orang. Kadai ngaran si bungol nih jodoh sudah. Berpikir ini, bah kada kawa kada kama sikit takut nih. Mak jaman we mintuha. Ulun ke masjid lah maghrib nih. Cumanya merisupan kada kama sikit. Inggih mah ulun ke masjid teh. Tapi boleh lah mah ulun betakon. Apa yo digawi urang di masjid tok? Ngaran urang bungol. Kada tahu apa-apa, maapaan ja urang di masjid tu maapa? Umay ja umanya ikam ne. Kaini ja dah aku memberi pasan. Pasanku cuma sebuting tuhai. Turuti apa nang digawi urang. Itu ja. Ngarannya si bungol pas naik ke masjid, imam sudah masuk, maka tabalujur kisahnya nang bujuran imam ni bungol juga. Bungol tatatai pada bungol, rame judulnya bungol batatai bungol. Babaya imam sujud, hari itu tuh tabalujur imam ni kehabisan simpak. Jadi kada bisa lawar dalam si besimpak kada bisa lawar katok kada betapih wara. Ampun imam ni panjang. Pas ketika sujud gue kayak itu lantong antoy. Jadi nembungol di belakang ni melihat ngaran gue jahil lawan imam tok gawilnya nak itu. Ngaran si bungol dihiga tadi, ngaran bepuku bungol jamin tuha turuti apa gawian nurang. Akhirnya menggawil juga, tak empat menggawil juga. Imam sarik dua kali digawil oleh orang di belakang. Imam meninjak ke belakang. Takipai nang bujuran imam, ngarannya seikong nim ditinjak, empatnya meninjak juga ke belakang menurutnya. Ya Allah, akibat apa ya? Akibat bu. Bungol, adakah kaitu ya kejadiannya? Ada kejadian kisah.
Cuma

maksudnya apa? Jangan bungol, hidup tuh jangan bungol. Sama nang kisah tikus selalu tuh kisah orang bungol juga. Seikong ni pina aliman, seikong bungol, seikong bungol. Menggawil kawal dehiga. Tikus menggawil dehiga. Hus, je seikong. Jangan bepandir. Betul sembahyang bila bepandir to. Padahal seorang bepandir juga. Jadi jenang sebelahnya untung ngamli aku kada bepandir. Sama pada bungol tata tipe tiga. Nah jangan jangan nang kakak itu tak. Sama pada bepandir betul beti tiga. Nah apa habaran. Jadi nuntut ilmu beuntung ae lalu hati kita ni tarang, diliputi kemegahan ilmu, batang tubuh kita, roh kita, akal kita ni kelihatan mana orang berilmu, mana kada tu kelihatan aja. Kelihatan. Bihi ya'riful insanu haqqo ilahihi fayuhda bihil ghawi wa yarwa bihil sadi. Dengan ilmu tersebut manusia bisa pinandu apa hak-hak Allah Ta'ala. Dengan ilmu tersebut inya tahu Tuhan bersifat seperti ini, Tuhan bersifat seperti itu. Tahu inya ilmu nih nang maulah inya tahu tuh. Dengan ilmu tersebut diberikanlah petunjuk kepada mereka-mereka yang lagi lalai. Mereka yang lalai, mereka yang sedang terlena, ketika disampaikan ilmu, mereka bisa ingat kembali. Oh ini hak Allah Ta'ala. Oh ini kewajibanku lawan Tuhan. Oh ini yang harus kuperbuat lawan Tuhan. Adanya ilmu. Nah makanya, mun di kampung itu ada majelis, di kampung itu ada pengajian, maka satu keberuntungan kepada pian-pian yang diam di kampung tersebut. Artinya kampung itu ada cahaya, di kampung itu ada kemegahan ilmu, di kampung tersebut ada wasilah untuk mengingatkan kita yang sedang lalai. Kadang-kadang hati kita ini ngarannya lagi asyik masalah dunia, lalu ada dengar orang berceramah mengingatkan, hiileh tersalah aku nih nangka ini, ingat kita jadinya ilmu nangka itu tak ilmu. Nah makanya syukur benar di kampung tu ada majelis, syukur benar. Bahkan ada sebahagian ulama, nah artinya berucap mun di kampung itu kadada pembahasan tentang ilmu, kadusah diem di kampung tersebut. Di kampung itu kadada pengajian, kadusah berdiam di situ. Cari kampung nang ada majelis ilmunya. Nah makanya untung orang kampung itu mun ada orang hakun bermajelis. Tima pa guru je dasar kadada nang alimnya di kampung. Nah, maka dari itu kita disuruh tulak di mana ada majelis parak di kampung tetangga, tu masuk hajalan kampung seorang. Tulak mun kadada di kampung seorang, mun kawa tu harus diadakan di benua seorang. Penduduknya misalnya di situ sedikit, hanya 40 buah rumah misalnya. Maulah 40 buah rumah ni musalla. Dasar nang artinya orangnya ni kada paham lalu masalah agama. Ayo datangkan guru agama ke situ. Suruh inya mengajar. Suruh inya mengajar. Melajari nang ilmu-ilmu fardu ain nyata. Wa in syi'tum an tahfazu ma 'alimtum fadzalika fi takriri darsin wa tardadi. Jikalau engkau ingin mahapal apa-apa yang sudah ikam pelajari, apa nang ikam ketahui, fadzalika fi takriri darsin wa tardadi, maka yang demikian itu bisa ikam gawi dengan cara maulang-ulang pelajaran, lancar kaji karena diulang. Mun kita hendak lakas hafal lawan pelajaran lancak i membuliki. Kaito kekanak-kanak eh nang sekolahan eh. Seorang gini kekanak kayak juga. Nang masih sekolah nih mun hendak pahapalan rancak i membuliki. Biar kada bekoridah mahapal, bila rancak membuliki lakas hafal. Kita baca Yasin tuh pernah lah mahapal bekoridah. Mun ulun hak kada suah.
Yasin tu beristilah mahapal Yasin wal Quranil Hakim. Mahapal beristilah kada suah. Kara rancakan maulang haja akhirnya hafal. Sama buhan pemaulitan nih. Buhan pemaulitan nih kada beristilah kada mahapali Maulid Habsyi. Tapi karena rancak membuliki akhirnya Maulid Habsyi itu berikit di otaknya. Rancak maulang. Nah jadi kunci mun handak pahapalan rancaki diulang. Itu paling nyaman bener dah. Rancaki maulang-ulang. Ada ulama-ulama dahulu bubuhan sidin orang bahari itulah belajaran kitabnya tipis-tipis ya tapi dihafal Sapinatun Najah tipis loh kitab fikih itu tapi dihafal orang nanti tipis-tipis tuh. Ada kitab tauhid apa misalnya dihafal li. Bahkan ada nang hafal kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan ada nang hafal nang kandakandal. Kitab nang kandakandal dihafal. Ngeri-ngeri orang bahari itu. Hafalannya luar biasa. Ada kita ini anu hafalan lakas hilang. Hafal je satu mat. Isok bisa sepanggal dihilang. Nabang hanya turun rumah tanpa ada dilihat. Binian tanpa bebuangan weh ini. Kada dilihat ya di hadapan. Ansa rusak kayak hafalan kita nih hilang jadinya. Ya Allah. Wa iyyakum min suhbatid diddi. Innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Hati-hatilah kalian kata beliau. Daripada berteman dengan orang-orang jahat. Hati-hati bakawan lawan orang jahat. Karena sesungguhnya aku melihat rusaknya seseorang itu karena berteman dengan orang yang jahat. Gara-gara bakawan lawan orang jahat, inyani akhirnya tagawi nang kada baik. Fafi suhbatil addadi kullu radilatin tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadi. Gara-gara bakawan lawan orang jahat ini akhirnya bisa menyebabkan seseorang tergiring kepada kemudaratan, tergiring kepada kejahatan, tergiring kepada kerusakan. Gara-gara bakawan lawan orang jahat. Kawan ini nang paling cepat mempengaruhi kita berubah. Kawan. Kita sudah membuktikan di lapangan lah. Ada orang anak yang terdidik. Disiplin pendidikannya di rumah. Sembahyang kada suah tatinggal. Nonton TV dibatasi. Jam 10 malam sudah wajib bulik ke rumah. Bahari TV itu kada ada tiap buah rumah bahari. Nang beisi parabola, nang beisi digital tu orangnya aja bahari. Tapi dibatasi oleh keluarganya jam 10 wajib bulik. Artinya terdidik kak anak ini nih. Sekolah tiap hari kada suah alfa. Kada suah absen, kada suah artinya tertinggal pelajaran. Tapi bebaya bulik sekolah, bekawannya salah. Di rumah orangnya penyumbah yang dilihat bagus kelakuan. Tapi bulik sekolah kawannya ini orang-orang jahat. Ketika lengah kuitannya kakawanannya ini sudah mulai membawai nejaka kita lagi ke kanak bahari berukuan bersamaan. Berokok bersamaan mulai bisa mencoba-coba rokok. Meningkat lebih parah. Mun berokok kan masih standar aja. Tapi itu pun bagi kekanakan kada bagus. Nang paling parah pas sudah tak kumpulan mencoba-coba meracik obat-obatan supaya mabok. Pas tak kumpulan. Kita yuk jenyang kawan. Karena tak kawan lawan kawan nang salah. Kita yuk cucubaan. Maracik nang ini, nang ini, nang ini, nang ini. Kita racik. Akhirnya apa? Ketagihan. Mabuk sekali. Asa nyaman. Hanyut. Terbang melayang ke awan-awan.
Wah, hanyut barang. Wah, kada tahu lagi cari lawang. Nah, hanyut tuh bang. Asa nyaman, esoknya baseun pulang. Kalau sudah manusia itu rancak mabok, yang disebut oleh Nabi al-khamar ummul khaba'is, khamar itu indungnya daripada macam-macam maksiat. Gara-gara mabok bisa tak pikir handak lebih daripada itu. Contoh pikiran nan timbul handak bezina, handak mahantam orang, asa jagau aja tak, bila sudah hanyut tak, kuciak-kuciak tengah malam. Orang mabuk tu kuciak-kuciak tengah malam. Kuciak-kuciak. Kena bila ada orang menagur amok, apa aja menagur aku, bunuhkah? Inya mabuk. Amun sudah parah na macam itu pian, ngalih benar ditambahi lagi. Padahal kakanak ni asalnya baik, di rumah sembahyang disiplin, lawan kuitan Pak Asian, sekolah kada pernah tertinggal, babayat tak takawan lawan orang kada baik, berubah drastis, sembahyang kada lagi, guring melandau, sekolah rancak bolos, kisahnya aja berbaju sekolah, padahal membolos, duit diberi kuitan, kada lagi digunakan untuk bujur-bujur sekolah, tapi duit digunakan untuk meracik obat-obatan supaya kawa menikmati lagi. Kayak itu akhirnya ujung-ujungnya rusak. Pengaruh kawan pian. Pengaruh kawan ini luar biasa. Coba aja rasakan pian-pian suah lah tersalah memilih kawan. Suah kada kah? Suah kada? Mun ulun suah ai, salah pilih kawan. Salah pilih kawan akhirnya macam-macam gawian. Apa gawian kita? Gawian model kayaknya membungulani orang. Ada, tapi pikir gara-gara salah kawan. Bahari lagi kakanak tuh bisa membungulani orang. Lagi kakanak aja pang, salah pilih kawannya. Ma apa yo membungulani orang? Betindik bigi para. Pian tahu lah bigi para? Bigi getah. Bahari itu ramai lo main bigi getah, ada bacirak, ngarannya bacirak. Ada betindik, betindik tuh bigi sama pada biji ditindik. Supaya seorang ni manang terus, ulun kada bigi para, bigi salak. Kenapa maka tak akal bigi salak? Kawan mau jari. Kam ja kawan bila hendak manang tarus bigi salak. Jangan urang menindik ikam haja na menindik. Ulun tukang tindik. Kalah tarus saya urang bigi salak. Betul urang bigi para lu pacah ai. Han, gara-gara siapa yo jadi seorang maakal? Kawan membisiki. Main gambar bisa juga. Ada kalau gambar nah halus-halus bahare. Main nang nah bekumpak plak manang tarus ai belikep dua buting kawan jo mau jarihan ulun bahari ta makal bebeneran salah gara-garanya nang menggawi kayak itu kenapa salah milih kawan mau jari nang kayak itu nah ya nyalih ai ngaran lagi halus tak masuk kaya juga nang ketujuh nang apa baju jatuh ampun urang tak masuk kaya bekarong menjatuh hambawang kada lagi nang kada lagi bekampil bekarong an kawanan behari ya Allah jahil juga tapi behari itu ngarannya behari lagi dasar bungol bila ada napi nama walani lawan kami bahari kami timba itu pang di lulungkang di jendila ada kakanak bahari pinama walani wan kami angkat kami timba datang umanya ukehen kami lagi kakanak ni lagi sahnya lagi kakanak muntuha gini laporakan orang polisi lagi kakanak gara-gara napa kawan tak nama mempengaruhi kawan. Nah makanya alhamdulillah ulun merasa bersyukur baisi pandinian disiplin benar mendidik cucu untuk agama. Ulun bisi nini
Nini inilah Bahari nama arahkan kemana-mana majelis. Sore Selasa, sore Rabu dibawa Nini, sore Senin dibawa ke majelis, saban Minggu tak dibawa tarus, diirit cucu nih. Orang lain dedem bawa cucu, Nini jembo cucu. Cucu lalakian ha pulang. Si Den mairit. Ka mangawani guru je si Den. Ngarannya di kampungan mangaji mana ada orang banyak ma pengajian di masjid, di musala atau orangnya. Orang nang du 20, 30 kan kaita. Ikam di muka aja Nini duduk, mangawin mangawani tukang baca. Mangawani guru di muka situ. Nah, kena tuan guru ni melihat ada kekanak halus betakon. Cucu saya pengine insiden. Cucu ulun janine doakan mudahan inya jadi orang baik. Doakan. Itu arwah Nini Bahari. Ada kawaje pina hendak berjalan jauh dicari. Ada kawaje lewat hendak maghrib tu bila jam 5 sudah simpon. Kada boleh lewat pada jam bila kada naik ke rumah pingkalung urang pakai nang kayu. Wani mandi di sungai. Nah, kacapak di sungai masih kada naik takup kayu melayang. Itu disiplin orang Bahari supaya anak cucu tu baik. Itu alhamdulillahnya tah. Jakanya Nini kada kuat mendidik kira-kira bisa hanyut ai jualan kawan. Saya sako jua empat nang lawan kawan beroko, pak ianya sako jua. Bahari bisa ulun di beroko, isapan Bahari El Amin tol. Isapan Bahari sampurna. Tapi beroko tu bibisaan haja. Bibisaan. Ngarannya bibisaan tu kada bisa bujur. Gara-garanya ulun jara beroko tu diisapi kawan roko kansas. Kansas tu pahit. Ya ulun meisap, mama kapahit ampih ulun beroko langsung. Jara sampai wahine. Kada beroko lagi. Mun merokowi bisa ai. Namai. Ampun jam beroko di bisa. Nah, itu tak. Ya Allah. Nah, jadi kawan ini luar biasa pengaruhnya pian. Kawan ini luar biasa. Sebaliknya pulang mun bakawan lawan orang baik kayak apa? Wa fi suhbatil akhyari kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laisa yuhsihi ta'dadi. Dan dalam hal bakawan lawan orang baik itu memiliki banyak keuntungan. Banyak kemaslahatan, banyak kebaikan, banyak kemenangan yang kita dapatkan hingga kada kawa dihitung. Asal kawan kita ni baik. Takawan lawan orang alim, kita gin padahkan orang alim walaupun kita kada alim. Gara-gara takawan lawan orang alim akhirnya kita dimuliakan juga. Coba pian lihat lah, supir tuan guru. Supir tuan guru tu alim lainnya. Kada sa'alim gurunya lah. Sidin menyupirakan guru aja. Tapi supir tuan guru ini dicari orang. Guru makan nyaman, supir makan nyaman juga. Karena rancak bekawan lawan guru, bilanya na'alim kadada, supir guru pakai buhannya. Di kampungan baca doa salamat dede dan tuhannya. Jebuhannya nih gini, suruh baca doa. Ini nyupirkan guru terus, ini mbak kita bisa baca doa salamat. Nah, ditangguh orang alim lah, gara-gara bekawan orang alim. Kawan kita orang soleh misalnya semuaan. Mau kada mau, kita nih digiring untuk mengikuti gerakan mereka. Takawan lawan orang ketujuh bemaulitan, umpat juga bekuciak menyahut maulid. Takawan lawan orang ketujuh bedalail, akhirnya bisa baca dalail. Takawan lawan orang nang ketujuh ziarah, umpat beziarah. Amun takawan lawan orang nang ketujuh konvoy. Biasanya umpat konvoy kata kita. Konvoy juga. Takawan nang ketujuh mahambur-hambur duit, umpat je mahambur duit kita. Harat lo kok pengaruhnya kawan nih. Nah makanya jangan sembarangan memilih kawan. Apakan lagi memilih kawan gesen go goreng. Memilih kawan gesen go goreng. Hati-hati benar. Salah pilih kawan, saurang dilincainya. Mbak bujur, salah pilih bini. Nah, ricu-ricu tunjuk-nunjuki laki. Nah,
entah maaf lah rancak dolun membulikina mun kawa milih bini itu tasugih kita pada bini itu lelaki anai tasugih kita pada bini mun kawa. Tapi kalau memang takdir nang berbicara dasar sugih bini pada kita, kita pilih nang bujur-bujur solehah orangnya. Kalaupun inya sugih pada kita, tapi solehahnya luar biasa, kita tetap dimuliakannya. Lihati Sayyidah Khadijah, sugih kada? Tapi tapa laki lawan Nabi. Nabi susah, Sayyidah Khadijah sugih. Pas malam pertama Sayyidah Khadijah sudah berucap, ya Rasulullah, berataan harta ulun ni lain harta ulun lagi, ni harta pian. Itu binian yang solehah. Kalaunya kita memilih biniannya kada solehah, bahaya mahadang pian. Muntah pilih nang kada solehah, enggak bahaya tak? Pasti bahaya. Bahaya jadinya. Datang lawan binian baju salamber, tapih salamber. Dedeh dan dibawa rumah-rumah bini, mobil-mobil bini, kabun-kabun bini, usaha-usaha bini, seorang umpat nongkrong aja di situ. Tu bila tapakal takalahi leha-teha. Nah, nyam bini ricak-ricok. Bilanya laki mau menyahut, selesai dah. Makanya nak itu tuh diam berenai seribu bahasa ni berdiam. Jangan berpandir. Bila wani menyahut, napa? Ya nyambine. Hanya sekali bini nyambat, napa? Tu gugupnya minta ampun sudah. Karena harta ampun urang. Apalagi bini sawan betul tunjuk. Napa? Bapak mau hendak mengancang. Kada ingat ke bahari? Nah, bahaya ada tak? Kada ingat ke bahari aja. Baju salamber bahari datang ke sini. Tapi salamber datang ke sini. Burung seikung dibawa. Napanya ada yang dibawa ke sini? Rumah-rumah kok jenyem bini. Mobil ampun kok. Berataan usaha ampun kok. Anak napa pian? Wani lagi mengancangnya. Keluar jenyem bini pada rumah nek. Apa ada betapih nang betapih lagi bandak di bahu keluar pada rumah. Itu tuh mun tapa bini orang salah. Tapi lamun tanpa bini orang soleha, kita jadi laki dasar bujur diulahnya raja di rumah. Biarpun inya sugih, tetap kita dirajakannya karena inya mengerti kedudukan laki melebihi daripada kuitan saat inya sudah belaki tersebut. Ridho Allah kepada seorang binian terletak pada ridho lakinya. Nah makanya jurulun bibinian nai. Pian tu jangan menuntut melawan laki hendak macam-macam. Tapi tugas pian cuma sebuting. Tuntut dari laki sampai muntung laki itu tak ucap dari hati keluar di muntung. Yang aku himong lawan ikap. Kalau sudah laki mengatakan itu top bibinian tersebut. Berarti dasar bujur-bujur bisa menghimongi laki. Itu binian yang diridhai Allah. Paham gak binian? Dengarlah talinga. Jangan menuntut, jangan menuntut lawan laki. Tugas pian itu menggapai ridhonya laki itu aja. Walaupun dalam hati ini kehendak banyak, bibiniannya kehendak banyak. Aku ni handak dibawa jalan-jalan oleh lakiku. Aku ni handak dibawa saminggu tu sekali guringan di Fugus itu nah. Nyaman bekunyong. Karena tuntung bekunyong belanja ke Duta Mall situ. Mbah tuntung kena naikkan ke Transmart situ nah mengunguli leng bermainan kayak menganak pulang. Handak kayak aku ni nak itu. Dalam hati ini banyak kehendak. Handak saban minggu tu dibawa hari ini makan di McDonald. Karena minggu duri makan di KFC. Karena minggu durinya lagi handak makan di bandeng tanpa tulang. Adalah di Banjar di Bandang tanpa tulang. Adakah? Mun di Gresik ada nyaman benar. Jauh di Gresik Jawa Timur. Nah, pakah hendak macam-macam. Hiih, paham. Diri ini kehendak lawan laki banyak tapi melihat keadaan laki terbatas bibiniannya. Lakiku kada sugih kaya orang. Lakiku kada berduit kaya orang. Lakiku ni kada semakmur hidupnya nang kaya orang. Aku paham mai, walau kehendak banyak itu ku korbankan, nang penting lakiku kawa takurihing. Aku kada menuntut, nang penting aku sebagai bini bertugas mahimungi laki haja. Biarlah Allah Taala kainana membalasnya di akhirat. Mau ada binian nang kaya itu sayang tupang. Kada kisah hai sayangnya.
mun ada nang kaya kaya itu. Ada lah bo nang kaya itu bo. Ada Eli. Aduh. Siap lah bo mengorbankan perasaan pian demi laki, siap lah. Oh bujur-bujur. Eh ya, jangan pindah, siap siap. Berkorban demi laki, masya Allah, mau ada bibinian nangka itu, kada bisa menuntut lawan laki. Nuh sudah dipadahi laki ni inggih pun, handak mau usul hajakin izin dulu. Yang boleh ka ulun mau usul, inggih jinya laki. Sepengetahuan ulun, pendapat pian tu kurang relevan, pendapat pian tu kurang bagus. Nang bagus tu bagusnya nangka ini, wah bagus bener binian kaya itu. Ni kada pang bila handak mau usul tu. Apa kakak itu kada patut lalu kayak itu lah orang mau usul nang baik. Coba mau usul tu kawala ulun izin yang umpat bepandir, nah nang kayak itu tu hanyar bepandir kajung dah laki kan mau tu sudah. Layau bepandirin. Kada bujur juga ano kabibisaan bini ni lawan laki. Hen, kayak apa laki itu hendak tulak jauh meninggalkan bini kagenangan nang di benua. Aku nijinya laki tugas keluar kota ngaran kada diperkenankan pang membawa bini. Jika diperkenankan pasti ku bawa. Dua hari jatulah keluar kota. Uma asa nang kiamat ari. Kenapa mangganang hendak bulik ke Banjar bini nang solehah madam. Hen, ke itu ada ni kada laki makin di luar jaka kawaja laki aku ni belauhes di luarnya. Napa masuk ke rumah asa kiamat are? Karena bini kada bisa di rumah. Han bo. Oh bo. Dengar lah telinga udah. Beluang aja lo kok telinga lah. Nah penting boy dipikirkan nang kayak itu tok. Rahasia di rumah tangga tu nang supaya artinya rame tarus kayak apa nah itu. Ulun ada bisi paguruan babini tiga, bini sidin tiga. Bila sore-sore nang kakak ini nah dudukan di palatar. Duduk sidin tak? Guru ni duduk di kursi. Karena bini nang tuha tu berdiri tak dihiga. Maaf pak, mami jeti bini nang pertama. Karena bini nang kedua maulah teh, tang baharu akan. Bini nang ketiga menyanga wadai guguduh. Tuntung berataan gawian dudukan di palatar beti tiga rami bapak pandiran. Han melihat nang ke ini uma ajar hati. Nyamannya alih guru. Kena kan bila malam boleh ke rumah masing-masing. Bini tuha rumah di sini, bini nomor 2 di sana, bini nomor 3 di situ. Lain-lain kena sore-sore kayak ini tak kumpulan. Jadi bini 1, bini 2, bini 3 berkumpulan. Raminya nak kayak itu. Ini seakan-akan di surga ini. Ayo kita wujudkan bersama-sama. Kayak apa ya umumnya kita mewujudkan itu ya? Kada harapan sekolah. Nih. Kayak apa anu resepnya nang supaya rame nang kayak itu tak? Han ya Allah ya Rasulullah. Jadi waktu itu buai ditakuni nang Tuhan bini pertama ditakuni. Nah pegerang aja bibinian nang lain tuh bila melihat bini tuha meijinakan kawin lagi lalu pinha nama api aja tak kah hakunan aja meijini laki kawin menyamani inya aja tapi ngaran bini pertama ni orang solehah lu bau ucap eh takdir ulun pakacilai sudah nangka itu ulun ni menjalani takdir Tuhan aja dasar ciri ulun bermadu kayak apa lagi jar bini nang Tuhan eh. Nah panja kehakunan meijini daripada ajarnya laki ulun bezina baik ulun kawinakan nyata halal nyata berkat. Heh jama aku kadek kayak itu jenang nang bungol nama nyahotnya ma aku kadek kayak itu aja kehakunan ujar kada apa-apa pian kami maklum haji itu hati pian hati ulun kadek ajarnya yang pertama nih
dikawinakan lawan nang kadua. Kena nang kadua ka itu pulang kahakunan jer anu ikam mangawin menyuruh laki ikam kawin lagi sampai 3 bisi bini. Kada jana nomor 2 kakak hajegin selaku bini pertama kada sakit hati. Masa aku nang jadi bini nang kadua sakit hati? Kan kada ada nang anunya lalu toh, kada ada sopan santunnya. Ulun mau ulun sakit hati, nang pertama aja kada sakit hati. Masa ulun hanya memiliki sudah handak rasa menguasai? Kada dong, pun laki handak kawin ku izinakan 3 kan jatahnya sampai 4 jernya. Han kak itu sama pada solehah yo, asli rame nang kak itu. Heh ya Allah, hey. Rame bener. Duduk pian kamarian nang kayak ini nah, ngopi-ngopi minuman sambil makan guguduh kayak itu. Ada serami heh. Lebih bener. Asahumap je seikong, saya mengipasi pakai papat. Nah, kipas tangan. Papat besar milik kalua. Oh, itu. Rami orang nang kayak itu. Nah, itu mestinya kita belajar narisip nang kayak itu tah. Nama olah rumah tangga supaya kayak itu tuh belajar kita tah. Belajar kayak apa caranya nang kita. Mau kah bo kita belajar cara nang itu bo? Bo, oh bo, hakon lo bo kita belajar cara yang seperti itu tadi. Hakon lo bo, hein kade aja, kade aja begemet nyahor kade aja. Padahal harmonis lo kisahnya, bagus kisahnya. Jadi bu ay pembagiannya tuh kayak ini, bini nomor 1 3 hari. Bini nomor 2 2 hari, bini nomor 3 2 hari. Pas sampun sidin 3 atau bagiannya. Aku je sidin mun menambahi seikung lagi kada kawa. Bagiannya aku kada kawa. Nah kada tahan di sidin aku 4 lawan kekuatanku terbatas ngin 3 aja. Tu gin je sidin bilang kada kasintakan aku. Bapak. Ya Bapak, kita mengaji kah ilmunya nginta? Bo, akor kah? Nyaman bulan dudi ulun bacakan kitabnya ngentos aja nah. Kada guru aja. Kada boleh. Jadi pang kehendak pian pun apa, Bo? Ha. Kehendak pian apa, Bo? Jadi satu-satu. Nih ranai. Duninya hot. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi hati-hati benar. Jam 6 deh. Empehan gini. Ingat lagi di jam mahayal bejane. Jadi pada kesimpulannya napa? Takwa kita laksanakan bujur-bujur semampu kita. Ilmu dituntut bujur-bujur. Mun handak lakas pahapalan, rancaki maulangi ilmu tadi. Imbah itu bakawan pilih-pilih. Jangan bakawan lawan orang jahat. Bakawanlah lawan orang nang baik. Boleh bakawan lawan orang jahat apabila iman kita sudah kuat. Mun iman kita sudah kuat, kada apa-apa lagi bakawan orang jahat. Karena iman kita nang kuat ini akan mempengaruhi mereka sehingga mereka berubah jadi baik. Eda. Sampai diistilahkan lawan penjahat, lawan perampok boleh kita bakawan, tapi untuk menginsafkan mereka. Ya itu tujuannya. Adalah kalau lagu kasidahnya tak. Deng.

0: iman. Itu lagunya. Mun iman kita sudah kuat. Mun kada kuat jangan. Nah itu judulnya jangan bercermin di air keruh. Bahari lagunya tuh janganlah bercermin. Jangan bercermin di air keruh. Karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya. Nanti kau terjerat oleh tali setan yang keparat. Itu ada lagunya. Ingatlah itu tahun 2000-an. Nakasidah tahun 2000. Nasidaria bahari. Kada ingat lagi buhan pian nih. Kebanyakan pikiran sako jadi kada ingat lagi nih. Ulun guru aja nang ulun pikirakan sebutik nang tiga tadi itu kayak apa maka ruhoy. Nah itu aja nang kita pikirakan sama-sama. Ngan situ kan. Insyaallah kita sambung bulan nak akan datang insyaallah dengan kitab yang baru insyaallah. Ini sudah anu selesai pembicaranya. Mudahan nah hadir berataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul berataan hajat. Nang mana tahu hutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak anaknya Pak Asian, salihin salihat. Kita berataan hidup berkat selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, terkumpul lawan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum wa ila hadratin nabi al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
1: maghdubi 'alaihim. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tintara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
3: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar. Tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku Ustaz, ada pahalaku Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat?
4: Saya sholat Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun Ustaz, begitu Bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah masih memberikan kita umur yang barokah sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di jalinan udara yang tentunya untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu syar'i. Insyaallah pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai sifat malas. Pendengar yang budiman, malas hampir setiap orang pernah merasakannya. Penyakit ini membuat seseorang enggan melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, beribadah, menuntut ilmu, dan sebagainya. Tentu kerugian pun akan dituai ketika seseorang selalu mengikuti dan memanjakan rasa malasnya. Malas bekerja akan menjadikan jauh dari rezeki. Malas beribadah menjauhkan diri dari pahala dan surganya. Malas menuntut ilmu atau belajar agama akan berbuah kebodohan. Padahal ilmu agama harus senantiasa dipelajari dan dipahami. Karena agamalah yang akan menjadikan pedoman hidup kita agar bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendengar yang budiman, banyak di antara bentuk-bentuk kemalasan yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Kemalasan yang pertama adalah malas dalam beribadah. Pendengar, jika hanya mengikuti hawa nafsu, kita memang lebih suka bersantai-santai. Pun dalam soal ibadah, untuk melakukan sholat lima waktu saja, terkadang kita ogah-ogahan. Apalagi untuk qiyamul lail atau sholat tahajud di saat udara begitu dingin. Memang grafik keimanan seseorang itu bisa naik dan turun. Ketika grafik keimanan turun itulah biasanya rasa malas beribadah lebih sering kita alami. Agar lebih bersemangat lagi dalam beribadah, berikut ini ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Kiat yang pertama, hendaknya kita banyak mengingat mati. Kita semua pasti akan mati dan memerlukan bekal untuk sebuah perjalanan yang panjang. Jika sekarang kita tidak menggunakan waktu kita untuk banyak beribadah, maka kita akan rugi karena bekal kita nanti sangat sedikit. Kemudian yang kedua, bacalah Al-Quran dan As-Sunnah serta terjemahannya, khususnya ayat-ayat yang berisikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bila kita hayati, insyaallah ayat-ayat tersebut bisa mengembalikan semangat ibadah kita. Kemudian kiat yang ketiga, pendengar, bacalah Sirah Nabawiyah maupun kisah para sahabat dan para pahlawan Islam. Mereka rela mempertaruhkan harta dan jiwa mereka demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba bandingkan keadaan dan perjuangan mereka dengan keadaan kita saat ini. Tidakkah kita malu jika berjuang melawan malas saja tak mampu? Selanjutnya, kiat yang keempat yaitu kunjungi dan mintalah nasihat kepada orang-orang yang Anda anggap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat kepada Anda. Kemudian kiat yang kelima, lakukanlah refreshing untuk menghilangkan kejenuhan. Misalnya, dengan rihlah ke tempat-tempat yang indah pemandangan alamnya, buatlah diri Anda rileks. Nikmati pemandangan alam itu dan ingatlah siapa penciptanya. Sebelum pulang, berjanjilah dalam hati, sekembalinya dari rihlah ini, Anda akan lebih semangat dalam ibadah dan mensyukuri nikmatnya. Dan kiat yang terakhir, bila semua cara tersebut tak berhasil melibas rasa malas, ada cara terakhir yang bisa dilakukan. Paksakan diri saja. Misalnya, ketika Anda sedang malas sholat berjamaah ke masjid, ya paksakan saja. Demikian pula ketika malas sholat malam, awalnya kita mungkin akan merasa berat dan terpaksa, tapi lama-lama insya Allah kita akan bisa menikmatinya dan melakukannya dengan senang hati. Kemudian kemalasan yang selanjutnya adalah malas dalam bekerja. Pada sebuah kesempatan, Syekh masyhur Hasan Salman Hafizahullah, salah seorang murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ditanya, ada seorang pemuda, ia mampu bekerja tapi enggan bekerja. Bagaimana pendapat Anda? Maka berikut ini ringkasan jawaban beliau. Pendapatku sama dengan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Melihat seorang pemuda, ia membuatku kagum. Lalu aku bertanya kepada orang-orang mengenai pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa ia tidak bekerja. Seketika itu pemuda tersebut jatuh martabatnya di mataku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai pendosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika seseorang duduk di masjid menyibukkan diri dalam urusan agama, menuntut ilmu agama atau beribadah, namun menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya, ia adalah seorang pendosa. Ia tidak paham bahwa bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya adalah ibadah. Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman membawakan sebuah riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai para pembaca Al-Quran, yaitu para ahli ibadah, angkatlah kepala kalian sehingga teranglah jalan, lalu berlombaklah dalam kebaikan, dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh dan tidak melantarkan orang menjadi tanggungannya. Orang yang hanya duduk diam, ia bukanlah orang yang tawakal, melainkan ia adalah orang yang pura-pura tawakal. Ini adalah kemalasan. Pendengar yang budiman, manusia diciptakan di dunia agar mereka dapat bekerja, berusaha dan bersungguh-sungguh. Para nabi pun bekerja, Abu Bakar pun berdagang. Orang yang berpendirian bahwa duduk diam tanpa bekerja adalah tawakal, kemungkinan pertama, ia memiliki pemahaman agama yang salah. Kemungkinan kedua, ia adalah orang malas yang gemar mempercayakan urusannya pada orang lain. Kepada orang yang demikian, kami nasihatkan, perbaikilah niat Anda dan carilah penghasilan yang halal. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada dalam ketaatan. Bersemangatlah untuk menghadiri perkumpulan penuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu dengan tanpa menelantarkan orang yang menjadi tanggungan Anda. Orang yang inginnya meminta-minta dari orang lain, Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Orang yang bekerja, dialah orang yang kaya. Karena kekayaan hakiki bukanlah harta, melainkan kekayaan jiwa. Orang yang kaya jiwanya tidak gemar meminta-minta kepada orang lain. Dan bentuk kemalasan yang terakhir, yaitu malas dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Pendengar yang budiman, banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Misalnya untuk belajar Islam atau menimba ilmu syar'i, padahal malas menuntut ilmu syar'i akan membuahkan kebodohan. Bodoh dalam agama sangat berbahaya. Yang paling membahayakan adalah akan menyebabkan seseorang tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana perintah dan larangan, dan terkadang mereka mengerjakan sesuatu yang haram, namun mereka menyangka itu justru amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beragama atas dasar ikut-ikutan saja. Orang yang malas menuntut ilmu syar'i, tidak mau mendengar dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Demikianlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-43 sampai 44, yang artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Bahkan kebodohan itu bisa mengantarkan ke neraka sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pendengar yang budiman, dengan mengetahui bahaya bodoh dalam agama, tentu kita harus bisa menebas rasa malas menuntut ilmu. Selain itu, saat ini ilmu semakin mudah kita dapatkan, tidak hanya melalui kajian langsung, tapi juga lewat VCD, radio, buku-buku, majalah, dan sebagainya. Terakhir, mari kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat tercela, lemah, dan malas. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beliau wiridkan dua kali sehari di saat pagi dan sore. Doa itu adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan penakut. Aku berlindung kepadamu dari beban utang dan penindasan orang. Demikianlah pendengar, pembahasan singkat kita mengenai sifat tercela malas yang harus kita hindari dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaksakan setiap perbuatan yang begitu berat dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei bulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia di dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap nyamuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilai, saya kasih buat kamu, ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkan

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
0: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi.

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla taqra'u fil mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil-anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam.
2: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marjal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mereka

0: Jajar.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: ilaha illallah.

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

0: sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.
1: Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dan

0: kau memberi salam. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mip. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

bersyukur nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali karramallahu wajah untuk datang dan bersama-sama beliau di dalam kamar Rasulullah, dan Rasulullah memberikan pesan-pesan khusus kepada Ali karramallahu wajah, di antaranya, ya Ali, bi'sas sadiqil ladzi yaqsuru fi sadiqi wa yubshi sirrahu. Wahai Ali, seburuk-buruk teman ialah yang pendek masa pertemanannya, sebentar tidak lama, wayub syisirah, tapi dia membuka, menyebarkan sir itu, urusan dalam, rahasia. Ya, hal-hal yang semestinya tidak perlu dibuka, nah, tetapi itu dibukanya, padahal bekawannya cuma setumat, hanya sebentar. Iya, jadi kekurangan atau apa dibukanya ceritanya. Padahal pertemanan ini tidak begitu lama, tetapi sudah terlalu banyak hal-hal yang semestinya tidak perlu dibuka kepada orang. Maka sadiq atau teman seperti itu adalah teman yang buruk. Ya Ali, alfu sadiqin qalilun wa aduun wahidun kasirun. Wahai Ali, 1000 teman itu masih kecil, sedikit. Wa aduun wahidun, musuh satu, kasirun, itu banyak. Kita punya teman banyak, ribuan, tapi itu dianggap sedikit. Namanya teman, betul-betul teman. Tapi kalau musuh, meskipun hanya satu, itu dianggap banyak, berbahaya. Kalau begitu, kita disuruh untuk mencari teman yang kira-kira akan menolong agama kita, jangan sampai merusak agama kita. Kalau kita sudah berusaha untuk rapi, salat 5 waktu, tepat waktu, lalu berteman kepada orang yang salatnya jarang-jarang atau sering nunda-nunda, hati-hati, jangan sampai kita gara-gara asik pertemanan timbul rasa tidak enak. Wah, ini waktu salat mau dekat sudah nih, di masjid mulai sudah berkumandang, oleh kita, ayo kita mampir sebentar, ujar kawan, ujar teman tadi, tidak apa-apalah kita sekali-sekali, kan nanti bisa aja atau melemahlah kita, yang tadinya tepat waktu maka sudah dimundur, berarti itu teman tidak baik. Jadi pilihlah teman, sadiq, sahabat yang kira-kira agama kita akan menambah menjadi baik, minimal jangan berkurang seperti itu. Kalau kita ingin melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang supaya yang tadinya jarang salat jadi rajin salat, ayo, berarti kita memang sudah siap duluan ini. Kita ingin berdakwah, silakan. Tetapi hati-hati, teman ribuan itu masih kecil, tidak begitu bahaya, karena itu memang betul-betul teman. Tapi namanya adu, musuh, meskipun satu, kasirun, itu dianggap banyak, berbahaya. Kalau begitu, ya itu tadi, berusaha mencari yang betul-betul menjadi sahabat itu adalah teman akrab itu adalah yang akan menolong agama kita seperti itu, supaya kita jangan rugi jadinya. Ya Ali, lissalaqati alamatun. Ali, tentang pertemanan itu ada tanda-tandanya. Sadaqah, teman yang betul-betul teman setia, itu ada tandanya. Di antaranya, ayyaj'ala malahu duna malika. Dia jadikan hartanya itu tanpa mengurangi hartamu. Dia jadikan hartanya itu untuk yuk dinikmati sama-sama tanpa mengurangi hartanya. Siap begitu. Bukan sebaliknya, kita berteman tetapi giliran untuk urusan biaya, pengeluaran, punya kita yang ditariknya, tangganya yang di apa namanya, peribahasa itu, tangga kita diulurnya, tangganya ditariknya, duit kita disuruh keluar, duitnya tidak mau sama sekali. Itu lain teman namanya, itu lain sahabat namanya. Namanya sahabat, ayyaj'ala malahu duna malik. Siap dia memberikan sama-sama dinikmati hartanya tanpa mengurangi hartamu. Tapi yang satunya, kalau dia betul-betul teman juga pasti begitu. Udah, nah akhirnya kalau gitu gantian, bahkan mau bayar aja rebutan gitu tuh. Iya. Atau ada yang satu kesusahan, siap ini punyaku. Itu namanya sedekah. Lain sedekah, sedekah itu lain, dahnya panjang. Sedekah, pertemanan sahabat akrab memang begitu yang benar. Giliran naik, ayo berangkat, kamu aja lu yang bayar ya. Nanti berikutnya, waduh aku lagi anu, kamu yang bayar ya. Itu ndak usah ditemani lama-lama begitu. Iya. Wa nafsahu duna nafsik, dan dia siap mengerahkan dirinya tanpa mengurangi diri temannya. Artinya dia siap untuk membantu, dirinya siap turun tangan. Tak, iya, tadi hartanya, sekarang tidak pakai harta. Hartanya mungkin iya, fisiknya siap membantu, menolong. Meskipun dia tidak berharap temannya nolong, enggak apa-apa. Itu berarti betul-betul sahabat kita tuh. Tapi kitanya yang tahu diri. Kemudian wa ardahu duna ardik, kehormatannya demi tanpa kehormatan saudaramu tadi itu. Makanya tadi itu, bertemannya cuma sebentar tetapi cukup banyak terbuka rahasia-rahasia pertemanan yang semestinya tidak perlu dibuka itu. Nah, jadi arab itu apa, wibawanya itu dijaganya dengan baik. Nah, itu tiga macam di antara tanda pertemanan atau sedekah, teman setia atau sahabat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut pindah bab yang lain. Faslun fit taubah, pasal tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la taubata litaibi hatta yaghsila batnahu minal haram bitibi kasbih. Ali, tidak ada istilah taubat itu bagi orang yang taubat sehingga dia membersihkan perutnya min dari al-haram yang haram. Caranya bitibi kasbih, dengan memperbaiki usaha yang tadinya mungkin usahanya tidak begitu jelas, atau mungkin campur-campur yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Kalau namanya bertobat, maka itu bersihkan perutnya daripada hal-hal yang tidak benar dalam agama. Baik haram barang itu memang barangnya yang haram, atau cara mendapatkannya yang haram. Tidak sempurna la taubata, tidak ada tobat yang benar yang sesungguhnya bagi orang yang bertobat kalau makanannya masih barang yang tidak jelas. Jadi jelas ini halal, halal menurut agama barangnya, dan juga halal cara mendapatkannya. Kita mau memiliki sesuatu kita tidak punya, dengan cara apa? Minta izin, minta orang mengiyakan. Ayo, iya, ibu-ibu sama juga, kita jual beli harus
1: antaradin, saling ridha meridhai. Tidak boleh salah satunya tidak ridha, tidak ikhlas. Berapa ini harganya? 10.000.
0: Iya kah? Ayo.
1: Ternyata seberapa timbangannya? Segini. Lu di tangannya ada masih lo ini 2-3 biji misalnya. Sudah pas timbangannya. Nah, dibuatnya begitu tuh. Ikhlas dah si penjual itu. 2 atau 3 biji itu yang akan merusak kehalalan jual beli kita, pembelian barang itu.
0: Iya, tak boleh beli lombok ke apakah. Sudah ada 3 biji, dibuat sudah pas dah, sudah gitu.
1: Nah, jadi buatnya begitu. Ayo tanya si yang punya, si penjualnya ikhlas atau tidak itu. Mau ngomong gak enak pada hati itu, aduh ini orang sudah nyatanya asal sesuai cukup tuh. Jangan gara-gara yang kecil itu dianggap sepele, jangan. Jadi antara din, saling ridha meridhai. Iya, tidak ada istilah unsur paksa. Segini aja enggak boleh, enggak apa-apa, orang ini aja di situ aja segitu harganya. Diam yang pembelinya rupanya sangar, kira-kira yang penjual ini agak anu, enggak berani dia. Tidak halal seperti itu. Kalau menyatakan ingin memperbaiki diri, bertobat, maka yaghsila hatta yaghsila min batnihi, hendaklah dia membasuh, mencucikan batnahu, perutnya, minal haram, daripada yang haram, bitaibi nafs kasbih, dengan cara, ayo perhatikan baik-baik usaha kita ini benar atau tidak. Kalau kita bertani, misalnya bertani, benar atau tidak sesimpel pengairannya, atau zalimkah kita air tidak dikasih orang sebelah, atau menggeser sedikit barang sebaris atau seberapa banyak itu. Jadi, atau jual beli timbang, benar apa enggak timbangannya, takarannya benar apa tidak. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mutaffifin, melampaui batas. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila dia minta takarkan atau timbangkan kepada orang, dia yang membeli, yastawfun, dia minta lengkapi, minta penuhi baik-baik. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi apabila dia yang menakar atau menjual atau menimbang, yukhsirun, dikuranginya. Saban hari seperti itu melakukan, saban hari mengambil hak orang lain. Taubat, bersihkan itu, berhenti, beti bikasbih, dengan memperbaiki usaha pekerjaan, biar untungnya tidak terlalu banyak, tetapi halal, pasti nyaman menikmatinya. Masa tua nanti ketika sudah mulai sakit-sakitan, tidak akan ada yang menghantui. Tapi kalau semasa muda ini belum diselesaikan, sudah mulai udur, tidak bisa apa-apa, duduk di kursi roda, bisa bangun dimangunkan, teringat, ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini. Tuh, itu yang menghantui dalam menghadapi sakaratul maut kita nanti itu, dosa-dosa yang belum pernah diselesaikan itu. Oleh sebab itu, bertobat sekarang. Kalau memang berhubungan dengan seseorang, coba gimana caranya untuk diselesaikan dengan baik, sehingga masa-masa tua kita menjelang umur kita nanti, kita tidak punya beban apa-apa lagi. Insyaallah kekuatan raja akan muncul dalam hati kita, pengharapan kuat dengan memegang janji Allah, surga itu wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik yaitu ganjaran surga hanya orang bertakwa. Itu akan bisa kuat muncul dalam pikiran seseorang menjelang kematian, akhir-akhir hayat nanti. Tetapi kalau tidak dibersihkan, berat untuk menjadikan yang semestinya masa sehat. Khauf mungkin lebih kuat supaya kita banyak hati-hati dalam bersikap. Tetapi menjelang sudah mulai sakit-sakitan, raja yang diperkuat, mengharap rahmat Allah, ampun Allah, itu lebih kuat. Caranya apa? Sambil berusaha membersihkan dan membersihkan kekurangan atau kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin itu dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Amin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad rahim Rabbil 'alamin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma fa'alna fid din wa 'allimna ta'wil wa rzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli shay'in qadir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil 'alamin

0: brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi mabok, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada kelewat sholat.

0: Orang yang beriman itu cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Syafar, bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Syafar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Syafar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia belaka. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Pendengar yang budiman, yang dimaksud riya adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memuji dirinya. Termasuk ke dalam riya yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan, sehingga pujian dan ketenaran pun akan datang. Riya dan semua turunannya merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat tercela orang-orang munafik. Kemudian pendengar, terdapat dua jenis hukum bagi riya itu sendiri. Jenis yang pertama hukumnya syirik akbar. Hal ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia dan tidak sedikit pun mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksud bisa bebas hidup bersama kaum muslimin, menjaga darah dan hartanya. Inilah riya yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Adapun yang kedua adalah riya yang terkadang menimpa orang yang beriman. Sikap riya ini terkadang muncul dalam sebagian amal. Seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Riya jenis ini merupakan perbuatan syirik asghar. Jadi pendengar, hukum asal riya adalah syirik asghar atau syirik kecil. Namun riya bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar atau syirik besar dalam tiga keadaan berikut. Keadaan yang pertama, jika seseorang riya kepada manusia dalam pokok keimanan. Misalnya, seseorang yang menampakkan dirinya di hadapan manusia bahwa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Kemudian yang kedua, jika riya dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Dan keadaan yang ketiga, jika seseorang dalam amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia dan tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, lalu bagaimanakah status suatu amalan ibadah yang tercampur riya? Hukum masalah ini dapat dirinci pada beberapa keadaan. Jika seseorang beribadah dengan maksud pamer di hadapan manusia, maka ibadah tersebut batal dan tidak sah. Adapun jika riya atau sum'ah muncul di tengah-tengah ibadah, maka ada dua keadaan. Jika amalan ibadah tersebut berhubungan antara awal dan akhirnya, misalnya ibadah sholat, maka riya akan membatalkan ibadah tersebut jika tidak berusaha dihilangkan dan tetap ada dalam ibadah tersebut. Jenis yang kedua adalah amalan yang tidak berhubungan antara bagian awal dan akhir. Sedekah misalnya. Apabila seseorang bersedekah 100 ribu, 50 ribu dari yang dia sedekahkan tercampuri riya, maka sedekah yang tercampuri riya tersebut batal, sedangkan yang lainnya tidak. Jika demikian keadaan para sahabat, bagaimana dengan kita pendengar? Penyakit riya dapat menjangkiti siapa saja, bahkan orang alim sekalipun, termasuk juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Keteguhan iman mereka sudah teruji. Pengorbanan mereka terhadap Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan riya menimpa mereka. Beliau bersabda, "Sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asghar." Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, "Riya." Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang takut kepada syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kesyirikan menimpa sahabat Muhajirin dan Ansar. Sementara mereka adalah sebaik-baik umat, maka bagaimana terhadap umat selain mereka? Jika yang beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam, bagaimana lagi dengan syirik akbar? Wal'iyadzu billah. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa riya lebih bahaya dari fitnah dajjal. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Syirik khafi, yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis di atas menunjukkan tentang bahaya riya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir riya menimpa para sahabat yang merupakan umat terbaik, apalagi terhadap selain mereka. Kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah dajjal, karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu, sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Pendengar yang budiman, berhubung masalah ini sangat berbahaya, Seperti yang telah dijelaskan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut." Lalu ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui." Imam An-Nawawi rahimahullah membuat suatu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul "Perkara yang dianggap manusia sebagai riya namun bukan termasuk riya." Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Apa pendapatmu tentang seseorang yang beramal kebaikan kemudian dia mendapat pujian dari manusia?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah kebaikan yang disegerakan bagi seorang mukmin." Pendengar yang budiman, di antara amalan-amalan yang tidak termasuk riya adalah yang pertama, rajin beribadah ketika bersama orang soleh. Hal ini terkadang menimpa ketika seseorang berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga lebih semangat dalam beribadah. Hal ini tidak termasuk riya. Ibnu Qudamah mengatakan, terkadang seseorang menginap di rumah orang yang suka bertahajud atau salat malam, lalu ia pun ikut melaksanakan tahajud lebih lama, padahal biasanya ia hanya melakukan salat malam sebentar saja. Pada saat itu ia menyesuaikan dirinya dengan mereka, ia pun ikut berpuasa ketika mereka berpuasa. Jika bukan karena bersama orang yang ahli ibadah tadi, tentu ia tidak rajin beribadah seperti ini. Kemudian yang kedua, menyembunyikan dosa. Kewajiban bagi setiap muslim apabila berbuat dosa adalah menyembunyikan dan tidak menampakkan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan perbuatan dosanya." Di antara bentuk menampakkan dosa adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi harinya ia sendiri yang bercerita, "Wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu." Padahal semalam Allah Subhanahu wa taala telah menutup. Padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang ia lakukan, namun di pagi harinya ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutup. Amalan yang ketiga, memakai pakaian yang bagus. Hal ini tidak termasuk riya karena termasuk keindahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walau sebesar dzarrah." Lantas ada seseorang yang berkata, "Sesungguhnya ada orang yang suka berpenampilan indah ketika berpakaian atau ketika menggunakan alas kaki." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan." Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan amalan yang keempat, menampakkan syiar Islam. Sebagian syariat Islam tidak mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti haji, umroh, sholat jamaah, dan sholat jumat. Seorang hamba tidak berarti riya ketika menampakkan ibadah tersebut. Karena di antara kewajiban yang ada harus ditampakkan dan diketahui manusia yang lain. Karena hal tersebut merupakan bentuk penampakan syiar-syiar Islam. Pendengar yang berbahagia, ikhlas adalah suatu amalan yang sangat berat. Fitnah dunia membuat hati ini susah untuk ikhlas. Cobalah kita renungkan setiap amalan kita. Sudahkah terbebas dari maksud duniawi? Sudahkah semuanya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan siang dan malam menjadi sia-sia tanpa pahala. Sungguh, ikhlas memang berat. Urusan niat dalam hati bukanlah hal yang mudah. Tidaklah salah jika Sufyan As-Sauri rahimahullah mengatakan, "Tidaklah aku berusaha untuk membenahi sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat, karena niat itu senantiasa berbolak-balik." Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai riya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk riya. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai riya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk riya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.

berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, semuanya astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kembali bersama kita sertai dengan kajian taklim. Pada malam hari ini rutin setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq SMA, dan kajian kita pada malam hari ini bertemakan tentang akhir dan hikmah dari Perang Badar. Kemudian tak lupa nanti kami berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian di penghujung waktu Isya nanti bersama-sama kita perdalam dalam sesi tanya jawab, dan bersama kita simak kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin jemaah sekalian hafizakumullah, kembali kita mengulang kaji sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih dalam rangkaian mengulas, membahas, menyelesaikan sejarah yang sangat luar biasa yang memiliki kedudukan agung dalam Islam, yaitu Perang Badar. Dan insyaallah kita akan masuk ke bagian akhir, dan kemudian jika waktu kita cukup kita akan mengurai beberapa hikmah-hikmah daripada terjadinya Perang Badar. Di pertemuan yang lalu hadirin, kita telah mengisahkan bagaimana posisi Abu Jahal yang sudah terluka parah karena diserang oleh dua pemuda pemberani dari kalangan sahabat Ansor, yaitu Mu'adz bin Amr dan Mu'awid bin Afra, dan dia terluka parah hadirin dimuliakan Allah. Dan kemudian Rasul meminta agar Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud mengecek, melihat posisi Abu Jahal di mana dia tergeletak habis diserang oleh dua pemuda tersebut. Dan datanglah kemudian Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud dan mendapati kala itu Abu Jahal dalam kondisi terengah-engah, dia sudah dalam kondisi sakaratul maut. Maka kemudian Ibnu Mas'ud meletakkan kakinya di leher Abu Jahal, lalu memegang janggutnya, menariknya, dan kemudian mengatakan kepadanya, "Bukankah Allah telah menghinakan engkau? Hal ahzaqallahu ya aduwallah? Tidakkah Allah sudah menghinakan engkau wahai musuhnya Allah?" Maka kemudian Abu Jahal dalam kondisi yang sudah kritis itu masih tidak kehilangan kesombongannya. Dia mengatakan, "Wabimadza akhzani? Dengan apa aku dihinakan? A'ahmadu min rajulin qataltumu? Bukankah aku hanya seseorang yang terbunuh dalam peperangan? Au halfu qarajulin qataltumu? Atau aku menempati posisi apa coba selain kecuali terbunuh di medan perang? Falau ghairu akarin qatalani? Alangkah sayangnya seandainya yang membunuh aku bukan para pengembala." Ini maksudnya Abu Jahal ini meledek gitu ya, meremehkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang ketika di Mekah beliau ini seorang pengembala. Tetapi akar itu juga berarti adalah petani ya. Dan ini berarti merujuk kepada dua pemuda yang telah menusukkan pedang kepadanya. Lalu kemudian setelah berkata begitu, Abu Jahal mengucapkan kalimat, "Akhbirni liman da'iratul yaum? Kabarkan kepadaku milik siapa hari ini?" Maksudnya siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, "Lillahi wa rasulih." Kemenangan untuk Allah dan Rasulnya.
2: Kemudian setelah itu Abu Jahal mengucapkan kalimat laqadir taqaita murtaqan sa'ban ya ru'ail ghanam, engkau telah naik ke posisi yang sulit wahai penggembala kambing. Ini kalimat lagi-lagi diucapkan oleh Abu Jahal dalam upaya memprovokasi Abdullah bin Mas'ud supaya marah gitu, diejek kadirin. Engkau itu sudah naik ke posisi yang sulit. Maksudnya apa? Engkau itu tadinya penggembala kambing, orang rendahan, enggak ada apa-apanya posisinya dengan kami. Kami ini darah biru, gitu kan. Nah, sekarang kelihatannya engkau keluar menjadi pemenang perang gitu. Maka mendengar kalimat itu langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghulus pedangnya dan kemudian karena marahnya ditebas lehernya dan kemudian kepalanya itu dibawa dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, ini kepala musuhnya Allah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahdah." Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala janjinya yang menolong hambanya menghancurkan tentara Ahzab dengan sendirinya. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah, Rasul meminta untuk diantar ke tempat jenazahnya daripada Abu Jahal ini. Beberapa sahabat kemudian mengiring Rasul alaihi salatu wasalam dan setelah sampai di spotnya mereka mengatakan, "Itu ya Rasulullah, jenazah daripada Abu Jahal." Maka Rasul mengatakan, "Hada Fir'aunu hadhil ummah." Orang ini nih Fir'aunnya daripada umat ini. Jadi Rasul memberikan status daripada Abu Jahal ini seperti Fir'aun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian hadirin dimuliakan Allah? Kalau bicara tentang kekufuran, tentu yang kafir, yang ingkar dan yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma Abu Jahal. Banyak musuh-musuh Rasul alaihi salatu wasallam, baik yang mati dalam kondisi kafir atau yang kemudian nanti masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan. Namun kenapa yang dapat gelar sebagai Fir'aun itu adalah Abu Jahal ini? Karena Abu Jahal ini jemaah dimuliakan Allah punya kekuatan, punya posisi, punya harta, punya segala potensi yang digunakan untuk menghalang-halangi dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Intinya dia adalah penguasa lah begitu. Dan beberapa peristiwa hadirin dimuliakan Allah yang terjadi di perang Badar saat itu adalah Nabi pernah bersabda atau menjelang perang Nabi itu memberikan pesan, "Man laqiya Abul Bukhturi Ibnu Hisham fala yaqtulhu." Siapa yang berjumpa dengan Abul Bukhturi maka jangan dia membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju karha." Sungguh aku telah mengetahui sesungguhnya beberapa laki-laki Bani Hashim dan yang selain mereka dipaksa untuk ikut dalam peperangan ini. Mereka terpaksa turut bertempur karena terpaksa. Yaitu beberapa laki-laki dari sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari selain sukunya Nabi, Bani Hashim. La hajata lahum biqitalana. La hajata lahum biqitalina. Dia mereka tidak punya hajat untuk memerangi kita. Mereka enggak ada perlunya karena kepaksa saja. Maka Rasul mengatakan, "Faman laqiya minkumul Abbas ibn Abdul Muttalib fala yaqtulhu." Maka siapa dari kalian yang nanti berjumpa dari salah seorang mereka di antaranya adalah Abbas yang tadi disebut adalah Abul Bukhturi dan beberapa nama yang lain. Di antaranya siapa kalian bertemu Abbas maka jangan dia membunuhnya. Ini pesan-pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang cukup mendalam, Mbak. Ini posisinya perang di mana para jenderal biasanya akan menjadikan justru ini sarana kesempatan untuk balas dendam. Tetapi Nabi dalam kondisi seperti itu pun tidak melupakan jasa orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Abul Bukhturi ini hadirin, kenapa oleh Nabi dilarang untuk diperangi? Karena dia punya jasa saat Rasul dan keluarganya diboikot selama 3 tahun, di antaranya pihak yang punya kontribusi membebaskan pemboikotan itu adalah Abul Bukhturi dan beberapa nama-nama yang lain. Dan demikian juga Rasul mengetahui dalam perang tersebut ada beberapa pihak yang dipaksa, terpaksa karena ini panggilan, tuntutan dari masyarakatnya. Maka Rasul mengatakan jangan bunuh mereka. Nah, kala itu ada seorang sahabat Al-Ansari, Abu Hudzaifah. Beliau mengatakan apa? Anaktulu aba'ana wa abana'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa yatrukul Abbas, wallahi la'in lakituhu la'uljimannahu saifa. Apakah kami diperintahkan memerangi semua orang? Bapak kami, kami perangi. Anak kami bunuh. Saudara kami bunuh di medan perang. Keluarga kami bunuh juga. Kemudian kami tinggalkan Abbas, tidak kami bunuh. Demi Allah, kata sahabat ini, kalau aku ketemu Abbas, aku akan tancapkan pedang ke wajahnya. Ini kata Abu Hudzaifah. Mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda, beliau tidak berkenan. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab, ya Abu Hafs, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Wahai Abu Hafs, Abu Hafs ini panggilan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dan Umar mengatakan, untuk kali pertama Rasul manggil aku dengan nama itu. Biasanya manggil dengan Ibnu Khattab, ya Umar gitu ya. Kali pertama Rasul manggil dengan panggilan Abu Hafs. Ini karena sangat posisi spesial gitu. Rasul mengatakan, wahai Umar, kalau bahasa kita, wajarkah kiranya wajah pamannya Nabi, wajah pamannya seorang Rasul dipukul dengan pedang? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya Abu Hudzaifah ini, karena dia telah berbuat munafik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, ya, karena sesungguhnya Allah telah memandang kepada Ahlul Badr, dan Allah telah katakan, lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, ya, karena kalian telah diampuni. Nah, hadirin dimuliakan Allah, di sini ada keindahan keimanan para sahabat yang kita harus mencerna dengan kebeningan hati. Jemaah dimuliakan Allah, para sahabat itu manusia biasa, ya. Mereka manusia biasa, mereka bukan para nabi yang dijaga dari kesalahan. Mereka bisa salah, apalagi dalam kondisi perang, dalam kondisi tidak stabil, emosi mereka tersulut gitu kan. Dalam kondisi yang mereka memang sebagai manusia kadang marah dan sebagainya. Sahabat Abu Hudzaifah itu dalam kondisi, jemaah dimuliakan Allah, akan berhadapan dengan keluarga-keluarganya dan semuanya pasti akan dibunuh. Lalu kemudian ada beberapa pihak yang dikecualikan. Dalam kondisi itu dia seperti tidak terima. Karena dalam Islam, jemaah, tidak ada kasta, tidak ada pihak yang boleh dilebihkan daripada yang lain. Dan itu adalah nafas dalam ajaran Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW, beliau nanti Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, ada seorang wanita bangsawan di Mekah mencuri. Tapi kemudian keluarga-keluarga daripada wanita ini meminta kepada Zaid, ya, kepada Usamah, mohon maaf, kepada Usamah putra daripada Zaid, untuk minta keringanan hukuman lah, jangan potong tangan kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta Usamah karena Usamah adalah kesayangan Rasulullah SAW. Tapi apa jawab Rasulullah SAW, jemaah? Beliau sambil mukanya memerah mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah ketika ada rakyat kecil yang bersalah dihukum seberat-beratnya, tetapi ketika ada bangsawan yang berbuat salah, bukan tidak dihukum, hadirin, dicari keringanan hukuman. Itu yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Kemudian Rasul menandaskan, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, laqata'tu yadayhi, aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Enggak usah orang lain, aku yang potong tangan sendiri. Nah, itu nafas Islam, hadirin. Tidak ada kasta dalam Islam. Ada orang yang berhak untuk diposisikan lebih dari yang lain. Maka protes itu wajar sebenarnya. Bukan tidak hormat ke Nabi, kepada keluarga Nabi saat itu, Ahlul Bait gitu ya. Tapi tentu Rasulullah SAW punya pertimbangan yang khusus, ya. Bukan hanya semata-mata Abbas itu adalah keluarga Nabi, tetapi adalah karena Abbas terpaksa ikut turut dalam pertempuran itu. Makanya Nabi juga menyebut nama-nama selain Abbas. Nah, hadirin, apa yang terjadi dengan sahabat Abu Hudzaifah ini? Beliau mengatakan, sejak itu aku tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah. Jadi hanya dalam tanda kutip, Pak, bikin salah sekecil lah kalau kita bilang itu kan, dalam amal besar sedang berjihad, kemudian sudah dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian sudah dapat jaminan surga, ahli Badr jamin surga, hadirin. Itu saja gara-gara salah merasa tidak aman. Kata sahabat ini, aku tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah sejak peristiwa itu sampai aku membayarnya dengan syahid. Maka sahabat ini tidak pernah absen dalam setiap jihad dan cita-citanya terbunuh di medan jihad. Dia ikut setelah itu nanti perang Uhud dan tidak terbunuh. Ikut dalam Fathul Mekah dan tidak, belum terpenuhi. Kemudian perang Hunain, dalam semua perang, termasuk ikut perang Tabuk, dia baru, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, baru bisa menepati janjinya, kabul hajatnya, ketika nanti di zamannya Sayyiduna Abu Bakar dalam perang Yamamah memerangi nabi-nabi palsu, ya. Dan semoga Allah meridhai seluruh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, amin ya rabbal alamin. Ini salah satu peristiwa yang terjadi di perang Badar. Dan tentang Abu Bukhtari, hadirin dimuliakan Allah, sahabat tentu ingat pesannya Nabi ini, tidak boleh membunuhnya. Maka sahabat yang bertemu dengan Abu Bukhtari berusaha mengelak, mencari lawan perang yang lain gitu kan. Sampai kemudian seorang sahabat yang bernama Al-Mujaddir Ibn Ziyad, Al-Mujaddir Ibn Ziyad Al-Ansari ini, hadirin, berhadapan dengan Abu Bukhtari dan dia mengatakan begini, wahai Abu Bukhtari, Rasulullah melarangku untuk membunuhmu. Nah, kala itu Abu Bukhtari dengan seorang rekannya, teman dekatnya lah, kemana-mana mereka ini berdua saja. Kata Abu Bukhtari, bagaimana dengan temanku ini? Enggak, kalau temanmu itu enggak ada jaminan, dia juga akan kami bunuh karena dia ikut dalam perang ini. Maka kata Abu Bukhtari, kalau demikian tidak ada perlunya engkau membiarkan aku hidup. Maka ketika sahabat Al-Ansari ini membunuh temannya, Abu Bukhtari juga tetap menyerang Mujaddar ini. Sampai kemudian terpaksa Mujaddar menancapkan pedang ke tubuhnya Abu Bukhtari dan dia terbunuh dalam perang tersebut. Kemudian jemaah, juga terjadi peristiwa yang cukup unik, yaitu ketika Abdurrahman bin Auf sedang mengumpulkan sisa-sisa peperangan, yaitu biasanya kalau perang Mbak itu ada beberapa ghanimah-ghanimah yang dikumpulkan. Maka Abdurrahman menceritakan, ini hadis ini dituturkan oleh beliau langsung, aku memunguti beberapa baju-baju besi dan juga pedang-pedang dan beberapa peralatan perang yang bisa dijual. Dan ini tentu peralatan yang mahal, hadirin. Ketika dia sedang mengumpulin, tiba-tiba Umayyah ibn Khalaf mengatakan kepadaku, wahai Abdurrahman, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ini Umayyah ibn Khalaf itu musuh ya, tokoh, dengkotnya orang Quraisy. Aku lebih berharga daripada baju-baju besi yang kau kumpulkan dan pedang-pedang itu. Demi Allah, katanya, belum pernah aku mengalami hari seperti ini. Ya, tidakkah kalian memerlukan unta-unta merah? Tidakkah kalian memerlukan harta-harta yang banyak? Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, mau, aku tentu mau, gitu kan? Maka dibuanglah pedang-pedang ini dan kemudian didatangi Umayyah ibn Khalaf dan bersama anaknya. Yang ditawarkan oleh Umayyah ternyata apa? Dia minta ditawan. Entar kalau yang ditawan bersama Abdurrahman kan, dia bisa minta tebusan. Intinya begitulah, dengan diganti dan sebagainya. Maka Abdurrahman mengatakan, baik, ikut aku, ayo kita menghadap Rasulullah. Ini jangan sampai ketemu yang lain-lain, apalagi ketemu Umar gitu kan. Jadi perkedel nanti, kita nyari posisi yang lebih aman, ketemu sama Nabi, itu jaminan kehidupan. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku membawa cepat-cepat Umayyah ibn Khalaf dan anaknya. Dan hadirin dimuliakan Allah, saat dalam perjalanan itu terjadi obrolan. Kata Umayyah, wahai Abdurrahman, siapakah laki-laki dari kalian yang menggunakan tanda bulu burung unta yang diletakkan di dadanya? Aku menjawab, kata Abdurrahman, itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Umayyah, dzakal ladzi fa'ala binal afa'il. Ah, ini orang ini nih yang bikin kita kocar-kacir, katanya. Dia yang paling menimpakan kepada kami kehancuran lah, kalau terjemahan bebasnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan, demi Allah, ketika aku sedang mengiringi dua orang ini, Umayyah bin Khalaf dan anaknya, tiba-tiba Bilal melihatku dan kemudian dia berkata, siapa itu yang bersamamu wahai Abdurrahman, gitu. Dan Abdurrahman tidak menjawab, didiamin saja. Tapi kemudian Bilal mendekat, dilihatin wajahnya, mungkin tertutup helm dan sebagainya, dibuka dan ternyata itu adalah Umayyah ibn Khalaf. Dan antum tahu siapa Umayyah ibn Khalaf? Ini adalah dulu tuannya Bilal saat masih di Mekah. Bilal itu budaknya Umayyah ibn Khalaf. Dan kita tahu bagaimana siksaan yang ditimpakan oleh Umayyah kepada Sayyiduna Bilal. Bilal itu dipaksa Pak keluar dari Islam, enggak mau, dipukuli enggak mau, dicambuk enggak mau, di berbagai macam hukuman tidak mau. Sampai jalan terakhir itu dipaksa, hadirin, dijemur di terik panas matahari. Jadi kalau matahari sudah panas, Bilal dibawa ke tengah padang pasir, dibentangkan badannya dan kemudian ditumpuk batu di dadanya. Antum kalau cuma dikisahkan mungkin cuma ngangguk-ngangguk aja ya. Jemur-jemuran, biasa saya jemuran. Nah, antum tes lah kalau lagi umroh baring di tengah padang pasir. Jangan pakai baju, pagi panas rebahan. Sebagai gambaran sebelum nyoba gitu kan. Kami tuh dulu sering kalau lagi puncak musim panas, lagi enggak punya minyak, malas masak, tahu beli telur ya, masukkan ke kresek, masukkan di pasir. Tungguin setengah jam habis sholat duhur ambilin, mateng dah, Pak. Ya. Itu bayangkan itu. Itu Bilal ditindih di tengah padang pasir dengan batu yang sampai kemudian mengelupas kulit dan dagingnya. Dan kala itu hadirin dimuliakan Allah, Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad ya. Dan nanti Bilal kan ditanya, kenapa kau nyebut ahad? Kan bisa nyebut kalimat yang lain, Allah, Allah, atau mungkin Allahu Akbar, atau innalillahi raji'un gitu. Tahu gak kenapa Bilal menjawab itu? Ada yang tahu gak? Yang tahu saya kasih hadiah. Nah, ini ada minyak harum ini. Akhirnya antum biasanya lagi kurang murojaah. Kata Bilal, hadirin, aku tidak tahu kalimat yang paling bikin marah orang Quraisy kecuali Allah itu satu. Ya kalau nyebut Allah, orang Quraisy kan nyebut Allah kan. Mereka juga demi Allah gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu bukan minta dibelas kasihan ya, hadirin, malah mencari hal yang bikin penyiksanya tambah marah. Dan dalam kondisi kritis itulah datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian membeli Bilal dengan harga yang enggak masuk akal, hadirin. Dibeli dengan dalam satu riwayat 8 uqiyah emas. Ada yang menyebut 10 ya. Yang setelah transaksi jual beli yang mahal itu dibeli, itu Umayyah bin Khalaf tega-teganya mengatakan begini, "Wallati wal Uzza law abaita illa uqiyatan wahidatan la bi'tuka." Ya. Demi Lata dan Uzza, wahai Abu Bakar, seandainya engkau tidak membeli ini budak yang sudah enggak jelas ini, bentar lagi mau mati kan dalam bahasanya, hanya satu uqiyah, maka aku jual dengan satu uqiyah. Ngapain coba beli sampai 8 uqiyah gitu kan. Digituin, hadirin, Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang lebih makjelep gitu, "Wallahi law abaita illa mi'ata uqiyatan la akhadtahu biha." Demi Allah, seandainya engkau tidak menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, tetap aku beli. Apa enggak anu gitu kan, kesel banget ini kan. Ini yang tadi supaya nyesel Abu Bakar malah digituin gitu. Dalam kalimat yang lain kata Abu Bakar, "Law talabta aksar min dalika la ataituka." Jangankan cuma 10 uqiyah, kalau engkau minta yang lebih banyak daripada itu, aku penuhi semua permintaanmu.

mati dulu gitu kan. Terus Bilal ini berteriak-teriak dan memprovokasi sahabat-sahabat karena Abdurrahman mau menghalang-halangi gitu. Jangan. Kata Abdurrahman, "Ai Bilal, asiri, Bilal, ingat Bilal, ini tawananku gitu. Tawananku enggak boleh diganggu gitu." Bilal tetap mengatakan, "Rasul kufri Umayyah bin Khalaf." Ya, aku tidak selamat kalau dia masih hidup gitu. Kata siapa Abdurrahman, dia ulang kalimat itu, ya. Dia tawananku Bilal, dengar tawananku gitu kan. Sampai kemudian karena Bilal enggak mau dengar, kata Abdurrahman bin Auf, "Diam, kamu enggak dengar kah, wahai anak perempuan hitam?" Ya. Jadi apa ini, rasis sudah kalimatnya kan. Saking Bilalnya enggak mau dengar gitu kan. Disebut anu bangsanya gitu kan. Tapi Bilal tetap berteriak-teriak dan memprovokasi sahabat. Maka beberapa sahabat bersama Bilal menghunus pedang. Ya, dan beberapa orang kemudian melepaskan pedangnya ke anaknya Umayyah bin Khalaf, langsung terbunuh gitu kan. Dan aku, kata Abdurrahman bin Auf, tidak pernah mendengar teriakan sekeras apa yang disuarakan oleh Umayyah bin Khalaf. Ia berteriak sangat keras, keras sekali. Dan kemudian dalam kondisi kritis, Bilal dan sahabat-sahabat ini berusaha nusuk ke tubuhnya Umayyah. Tapi ada Sayyiduna Abdurrahman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf yang halang-halangi. Nah, dalam kondisi kritis itu, kata Abdurrahman bin Auf, "Baringkan tubuhmu." Kebingungan Umayyah ini masih dalam kondisi berduka, anaknya dibunuh. "Baringkan tubuhmu kalau kau ingin selamat. Aku enggak punya cara lagi menyelamatkan kamu." Akhirnya Umayyah ini membaringkan tubuhnya di tanah, dan Abdurrahman bin Auf merebahkan badannya di atas tubuhnya Umayyah tersebut untuk melindungi. Dan Abdurrahman mengatakan, "Coba panggil orang, bisa enggak mencari Abu Bakar atau Rasulullah atau siapa supaya bisa menyelamatkan orang ini?" Tapi Bilal dan beberapa rekan-rekannya, mereka ngambil tombak lalu menusuk-nusuk dari di bawah tubuhku, ya. Dan kemudian tusukan itu kemudian membunuh Umayyah ibn Khalaf gitu ya. Sampai Abdurrahman kena tusukan juga. Insyaallah ya. Nah, gimana kira-kira hadirin? Kalau antum gitu, kira-kira perasaan antum gimana? Ya, pasti sudah enggak teguran sama Bilal kan? Itu kata Abdurrahman bin Auf, "Semoga Allah merahmati Bilal." Ya, "Semoga Allah merahmati Bilal. Aku sudah kehilangan baju besi, harta-harta yang tadi, kehilangan juga tebusan gitu kan. Jadi enggak dapat apa-apa gitu kan." Jadi orang kiri enggak. Abdurrahman bin Auf tetap jadi orang kaya nanti. Hadirin dimuliakan Allah, kemudian korban di kedua belah pihak disebutkan bahwa sebanyak 14 orang dari kaum muslimin gugur syahid dalam pertempuran ini, dan ada 70 dari orang-orang musyrikin Mekah yang terbunuh dan 70 yang tertawan. Nah, angka 70 ini hadirin tidak selalu 70 secara angka, secara jumlah. Bisa jadi ini ungkapan untuk menunjukkan banyak, bisa 70, 80, 90, di atas 70 lah intinya begitu. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi beberapa peristiwa yang setelah proses penawanan ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapatnya, apa yang akan kita lakukan untuk tawanan-tawanan ini. Maka Abu Bakar Siddiq dengan beberapa sahabat memiliki usulan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah kerabat dan keluarga kita juga. Menurutku, engkau ambil saja tebusan dari mereka. Harta ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi kita dan akan kita gunakan untuk mendanai ya dakwah dan perjuangan menghadapi orang-orang kafir. Lagi pula, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah karena kelembutanmu." Usulannya bagus kan, Pak? Enggak ada yang salah dengan usulan Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, ya, Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Khattab?" Kata Umar, "Aku enggak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Demi Allah, wahai Rasulullah, menurutku berikan si Ukail ini." Ukail ini atau Akil itu saudaranya Ali yang masih kafir pada masa itu, nanti masuk Islam. "Serahkan ke Ali, biar Ali yang penggang lehernya. Terus serahkan fulan keluarganya Umar, yang masih semuanya keluarga. Itu saudara-saudaraku, kumpulin, antar ke aku, biar aku yang tebas lehernya. Jadi enggak usah orang lain, biar keluarga kita sendiri, supaya mereka tahu bahwa kita enggak punya belas kasihan kepada kekafiran." Kata Sayyidina Umar, "Biarlah kami memenggal leher keluarga-keluarga kami. Ntar kalau memenggal orang lain ada rasa sakit hati kan? Karena sesungguhnya mereka ini adalah pangkal-pangkal dan tokoh kekafiran." Ya. Kalau antum setuju pendapat yang mana? Hah? Antum lagi setuju yang mana? Pertama, Masya Allah.

hadirin, keesokan harinya Rasulullah SAW dan Abu Bakar ditemukan dalam kondisi menangis sesenggukan. Riwayat ini hadis riwayat Umar bin Khattab, ada juga riwayat Abdullah bin Abbas, panjang hadisnya. Intinya bahwa keesokan harinya, karena ini mereka istirahat, tawanan masih belum jelas mau diapakan, dan Rasul mutuskan sebagaimana yang antum inginkan tadi, pilihan Abu Bakar yang disetujui pendapatnya. Dah, kita minta tebusan. Keesokan harinya terjadi peristiwa Rasulullah menangis bersama Abu Bakar. Sayyidina Umar menemui mereka dan kemudian berkata, "Abkilil ladzi arada alayya ashabuka." Tampakkan kepadaku, arada alayya, tampakkan kepadaku ya Rasulullah, kenapa dirimu dan sahabatmu ini nangis? Ceritakan coba. Ya, begini. Akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Kabarkan kepadaku ya Rasul, kenapa engkau dan temanmu ini nangis? Fa in wajadtu buka'an bakaitu. Kalau aku memang nanti setelah Anda ceritakan punya alasan untuk nangis, aku akan nangis. Fa illam ajid buka'a tabakaitu li buka'ikuma. Kalau aku tidak punya alasan karena enggak bikin nangis, aku tetap akan berusaha nangis karena telah melihat kalian berdua nangis. Keren Pak ya, mau nangis aja atur strategi gitu Umar bin. Ceritakan yang bikin aku nangis, tapi kalau aku enggak bisa nangis, ya aku akan tetap nangis gitu kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abkilil ladzi 'arada 'alayya ashabuka min akhdihimil fida. Aku menangis wahai Umar tentang peristiwa yang baru saja terjadi di antara kita. Bukankah teman-temanmu itu mengusulkan agar aku ngambil tebusan? Ya ya Rasulullah, ya. Dan laqad urida 'alayya 'adzabuhum adna min hadhihi syajarah. Dan Allah nyaris menimpakan azab untuk kita semua. Kita akan dibinasakan dengan siksanya dan siksa itu sudah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari pohon ini. Rasul sambil memegang satu dahan pohon. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Allah menurunkan firman-Nya, "Maka lil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Ditegur Nabi. Enggak pantas seorang nabi mikirin tawanan sampai dia bisa menaklukkan musuh-musuhnya di muka bumi. Rasul disalahkan. Padahal antum lihat, enggak salah kan? Itu mengapa sesuatu yang disalahkan dalam posisi para nabi dan rasul itu menurut kita mungkin baik-baik saja. Ya, jadi dalam posisi ini yang benar ijtihadnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab dan dibela dan dibenarkan oleh wahyu. Jadi Allah sudah hampir menurunkan siksanya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menarik adab tersebut. Itu mengapa kemudian Rasul dan Abu Bakar nangis gitu ya. Karena nyaris mereka tertimpa adab. Dan di sini jemaah dimuliakan Allah, kita lihat bahwa yang menyebabkan Rasul menangis itu bukan masalah siksaan yang akan ditimpakan kepada beliau. Karena tentu Rasul tidak akan mungkin diazab oleh Allah. Yang ditakuti adalah umatnya, para sahabatnya. Ya, karena kalau azab itu berupa kemurkaan, ini bukan cuma tentang azab kemudian mati, enggak, tapi akan bersambung kepada kehinaan bagi umat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jemaah adalah nabi yang Allah sifati sangat sayang dengan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Dan telah datang seorang rasul, kata Allah taala, dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma anitum. Apa yang kalian rasakan berupa penderitaan, itu nabi merasakan apa yang kalian rasakan. Berat apa yang dia rasakan dari apa berupa penderitaan yang kalian alami. Hari sunnah alaikum, nabi itu sangat sayang, ya, menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia kepada orang-orang beriman sangat lembut dan sangat penyayang. Bagaimana tidak jemaah dimuliakan Allah? Pada suatu saat Ummul Mukminin mendapati Rasulullah alaihi wasallam sedang salat malam. Dan Rasul itu kalau sudah salat malam, hatta tatafatar qadamah, kakinya sampai bengkak, saking lamanya beliau berdiri. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, udhuli, tidakkah engkau mendoakan aku saat ini? Kelihatannya Rasul lagi mendoa sungguh-sungguh gitu. Maka Aisyah request doa, apalagi posisinya sebagai istrinya gitu kan. Maka seketika Rasul mengatakan, Allah maghfir li Aisyata, mataqaddam.

berpisah, apa yang terdahulu dan apa yang terkemudian. Apa yang dia nampakkan dari dosa itu ataupun yang dia sembunyikan, ampuni semua ya Allah. Maka apa yang terjadi? Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Maka saking senangnya Aisyah jemaah, dia ketawa dan kepalanya membentur pahanya. Saking senangnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang luar biasa. Doa ampunan, Mbak, jaminan ampunan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian berkata kepada Aisyah, "Asurruka du'ai?" Apakah doaku menyenangkan wahai Aisyah? Engkau gembira dengan doaku itu? Kata Aisyah, "Wa mali alayya surru du'auka ya Rasulullah?" Siapa kiranya yang tidak senang dengan doa yang seperti ini wahai Rasulullah? Didoakan diampuni awal akhir dosanya, yang nampak dan yang tidak nampak, berarti enggak punya dosa. Dan yang doakan siapa? Nabi hadirin yang enggak mungkin ditolak. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahi atau walladhi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah, itu adalah doaku yang aku baca setiap kali salat untuk umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, Rasul setiap kali salat doakan apa untuk kita? Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku yang mereka kerjakan dahulu ataupun yang terkemudian, yang mereka kerjakan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itu Rasul setiap kali sholat, hadirin. Kemudian kita kadang sholat bahkan lupa untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah, kasih sayang Rasul alaihi wasallam kepada umatnya juga nampak di saat beliau diberikan pilihan jemaah. Pilihan ini bukan hanya tentang beliau dan keluarganya, tetapi juga tentang umatnya. Rasul bersama Abu Al-Muhaibah di akhir-akhir detik-detik menjelang kewafatan beliau, Rasul pergi ke pekuburan ditemani oleh Abu Al-Muhaibah. Dan sesampainya di pekuburan, Rasul berkata kepada Abu Al-Muhaibah, "Wahai Abu Al-Muhaibah, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepadaku. Aku diberikan kunci-kunci kesuksesan dunia, kekal di dalamnya dan kemudian mendapatkan surga. Dan pilihan yang kedua, aku diberikan surga dan segera bertemu dengan Rabbku." Maka kata Abu Al-Muhaibah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, pilihlah yang pertama. Engkau kekal di dunia membersamai kami, engkau sukses di dalamnya, dan engkau kemudian bertemu dengan Rabbmu dan masuk surga. Itu kan pilihan pertama." Apa kata Rasul alaihissalam? "Tidak wahai Abu Al-Muhaibah, tetapi aku memilih yang kedua, aku masuk ke dalam surga dan segera bertemu dengan Rabbku." Seakan-akan pilihan ini, hadirin, Rasul itu kayak enggak memedulikan kita. Kan enak kalau Nabi bersama kita jemaah, di sini membersamai kita dan kemudian membimbing kita. Kita tidak akan tersesat gitu kan. Tapi tidak begitu hadirin. Rasul melihat untuk kemaslahatan umatnya, beliau pulang lebih dahulu ke akhirat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika kita datang, beliau sudah siap. Tahu kalimat beliau ketika beliau akan meninggal, "Inni faradtukum 'alal haud." Aku akan tunggu kalian di telaga. Jadi Rasul jemaah itu pergi duluan demi supaya ketika kita tiba nanti di akhirat, beliau memastikan kita safety player, kita aman dalam permainan. Kenapa? Beliau di telaga. Yang telaga itu mengatakan, "Man syariba minhu lam yatma abadan." Siapa yang minum dari telagaku, dari umatku, aku jamin tidak akan kehausan. Jadi Rasul hadirin mempersiapkan support perjalanan kita. Antum sekarang coba bayangkan hadirin, antum jalan, gak usah jauh-jauh lah ya, dari Samarinda ke Banjarmasin, dan dalam kendaraan yang mungkin full AC nyaman itu, antum lupa satu hal, air. Antum gak punya air, dan ketika mampir di jalan gak ada air sama sekali, kira-kira gimana perjalanan antum? Berat hadirin, air itu support. Antum bisa uring-uringan di mobil itu, gak usah tahu, masalahnya ngomong pengalaman. Pernah Pak nyetir itu enggak ketemu air. Wah, itu istri kena omel. Tapi dia ngomel balik juga gitu kan. Subhanallah. Ini luar biasa air hadirin. Rasul seakan-akan mengatakan apa? Kalian akan aman selama kalian bertemu aku di telaga. Makanya Rasul menjadi panitia yang akan menantikan. Dan tahu jemaah, telaga itu bukan kita kemudian datang dan bisa jebur. Enggak. Rasul menyediakan cangkir-cangkir, ya, aniyatu aksaru min adadi nujumis sama, yang aku siapkan untuk kalian itu cangkir-cangkir yang sejumlah bintang-bintang yang ada di langit, bahkan

0: bisa lebih banyak. Artinya apa? Antum kebayang bagaimana repotnya Nabi nerima kita? Antum ada acara yang hadir 1000 orang, itu antum babak belur di dapur jemaah. Kalau antum yang harus menyediakan makanan itu, lalu berapa umat Rasulullah SAW yang akan beliau sambut? Beliau akan sambut satu persatu dari umatnya, termasuk kita jemaah. Ya kita, antum akan disambut nanti oleh Nabi. Marhaban bi ummati, selamat datang wahai umatku. Ya kita ini jemaah yang ketika disebut nama Nabi, terkadang kita biasa-biasa saja. Ketika dikisahkan perjuangan beliau, kita seperti hanya dengar dongeng biasa. Ini kan hanya cerita. Rasul itu akan datang, dan bahkan dalam riwayat jemaah ada beberapa orang yang akan diusir dari telaganya beliau. Malaikat akan mengusir sebagian kita. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Nabi? Antum kalau bikin acara yang hadir 10.000 orang hadirin, kemudian ada 2-3 undangan yang mau masuk gak jadi, antum gak akan ambil pusing, ah gak apa-apa biar aja lah, masih banyak yang datang, toh tamunya juga banyak. Hadirin, Rasul dalam kondisi sibuk, mungkin sedang mempersiapkan air untuk para mujahidin yang gugur di perang Palestina, yang gugur di Ainun Jalut, yang gugur pembebasan berbagai macam negeri-negeri Islam. Lalu melihat kita mungkin yang diusir, karena apa? Karena sering meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tinggalkan mereka itu dan Rasul kejar kita dari pengusiran itu. Dan beliau akan debat malaikat agar bisa beliau tarik kembali umatnya untuk mendapatkan air dari telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangan Rasulullah hadirin. Jadi Nabi kita berjuang di dunia ini, bahkan sampai di akhirat. Kehidupan beliau di akhirat nanti adalah untuk perjuangan menyelamatkan umatnya. Karena itu yang beliau akan lakukan selama beliau masih tahu ada umatnya yang belum masuk ke dalam surga. Dan insya Allah nanti akan kita kaji secara khusus. Baik jemaah dimuliakan Allah, kita belum selesai dari bahasan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, masih ada waktu, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan disampaikan oleh Ustaz bahwasanya Nabi itu mendoakan kepada umatnya setiap sholat beliau gitu. Kemudian apa jaminan kalau kita ini termasuk umatnya beliau yang didoakan gitu Ustaz? Terima kasih.
0: Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku akan pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali enggak mau. Hadirin, logikanya enggak akan mungkin ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya. Kita semua pengen masuk surga. Lalu siapa yang dimaksudkan orang yang tidak mau itu? Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti risalah yang aku tuntunkan dengan segala kemampuan. Ingat hadirin, kita itu mengikuti Nabi bukan dalam artian semuanya harus kita ikuti. Kita diperintahkan mengikuti Nabi semampu kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka hadirin dimuliakan Allah, selama hidup kita, kita upayakan dalam rangka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita jatuh bangun, kita jungkir balik, berkubang maksiat, selama tidak ada peremehan terhadap syariat beliau, selama tidak ada kesengajaan untuk merendahkan syariat beliau, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul telah menjamin, syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umat-umatku. Dan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau. Dan hadirin, dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati dengan membawa kalimat itu, dia pasti masuk surga. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah ini aku sampaikan kepada seluruh umat manusia? Akhirnya aku sampaikan kepada seluruh sahabat. Rasul mengatakan, jangan, aku khawatir mereka tergantung hanya kepada itu. Tapi paling tidak poinnya jemaah, meskipun Rasul melarang, Rasul menjamin, selama kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah, konsekuen dengan kalimat tersebut, insya Allah kita akan dapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga yang sedikit bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah.

0: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siap? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakkan setelah itu. Itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.

0: اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير الصالحين. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahukumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum di mana saja anda berada, yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Pertemuan kali ini renungan kami bawakan beberapa faktor yang diwaspadai oleh kaum Hawa. Pada suatu hari Sayyidatina Fatimatuz Zahra berziarah kepada ayahdanya. Ternyata pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang menangis. Maka Siti Fatimah pun bertanya, "Apa yang membuat ayahdaku menangis?" Jawab baginda kita Rasulullah, "Wahai anakku, ayah masih teringat di waktu Isra Mi'raj. Pada ketika itu Allah memperlihatkan kepadaku perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Dari itu ayah selalu terbayang-bayang dan tidak bisa melupakannya. Ada 9 macam siksaan yang ayah dah saksikan. Pertama, seorang perempuan yang sedang digantung rambutnya di dalam api neraka sampai-sampai mendidih otak kepala. Kemudian Siti Fatimah pun bertanya, "Apa kesalahan perempuan itu, hai ayahdaku?" Beliau pun menjawab, "Pakanat la taktumu sya'raha minal rijal." Kesalahannya adalah dia keluar dari rumah tanpa penutup rambut dari laki-laki halat yang boleh dinikahi. Ini adalah undang-undang dari Allah. Bagi siapa-siapa yang berani melanggar, berarti dia menentang api neraka. Perbandingannya undang-undang perintah tidak ada beda dengan undang-undang dari Allah. Berani melanggar undang-undang pemerintah berarti dia ingin masuk penjara. Begitu juga melanggar undang-undang Allah, sama dia berkata, "Saya ingin masuk api neraka." Anak-anak remaja putri sekarang belum keren kalau tidak buka kaf, yakni jilbab. Bahkan dibilang ketinggalan zaman kalau dia berkerudung atau dia berjilbab. Dibilang kampungan. Bahkan ada kita dengar perempuan yang berjilbab seperti demikian, dibilang sambil diejek-ejek oleh adik-adik remaja, "Ah, ini bau surga." Padahal dia menuruti undang-undang Allah. Itulah tepat apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid." Barang siapa berpegang pada sunnahku pada saat umatku sudah rusak, maka dia diberi pahala sama dengan 100 orang mati syahid. Hadirin kaum muslimin yang setia mendengarkan radio siaran Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin rahimakumullah. Berikutnya yang kedua, Rasul melihat lidah perempuan itu digantung di bawah api neraka. Kesalahan perempuan itu menyakiti hati suaminya dengan lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aytu minka khairan illa ahbatallahu 'amalaha bi 70 sana walau kanat tasumun nahara wa taqumul laila." Siapa di antara perempuan yang mengatakan kepada suaminya yang menusuk perasaannya seperti perkataannya, "Aku tidak melihat kebaikan dari kamu," maka Allah meruntuhkan amal ibadahnya 70 tahun walaupun dia puasa siangnya dan ibadah malamnya. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat lagi yang digantung kedua susunya juga dibakar di api neraka. Kesalahan perempuan itu menyusui anak orang dengan ketiadaan izin suaminya. Inilah yang banyak terjadi sekarang. Apabila perempuan itu menyusui anak orang sampai 5 kali meneguk air susunya, maka menjadilah perempuan yang menyusui itu ibu susu daripadanya, dan anak-anak ibunya itu saudaranya sesusu dengan dia. Maka tidak boleh kawin dengan saudara-saudaranya sesusu. Namun setelah besar itu anak, si ibu ini lupa, akhirnya saudaranya akhirnya kawinlah dengan anak-anaknya. Itu adalah haram, karena kawin dengan saudara sesusu sama dengan kawin dengan saudara kandungnya sendiri. Keempat, melihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan, 2 kakinya dirantai, kepalanya dibakar di bawah api neraka. Fatimah pun bertanya, apa kesalahan perempuan itu ya Rasulullah? Kesalahannya ialah perempuan itu keluar dari rumahnya, perjalanan sampai had sembahyang kasar tanpa izin dari suaminya, dan tidak bersih perempuan itu dari haid dan nifas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajat min babi dariha muzayyinatan wa mu'attiratan bitthib wazawju bidzalika radin, bunya lizawjiha bikulli qadamin baitun finnar." Seorang perempuan apabila keluar dari rumahnya berperhiasan dan berminyak wangi, sedangkan suaminya dengan pekerjaan perempuan itu senang, maka dibikinkan bagi suaminya dengan tiap-tiap satu langkah perempuan yang keluar dari rumah tadi akan satu rumah dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ya binta ya binti ayyuma imra'atin 'abidat 'ibadataka 'ibadati Maryam binti Imran thumma lam yarda 'anha zawjuha lam yaqbalillahu ta'ala minha." Wahai anakku, siapa di antara perempuan dia beribadah seperti ibadah Maryam binti Imran, kemudian suaminya tidak ridha daripadanya, niscaya Allah tidak menerima ibadah perempuan itu. Yang ada menarik satu cerita, Aisyah menghadap kepada Rasulullah setelah Aisyah diminta oleh perempuan-perempuan untuk menanyakan permasalahan bahwa kami dari perempuan banyak ibadah terhenti, dan seperti layaknya, dan kami tidak layaknya seperti laki-laki, khususnya di waktu datang haid. Oleh karena itu beri kami ya Rasulullah amalan agar bisa menambali kekurangan ibadah kami, sehingga martabat kami tidak jauh seperti laki-laki. Rasulullah menjawab, jika kamu perempuan mulai datang haid, banyak-banyak membaca alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhambin. Kami ulangi, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhambin. Kami ulangi lagi, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhambin. Sehingga apa yang dikerjakan laki-laki, kamu juga ditulis ibadah kamu seperti ibadah laki-laki, walaupun kamu tidak mengerjakannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah yang setia mendengarkan siaran Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin di mana saja siaran ini dapat menjangkaunya. Kelima, melihat Rasulullah seorang perempuan yang sedang menggigit-gigit tangannya dan seluruh batang tubuhnya dibakar api neraka, dikarenakan perempuan itu berjalan-jalan sedang lidahnya mengupat orang. Kita telah bisa memaklumi, mengupat menggunjing kesalahan orang adalah hukumnya haram. itu banyak dikerjakan oleh wanita-wanita yang walaupun ia beralasan keluar dari rumah untuk hadir mendatangi urunan, tapi urunan dikerjakan hanya satu jam, itu pun sambil mengantuk. Padahal sebelum datang orang lain, sementara menunggu-nunggu temannya, itu setengah jam. Dan setelah pulang disambung lagi mengupat orang lain setengah jam. Istilah sembahyang ada qabliyah dan ba'diyahnya. Ada qabliyahnya ngupat orang, ada ba'diyahnya ngupat orang. Sebelum datang ngupat orang, sesudah orang pulang dia kembali mengupat para orang lain. Jumlahnya satu jam dia urunan, sedangkan satu jam ia melaksanakan urun mengantuk, tidak beramal. Inilah dikatakan peribahasa Banjar, ganal carik daripada tambal, artinya banyak maksiat daripada ibadah. Keenam, melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam neraka perempuan yang sedang digunting-gunting batang tubuhnya dengan gunting dari neraka, api neraka. Lalu Aisyah bertanya, apa kesalahan perempuan itu? Jawab Rasul, perempuan itu adalah keluar dari rumah supaya orang memandang dan terpesona dengan dia, serta jatuh cinta orang lain yang melihatnya dan tergiur melihat kelembutan dan kehalusan tubuhnya. Yang ketujuh, Rasulullah melihat dari perempuan diikat dua kakinya serta dua tangannya sampai ke bumbunannya, dililitkan ular dan disuruh kala menggigitnya. Fatimah bertanya, apa kesalahan orang itu wahai Rasulullah? Menjawab Rasul, perempuan itu adalah tidak beres sembahyang, puasa dan wudhu, dan tidak beres mandi junubnya, yakni tidak sempurna ibadah yang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha wa ata'at zawjaha tadkhul min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Siapa di antara perempuan yang apabila beres sembahyang yang lima waktu dan puasanya beres, menjaga kehormatan dan kemaluannya dan taat kepada suaminya, silakan masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki, dan dari pintu-pintu surga, dari pintu-pintu surga. Yang kedelapan, Rasulullah melihat perempuan kepalanya seperti kepala babi, batang tubuhnya seperti badan hemar. Fatimah bertanya, siapa perempuan itu ya Rasulullah, kesalahannya apa? Jawab Rasul, perempuan itu suka mengadu domba orang dan omongannya selalu dusta. Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang adu domba. Sembilan, yang terakhir, Rasul melihat perempuan rupanya persis seperti rupa babi, bertaring dan berbelalai. Fatimah bertanya, apa kesalahan perempuan itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, yaitu perempuan yang tukang fitnah, selalu marah-marah dengan suaminya. Maka itulah Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha 'alaika la'natullah wa hiya zalimatun la'anahallahu ta'ala min fawqi sab'i samawat wa kullu shay'in khalaqahu Allahu ta'ala illa tsaqalain. Siapa jua di antara perempuan berkata bagi suaminya, atas engkau laknat Allah, sedangkan perempuan itu terhukum orang yang zalim, niscaya Allah melaknat akan dia dari atas tujuh lapis langit dan apa saja yang diciptakan Allah terkecuali jin dan manusia. Bersabda lagi Rasulullah, ayyuma imra'atin dakhalat 'ala zawjiyal hamma fi amri nafaqatin aw kallafathu ma la yutiquhu la yaqbalullahu minna syarfan wala adlan. Siapa di antara perempuan yang memasukkan ke dalam hati suaminya sakit hati pada urusan nafkahnya, bahasa Banjarnya, bibinian ini banyak batagi-tagih lawan laki, atau perempuan itu memberat-berati dengan suaminya yang mana suaminya di luar kemampuan, maka perempuan itu ibadah sunatnya tidak diterima selama 40 hari. Demikianlah renungan dan tafakur kali ini, semoga ada manfaatnya dan ibu-ibu dapat kesadaran untuk berperilaku seperti apa yang diatur Rasulullah dalam menghadapi masa sekarang ini. Semoga kita mendapat bimbingan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tapi kalau anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang nggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibukan maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
3: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

0: السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: hakima.
1: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira.
1: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول

0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ

0: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.
1: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَتُدْعَوْنَ

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad qadara Allah.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: وجود ذلك مبلغهم في التوراة ومبلغهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: محمد adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الصلاة.

رمضان. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa besar.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu, karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi, kaifa tarabtum ibadi, hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tugas mengawal hambaku, melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik, nanti malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus, sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu, cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wayanta kesibul maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
1: Astagfirullahaladzim. استغفر الله العظيم. إذا حضرت النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم وذريته وعلى كل جهة وعلى تابعين تابعين جميعا بالله تعالى جميعا الله وزن الله صلى الله عليه وآله شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله صلى الله عليه وسلم وزير الشيخ عبد القاسم بن مغدودي وزير الشيخ معروف القرخ وزير الشيخ حسن رئيس القضاء وزير الشيخ حبيب الله وزير الشيخ حسن بوصل وزير الشيخ حبيب الله وزير الشيخ يوسف الهمداني وزير الشيخ عبد العزيز الموصل وزير الشيخ حسن سليم أخبر عين وزير الشيخ مخدين على الله الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله الشيخ الشيخ زين الدين الشيخ بين الله يعلى درجنا في الجنة بين الله يفعل بعض بهم وبك رمتهم وبخصص إيدي وبيسرتهم وبأنفسهم الطاهرة على هدينه وبعمل صالح بسر النبي وهلبة النبي بسر الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفضل الله ولهداه آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بالعلم والمعرفة والصلاة والسلام على سيد الأمة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بمجالس الذكر وإذا حللت فحرك لسانك بذكر الله. وقال العلماء إن البلاء إذا نزل على قوم وفيهم ذاكر حدا عنه البلاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، الحمد لله lagi dan lagi kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani dan juga kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita gunakan kesempatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini, kita dan orang tua kita, orang-orang terdekat kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam maghfirah Allah, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan kita dunia wal akhirah. Allah sampaikan segala hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala keinginan kita. Allah murahkan rezeki kita yang halal. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kepada kita zuriat yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Indonesia yang saat ini mendapatkan banyak ujian dari Allah, Allah lepaskan dengan keinginan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sama-sama nantinya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada Sayyidud Dunya wal Akhirah, Sayyidul Insi wal Jin, makhluk yang termulia, yang teragung, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita sudah menyaksikan sebuah bencana yang amat mengerikan dan bahkan sempat melumpuhkan satu daerah di Sulawesi dan sekitarnya, yang mudah-mudahan semua mereka yang masih hidup diberikan Allah kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan keridhaan, dan bagi yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat yang terjadi baik di televisi ataupun mungkin kita melalui media-media yang lainnya, kejadian yang seperti ini persis yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ini bumi mulai diguncangkan. Bumi sudah mulai tua. Kita hidup di penghujung zaman. Hidup di akhir zaman. Di mana bukti bahwa kita hidup ini di akhir zaman? Lahirnya Rasulullah itu sudah membuktikan kita hidup di akhir zaman. Karena Nabi ini Nabi akhir, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita. Wafatnya Rasulullah ini menunjukkan juga akhir zaman. Dan kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sekitar 1440 tahun. Ini tambah lagi akhir dari zaman itu. Lalu di akhir zaman ini bermacam-macamlah timbul sifat-sifat anehnya manusia. Sifat-sifat yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Umatnya semakin banyak tapi semakin merajalela kemaksiatan. Islam mungkin dilihat banyak dan besar tapi kemaksiatan belum bisa dibendung di dalam kehidupan beragama kita. Maka banyak sebenarnya yang menyebabkan selamatnya kita dari bala, yang melepaskan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu semua mulai digeserkan, mulai ditinggalkan, umat ini sudah mulai menjauhi dari apa yang diridhai oleh Allah, maka itu akan membawa, memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi ini bukan tanpa alasan. Allah menurunkan bala ini bukan tanpa alasan. Allah juga suatu saat memasukkan orang ke dalam neraka, itu bukan tanpa alasan. Semua itu dengan alasan-alasan yang menjadikan orang itu baik mendapat rahmatnya Allah atau sebaliknya mendapatkan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang bisa melepaskan manusia itu dari bala, khususnya kita di Samarinda, apabila kita sanggup melakukan ini, insya Allah Samarinda aman. Dan bala itu kapanpun bisa terjadi, bukan cuma di Palu, bukan Nusa Tenggara Barat, bukan saja mungkin di Pulau Jawa, boleh jadi di Pulau Kalimantan ini terjadi. Ketika sudah kita jauh dari Allah, kita sudah merindukan maksiat kepada Allah, sementara orang-orang yang membawa bala, membawa murkanya Allah ini dibangga-banggakan, disanjung-sanjung. Tetapi ketika orang yang membawa rahmatnya Allah ini mulai sedikit dicari kesalahan-kesalahannya. Yang membawa rahmat disalah-salahkan, yang membawa rahmat diselidiki, yang membawa rahmat dicari-cari kesalahannya, sementara yang penanggung dan pembawa bala berlenggang bebas. Padahal ketika bala itu turun, enggak mungkin kepada si pembawa bala semata-mata yang kena, dan semua itu kena kepada siapapun yang di sekelilingnya. Contohnya, ketika Allah menurunkan bala kepada kaum Lut, kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, semua, siapapun di antara mereka ketika itu ada di sana, maka mereka semua mendapatkan murka dan bala dari Allah. Contohnya mungkin kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ketika kita di rumah, mungkin kita ngelihat anak kita disengat nyamuk, anak kita digigit nyamuk, kita melihat mungkin bendol-bendol tubuhnya, atau mungkin ada yang kita lihat bekasnya, kita sudah mulai ngambil begon, ngambil alat pembasmi nyamuk, kita ambil, kita semprot, nggak tahu nyamuk yang di bawah kolong ranjang yang asik pacaran kena juga. Padahal nyamuk yang lain tadi nggak ada salah, nyamuk tadi protes, saya kan nggak salah, yang nyengat yang satu tadi yang sudah terbang, saya nggak salah. Siapapun di antara mereka ketika itu ada di dalam rumah, maka dia akan mendapatkan semprotan baygon. Sama seperti keadaan ini, ketika Allah sudah murka mungkin dengan kita, ketika di dalam kampung atau satu negeri, khususnya di daerah kita, maksiat semakin merajalela, bahkan mungkin masyarakatnya mencintai kemaksiatan ketimbang orang-orang yang soleh. Mereka mengagung-agungkan orang yang membawa bala, yang membawa maksiat. Maka ini akan tunggu terjadinya bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara yang menyelamatkan negeri kita, atau mungkin lebih khusus lagi daerah kita, Rasulullah berpesan, kata Rasulullah, "Wa idza maratum bi riyadil jannah, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampir, kata Rasulullah. Ini perintah. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, mampirlah, kata Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apakah taman surga itu? Rasulullah menjawab, "Majalisul dzikri." Nah, majelis-majelis zikir yang ada di daerah kita termasuk di dalamnya majelis

kalau kita mau ke Riyadhul Jannah, taman surga, mungkin kalau kita berangkat ke Makkah biaya paling enggak 30 juta. PP-nya dengan biaya makannya semua 30 juta baru kita bisa ke Raudhah namanya. Nah, Raudhah yang ada di Madinah, kata Rasulullah, di antara mimbarku dan makamku itu Raudhatun min Riyadhul Jannah. Ini dikatakan Rasulullah Raudhah, Raudhatun min Riyadhul Jannah. Tapi ke sana perlu biaya yang besar. Perlu kekuatan fisik kita, perlu biaya untuk di rumah. Tapi ada Riyadhul Jannah yang ada di negeri kita, ada Riyadhul Jannah yang di daerah kita. Tapi Riyadhul Jannah ini kita tidak perhatikan. Sebagian umat sudah menjauhi, apalagi mungkin kalangan yang masih 40-an, 30-an ke bawah, lebih enak nongkrong mungkin di tempat mana ketimbang dia duduk di Riyadhul Jannah. Padahal taman surga itu adalah majelis ilmu di mana berkumpulnya para orang-orang saleh. Disuruh oleh Rasulullah kita mampir di sana. Kalau di daerah kita itu Riyadhul Jannah ini sudah ditebarkan, sudah kita semua rajin ke majelis ilmu, insyaallah hada anhul bala. Bala ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah majelis ilmu mulai kosong, ke masjid mungkin yang duduk di majelis 50-an ke atas, yang 50 ke bawahnya enggak tahu nongkrongnya di mana. Ini balanya bukan kepada yang nongkrong di mana tadi, yang mungkin di masjid juga kena bala. Padahal ada banyak, sangat banyak yang menyebabkan Allah itu tidak murka. Tapi yang banyak ini kita jauhkan. Maka majelis-majelis halal dan haram, majelis yang mengingatkan kita dengan Allah, majelis salawat, memuji kita dengan Rasulullah, sejam kita bersalawat dengan Rasulullah, sejam itulah ada dialog kita dengan Rasulullah. Ketika ada hubungan kita dengan Rasulullah, tertolak bala. Karena bala tidak akan diturunkan kepada satu kaum ketika kaum itu berhubungan dengan Allah. Nah, kita sudah mulai menjauhi Allah, mulai menjauhi Rasulullah. Kita mungkin lebih bangga kepada tempat-tempat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka bala Allah itu akan menanti kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan innal bala idza nazala ala qaumin wa fihim dzakirun hada anhul bala. Bala itu apabila akan turun kepada satu kaum, yang terjadi kita pernah mungkin baca di Al-Qur'an atau dalam kitab, terjadi kepada kaum 'Ad, kepada kaum Tsamud, kepada kaum-kaum yang lainnya, pernah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Bala itu apabila turun kepada satu kaum, wa fihim dzakirun, di antara mereka itu ada orang yang berzikir, ada orang yang ingat kepada Allah, hada anhul bala, itu tertolak bala. Jadi majelis-majelis di mana atau ada orang yang selalu mengingat Allah, dan dialah orang yang melepaskan dan menangguhkan bala itu akan terjadi kepada kita. Maka disuruh kita memuliakan para ulama, memuliakan para zuriat-zuriatnya Rasulullah, muliakan orang-orang saleh, karena mereka selalu berzikir kepada Allah, mereka bersalawat kepada Rasulullah. Mereka inilah pada hakikatnya penyandang bala. Pada hakikatnya mereka lah orang-orang yang menangguhkan bala Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ulama dimusuhin, ulama sudah mulai dicari kesalahannya, dikorek-korek kesalahan para ulama, yang enggak salah dibikin jadi salah, tunggu bala ini akan terjadi. Baik di satu negeri ini atau mungkin di satu daerah di mana bala ulama itu sudah mulai dikucilkan. Orang-orang mungkin sebaliknya, yang setiap harinya mengundang bala di negerinya, membawa bala di negerinya, orang yang memancing bala di negerinya, melalaikan manusia dari Allah, majelis-majelisnya majelis maksiat ini mungkin dibawa, diarak keliling kota, disambut dengan mobil mewah umpamanya, dibanggakan yang membawa bala, sementara orang-orang yang menyandang bala malah dikucilkan, bahkan dicari kesalahannya. Maka dari itu yang terjadi kepada kita, musibah yang sudah beruntun, bermacam-macam musibah yang sudah menimpa negeri ini, ini sebenarnya mungkin menjadi teguran kepada kita umat Islam, bahwa kita

0: disuruh semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat di mana majlis-majlis dibahas perkara yang membawa kepada ridha-Nya Allah. Karena semua itu menjadi contoh, menjadi i'tibar kepada kita. Ketika semua contoh ini tidak menjadikan contoh, tuntunan mungkin sekedar menjadi tontonan, tapi sebaliknya tontonan malah menjadi tuntunan. Ini bala yang akan Allah turunkan, mungkin bukan di tempat itu saja, mana di daerah kita boleh terjadi yang namanya bala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menolak bala tadi sudah dijelaskan bahwa adalah majelis-majelis yang di mana membahas perkara yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana tadi kata Rasulullah, apabila kalian melewati taman surga, mampir. Jangan dilewatkan taman surga. Apa itu taman surga? Majelis ilmu. Apa lagi? Majelis zikir. Apa lagi? Majelis salawat, majelis hafsi, majelis yang di mana berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Majelis apa lagi? Majelis manaqib. Membaca riwayat-riwayat hidup para kekasih Allah. Ini adalah majelis yaruddu anhul bala, yang menolak dari kita akan bala. Kadang-kadang manakib mungkin dianggap salah. Kalau sudah mungkin hafsyian dianggap ini adalah perkara yang bid'ah, bahkan dikatakan ini sesat dan dolalah, dan dolalah itu finnar. Bagaimana kita bisa mengingat Rasulullah dikatakan itu sesat? Kita membahas perkara mungkin manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, disuruh kita kalau bisa setiap bulan kita baca manakib wali Allah, mungkin kita baca manakib Syekh Zaini bin Abdul Ghani, kita baca mungkin manakib Syekh Salman Al-Badani, kita baca manakib wali-wali Allah yang lainnya. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, "Inda dzikri auliya Allah tanzilur rahmah." Ketika kita membicarakan sejarah wali-wali Allah, ketika kita membicarakan tentang wali Allah, riwayat hidupnya kita baca di tengah masyarakat atau di kumpulan majelis kita, tanzilur rahmah, Allah turunkan rahmat. Kalau yang turun ini rahmat, maka bala tidak akan turun. Karena ini dua yang bertolak belakang. Ketika bala turun, rahmat itu dicabut. Ketika rahmat turun, bala akan dicabut. Maka majelis manaqib ini perlu kita lestarikan di daerah kita. Kita baca mungkin manaqib Syekh Salman Al-Madani, bukan setiap tahun ketika wafatnya beliau, boleh jadi setiap bulan di satu majelis baca manaqib, di sini baca manaqib. Ini yang menyebabkan bala itu tertolak. Ada yang mengatakan bahwa manaqib ini perkara yang bid'ah, ini perkara yang sesat, ini pemahaman-pemahaman yang keliru dari Al-Quran dan hadis. Bukankah isi Al-Quran itu manaqib? Di dalam Al-Quran Allah ceritakan sejarah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Adam ada di bumi, sudah Allah ceritakan dari tanah apa Adam itu dibikin. Di dalam kitab Sawi Jalalain dijelaskan bahwa Nabi Adam diambil dari tanah ini, dari tanah ini. Diceritakan belum lahirnya Adam, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kata Allah kepada para malaikat. Belum Adam ada, sudah Allah ceritakan tentang Adam. Apakah manaqib itu salah? Sebagaimana pendapat sebagian umat Islam yang mengatakan manaqib itu perkara yang bid'ah. Manaqib ini bukan bid'ah. Manaqib itu itba' dengan Al-Quran, mengikut Al-Quran, mengikut hadis, dan mengikut daripada para orang-orang soleh yang telah lalu. Nah, manaqib ini perlu dilestarikan. Kadang-kadang manaqib mungkin sekedar cerita, dongeng sebelum tidur umpamanya. Di dalam manaqib ini ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Bahkan Rasulullah tadi menjelaskan, "Inda dzikri awliya Allah tanzil rahmah." Turun rahmatnya Allah. Baik yang membaca dapat rahmat Allah, orang yang hadir dapat rahmat Allah, kampungnya dapat rahmat Allah, daerahnya dapat rahmat Allah. Azab itu dinantikan ketika manaqib, riwayat-riwayat para kekasih Allah itu dibacakan. Kalau sudah mungkin manaqib ini dianggap perkara yang sesat, membaca salawat juga perkara yang sesat, majelis-majelis zikir perkara yang sesat, yang benarnya yang mana? Kalau semua sesat, yang baik-baik. Nah, manaqib ini perlu kita lestarikan di daerah kita, khususnya di Samarinda. kita baca manakib wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membaca manakib ini bukan perkara yang baru, bukan perkara yang bid'ah, tetapi manakib adalah sudah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menceritakan sejarah Nabi Adam sampai ketika ditipu oleh iblis, sampai keluar dari dalam syurga, sampai keturun di muka bumi, wafatnya diceritakan ketika Qabil dan Habil itu saling bunuh. Pembantaian atau pembunuhan yang terjadi pertama di muka bumi, manusia dengan manusia, diceritakan. Allah ceritakan sejarah Nabi Nuh, bagaimana dakwahnya, termasuk beliau adalah ulul azmi. Beliau berdakwah dan dimusuhi, tidak disenangi oleh kaumnya, diceritakan di dalam Al-Quran. Allah ceritakan sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Oh, itu kan wajar diceritakan dalam Al-Quran sejarah para Nabi-Nabinya. Ada dalam Al-Quran, Allah ceritakan atau manakib dalam bahasanya. Bukan dari Nabi, bukan dari Rasul, tapi salah satu dari walinya Allah. Allah ceritakan sejarah Nabi, sejarah Siti Maryam alaihissalam. Bagaimana Maryam bin Imran, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Imran, Maryam diceritakan bagaimana ketika lahirnya, Imran bernazar untuk supaya anaknya ketika lahir menjadi khadam Baitullah. Lalu setelah lahir itu perempuan, maka Maryam menjadikan di khadam Baitullah, di Baitullah, mengurus Baitullah. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Oh, wajar, itu kan akan menjadi ibunya dari seorang nabi. Ada Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang riwayat hidup, bukan dari wali, bukan dari nabi, bukan dari rasul, bukan dari ibunya para nabi. Allah ceritakan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diceritakan di dalam Al-Quran. 7 orang pemuda yang berdakwah ketika di masa raja yang sangat zalim, yang menentang dengan kebenaran, diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana dakwahnya diikuti dengan seekor anjing yang bernama Qitmir. Bukankah ini juga namanya manakib yang Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran? Allah ceritakan juga dengan seorang yang menjadi penasehatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang wali Allah yang bisa memindahkan satu kejap sekejap mata singgasana Balqis ada di kedudukan di istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini juga manakib. Rasulullah pernah menceritakan kepada sahabat, sampai sahabat mendengar ketika itu menangis. Kata Rasulullah, dulu ada orang Bani Israel yang namanya Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi ini mempunyai kekuatan yang Allah tidak berikan sampai saat ini. Allah berikan kekuatan Syam'un Al-Ghazi. Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan bagaimana Syam'un Al-Ghazi perang selama 1000 tahun. Coba kita pikirkan, 1000 bulan, bukan 1000 tahun, 1000 bulan Syam'un Al-Ghazi ini perang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Lalu Syam'un Al-Ghazi ketika itu 1000 bulan perang dan tidak ada yang bisa mengalahkan Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi ini kebal senjata. Kalau kita lihat di film yang dibikin di luar negeri, namanya Samson Delela. Kalau di Indonesia, Samson Betawi. Pemerannya Benjamin S, kekuatannya bulu ketek. Nah, Syam'un Al-Ghazi ini salah satu wali Allah. Ini diceritakan oleh Rasulullah bagaimana Syam'un Al-Ghazi perangnya menghadapi orang-orang kafir, dan akhirnya Syam'un Al-Ghazi terbunuh. Diceritakan oleh Rasulullah, karena ceritanya Rasulullah itu bagus. Lalu sahabat mendengar menangis ketika Syam'un Al-Ghazi itu meninggal, wafat dalam keadaan perangnya, perang fisabilillah. Ditanya salah satu sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sebesar apakah pahala Syam'un Al-Ghazi yang sudah perang selama 1000 bulan dan dia mengurus cuma perang ini tadi aja, ibadah perang, ibadah perang? Lalu ketika itu Rasulullah tidak menjawab pertanyaan sahabat, karena ditanyakan masalah pahala. Ketika itu turunlah Jibril alaihissalam membawakan satu ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih hebat daripada 1000 bulan. 1000 bulan Syam'un Al-Ghazi itu perang. Ketika kita sholat malam Lailatul Qadar dan ketika itu bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita, kata Rasulullah, lebih hebat daripada perangnya Syam'un Al-Ghazi yang selama 1000 bulan dengan orang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diceritakan Rasulullah kepada sahabat tentang orang dulu. Bukankah juga ini Rasulullah menceritakan manakibnya Syam'un Al-Ghazi? Jadi manakib ini bukan perkara yang baru, bukan perkara yang dikatakan saat ini adalah itu bid'ah. Ini yang menurunkan rahmat. Kita ceritakan para sejarah orang-orang saleh, menceritakan sejarah para sahabat, menceritakan mungkin sejarah ulama-ulama kita yang di Kalimantan, maka membaca manakib ini adalah sunnah. Bahkan ini itba' dengan Al-Quran, karena wali-wali Allah itu ada. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu ada, tidak pernah, la khawfun, tidak pernah takut, walahum yahzanun, mereka tidak pernah duka cita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi majelis-majelis yang di tempat kita atau yang ada di daerah kita, mungkin kita pertambah, kita perbanyak. Mulailah kita menjadikan semua yang apa Allah turunkan ini sebagai pelajaran. Ketika semua tuntunan ini bukan lagi menjadi tuntunan, tapi tuntunan sekedar menjadi tontonan. Sebenarnya Allah turunkan ketika terjadi di daerah kita yang saat ini, baik itu di Nusa Tenggara Barat atau mungkin di Sulawesi atau yang baru terjadi, ini tuntunan dari Allah untuk supaya bagaimana umat ini kembali kepada Allah. Kalau sudah tuntunan ini sekedar tontonan, oh terjadi di sana seperti ini, terjadi di sana seperti ini, banyak yang mati, tapi enggak ingat kalau dia juga nanti suatu saat mati. Kalau sudah kita melupakan yang seperti ini, tuntunan ini sekedar menjadi tontonan. Buka nanti YouTube, lihat, ini dahsyatnya waktu sholat zuhur enggak sholat. Nanti lihat lagi, dahsyatnya, ngerinya asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya enggak sholat, subuh enggak sholat, bermacam-macam alasan yang menyebabkan kita enggak sholat. Zuhur alasannya capek, asar istirahat, maghrib belum mandi, isya ketiduran, subuh belum bangun. Nah kalau sudah umat ini menjauhkan dari Allah, apa yang terjadi? Itu bukan salahnya Allah, kita yang kurang baik kepada Allah. Allah itu sudah banyak memberikan kepada kita, tapi Allah minta sedikit. Enggak ada orang yang banyak beri minta sedikit. Pasti kalau orang banyak beri mintanya banyak, kalau sudah banyak ngasih pasti mintanya banyak. Kalau Allah banyak ngasih tapi minta sedikit, apa ya Allah kasih kita? Enggak bisa dihitung. Saking banyaknya enggak bisa kita menghitung. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan bisa. Ini saking banyaknya. Coba kita bayangkan, seandainya Allah minta satu sekali kita nutup mata, itu bayarnya enggak usah banyak, 500 rupiah aja. Satu kali nutup mata 500 rupiah, waktu buka lagi 500. Kalau sehari ini kita misalnya sampai 100 kali buka tutup, berarti nutup 500, buka 500, kalikan berapa yang harus kita bayar? Enggak sanggup, orang paling kaya enggak bisa bayar, untuk dirinya aja enggak bisa bayar, belum untuk anak istrinya harus dia yang nanggung. Satu denyutan jantung Allah minta bayar, enggak akan ada yang sanggup membayar. Maka itu dijelaskan oleh Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Lalu dari pemberian Allah yang banyak ini, Allah minta apa? Enggak banyak yang diminta oleh Allah. Allah cuma minta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah, ibadah ini ada dua, ada ibadah urusan kita dengan Allah, ada ibadah urusan kita dengan manusia. Namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kalau sudah ini Allah mulai kita jauhi, yang memberi banyak mulai kita tinggalkan, perintah Allah sudah mulai sedikit-sedikit kita tinggalkan, yang dilarang Allah mungkin malah jadi kebanggaan. nanti Allah akan menuntut kita, atau mungkin menurunkan satu teguran kepada kita, atau mungkin bagi orang yang maksiat itu namanya bala, ini akan turun kepada orang-orang yang sudah ingkar dan orang-orang yang sudah mulai terus-menerus melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua kejadian-kejadian yang sudah Allah mungkin tampakkan kepada kita, Allah lihatkan kepada kita tentang kebesaran dan maha segala-galanya Allah, bisa memutar dunia, bisa membolak-balik tanah yang di bawah naik ke atas, semua dilihatkan dan semuanya sebenarnya menjadi tuntunan bagi kita bahwa inilah keagungan dan kebesaran Allah, supaya jangan kita terus-menerus melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara beberapa yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah, mungkin kita garis besari atau mungkin kita simpulkan, di antaranya adalah kita terus berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Yang penting ilmu itu ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Membahas masalah halal haram, mari kita terus-menerus hadir di majelis ilmu. Kita hadiri di mana majelis-majelis ilmu itu, dan majelis salawat, majelis zikir, dan majelis manaqib atau sejarah menceritakan tentang riwayat para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai manaqib, mencintai para wali-wali Allah, mencintai orang-orang soleh, insyaallah ketika bala akan diturunkan, kita terus mencintai Allah, Rasulullah dan para orang-orang soleh, maka bala itu akan ditangguhkan, bahkan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan daerah kita, khususnya Samarinda, mobil khusus lagi Indonesia, mudah-mudahan diselamatkan Allah dari bermacam-macam ujian, dan mudah-mudahan semua ujian yang Allah timpakan kepada kita ini menjadi tuntunan kepada kita untuk semakin meningkatkan kita, untuk semakin meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya sama-sama dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, enggak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau enggak senang, enggak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya, kadang-kadang nangis sesama perempuan, diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
2: Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu. Ya.

ilahi lastulil firdausi ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aku ala naril jahim.

0: adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
1: Akumulasi sebanyak-banyaknya dosa nih. Yang paling banyak loh dosanya. Paling banyak. Itu disebut israf namanya. Apa namanya?
2: Israf.
1: Kan saya sering ilustrasikan ya. Kalau ada prasmanan, kita sekali makan, dia 10 kali makan misalnya. Ya, ngantri. Nah, itu israf dalam makanan. Waqulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Pokoknya semua jenis kejelekan, dia kerjain. Kalau ada yang belum dia lakukan dan orang lain mengerjakan, dia gelisah. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Maka dia lakukan juga. Itu sampai orang ke titik itu pun oleh Allah diberikan kalimat yang sangat indah, luar biasa. Quran surah 39 ayat 53. Qul, firalkan ya Muhammad SAW. Katakan kepada hamba-hambaku. Ya ibadi, hambaku, kata. Itu masih diaku hamba, Pak. Seburuk-buruknya perilaku manusia menjauh dari Allah, sepanjang masih ada nafas berkehidupan, itu tetap dibentangkan oleh Allah hamparan-hamparan rahmat supaya hambanya bertobat. Dan masih dipanggil hamba. Kalimatnya sama dengan panggilan kepada hambanya yang soleh. Hambaku. Ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku, bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah, ya itu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat, kan? Datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi. Pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, pas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mengecek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ, gitu. Masih ada godaan itu. Ya, tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu itikaf 2 tahun lalu. Betul, itikaf 2 tahun lalu di sini. Itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih. Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar. Hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sedang memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali. Disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa. Ya, sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini, dibersihkan misalnya, bersih dosanya. Nyaman lagi, tenang lagi. Nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang. Enak gitu. Teman. Ya sih? Nah, itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah, di ayat ini indahnya begini. La taqnutu min rahmatillah. Hamba-Ku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. sungguh, pakai min taukid lagi, pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul ismu wa tarfa'u rabar khabara mabniyun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka, buka hatimu, luaskan, pancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik, supaya sama-sama beriman. Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, aduh, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian? Konsisten aja jaga itu sampai meninggal, insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan, wal ibadatu duna al-awthani wal asnami wal aliha li'annahu jalla dhikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim wa qala lahum jalla dhikruhu falladhi khalaqakum wa khalaqu abaakum wa ajdadakum wa sa'ira al-khalqi wa ghayrakum wa huwa yaqdiru ala darbikum wa naf'ikum awla bitta'ati mimma la yaqdiru lakum ala daf'i wa la dhin. Allah mengatakan begini, ayah cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang engkau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqah itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanya, ya dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 ke surah Al-Insan. Tentang manusia. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mukra. Apa kamu belum sadar juga, dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada, sampai berpulang dengan sangat detil, hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta, gak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol, mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang Alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja, pulang tobat. Pulang tobat. Saya gak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok. Hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan, apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita? Karena ahli Quran itu kalau benar ngaji yang merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji tafsir, yang membaca, yang menghafal itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat tobat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran yang didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Abbas fi ma huwa lana anhu yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau Ibnu Abbas pakai anhuma, dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ibnu Abbas itu? Dia bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok enggak pakai hijriah, Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan penanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya bilang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Itu meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibahaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riba pamannya sendiri yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita pelajari. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan? Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya, tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat itu semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar tulisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din dan istimewakan spesifik dalamkan pemahamannya kepada Al-Qur'an. Wa 'allimhu at-ta'wil. Itu Abdullah, Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik Nabi itu Masya Allah ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu di antara idolanya itu Rasulullah sama-sama. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu, sehingga Semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas, sesibuk-sibuknya, itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk, gak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh gak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Dunia itu semu. Semu dunia itu. Jadi sementara aja, gak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan lisannya ditulis apa? Di papan lisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya dia kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Jadi gak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja, tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang sekolahkan setinggi-tingginya, S1, S2, S3, S4, rutuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, dari Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa, karena jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja, anak orang lain pun bisa. Halo?
2: Halo.
1: Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman, yang belum beriman pun bisa? Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, ah rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal, gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan itu perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya, karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi, kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja. Pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas. Ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya. Maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa. Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi atau sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh, pilihan jawabnya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Yakin? Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh, nah, itu lebih bagus. Ya, jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya mobil Innova, Anda potong royalti kena. Pak Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi. Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada. Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, biasanya kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu dilihatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian tempat haba ila syanin mu'allaka ke tempat tertutup fatawadda. Itu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya. Itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud. Di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur. Ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini. Dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam. Okay. Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan, imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki.

Dan tahukah anda, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan, biarkan. Tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat. Anak, Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi nanti peran. Untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimi video anak anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhumah, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung, Fudail, itu diwakafkan membantu Nabi. Ya, makanya yang terakhir membawakan air minum, air wudhu, membawakan air wudhunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudhu dulu, ya, wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu yang membawa air wudhunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini, ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi umrahnya dari rizkinya anak, bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha anda pun itu mungkin supportnya anak. Saya ceramah beberapa waktu lalu menerangkan di Quran tentang ya rizki orang tua ke anak itu biasa, tapi ada rizki anak ke orang tua. Saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu? Bukan, Quran yang sampaikan. Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena tidak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan diri dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan diri apa yang Allah enggak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Ya, dari situ kemudian jadi energi, ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya. Niat diperbaiki. Itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita. Maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepada-Nya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan, rasa tolong-menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. Tiga, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesibuk apapun anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anda merasa belum berumah tangga, anda kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya, ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum wallazina min qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup.

0: sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik. Karena aku penciptamu. Dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja. Pemaknaannya sampai situ. Hei semua manusia, beribadahlah kepada Allah. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptamu dan mencipta orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Nah, saya ingin detilkan sedikit teman-teman sekalian. Walladzina min qablikum itu bukan hanya menerangkan orang generasi sebelumnya. Bukan hanya sebagai pembuka. Tapi, ada satu yang sangat indah yang jarang dikaji. Perhatikan sini baik-baik. Yuk kita baca ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqu budu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum. Di sini, khalaqakum. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. La'allakum attaqu. Perhatikan. Saya sudah bahas ya ayyuhan nasu budu rabbakum sudah. Alladzi khalaqakum sudah. La'allakum tattaqun sudah kan ya? Sekarang ini yang belum saya detilkan. Walladzina min qablikum, dan semua generasi manusia yang pernah hidup sebelum kalian. Fokus baik-baik. Fokus baik-baik. Ayat ini untuk umat Nabi Muhammad di era beliau hidup saja atau sampai kehidupan manusia berakhir? Saya ulangi. Al-Baqarah ayat 21 ini untuk umat di masa Nabi Muhammad saja, artinya di era Nabi hidup, atau terus berlangsung sampai kehidupan berakhir? Terus berlangsung. Artinya ayat ini pun berlaku untuk kita ya? Baik. Sekarang begini cara memahaminya. Kita ada di sini, ini kita. Sebelum kita ada generasi? Ada generasi sebelum kita. Saya bawa terus ke 15 abad ke era Nabi Muhammad SAW. Ya? Oh, hati-hati. Sebelum Nabi Muhammad ada manusia, ada generasi? Ada. Terus sampai ke Nabi Adam AS. Fokus. Fokus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid. Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak. Kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru. Untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Ya. Yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat. Makna tauhid di dalamnya apa? Mari kita lihat ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum. Sembah saya. Pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah, yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan? Kenapa, apa, bagaimana, siapa dan sebagainya kan? Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya, Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi, yang tidak bisa dipantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang tidak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini. Fitrah manusia itu cenderung tunduk, patuh kepada yang lebih kuat. Kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang gak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini, di kalangan makhluk, yang bisa mencipta manusia? Gak ada. Jangankan manusia. Hewan saja yang paling kecil, manusia gak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh, tunduk hanya kepada pembuat benda tertentu yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat alat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai, bahkan meninggal dunia? Anda bisa patuh, tunduk, siap kerjakan apa saja, bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda, yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda dan mewafatkannya, kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Maka Al-Quran menampilkan logika tertinggi. Ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saya, membuat yang kecil kau begitu hormat, tunduk dan patuh, maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa terjawab, dia akan menyusul, apa buktinya? Kau menciptakan aku. Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang enggak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Maka nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja enggak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses mencipta sebelum engkau ada, aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh? Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibunda yang mengandung berproses, Quran surah 31 di ayat yang ke-14, ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Mulai melahirkan, memberikan ASI maksimal 2 tahun itu ya. Kalau ingin sempurna, Quran surah kedua ayat 233. Dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya itu. Disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil, luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika bertanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya. Supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa, tunjukkan kepada saya. Di abad 15 yang lalu, 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, siapa yang sudah bisa membuat satu karya, buku, bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detail? Kitab mana, termasuk kitab yang disucikan, kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detail? Bandingkan dengan Quran. Dan dahsyatnya, Quran memperkenankan ayat-ayatnya untuk diteliti, diriset, dan dibuktikan. Kitab mana di muka bumi ini yang menantang supaya isi kitabnya diuji kebenarannya? Gak ada. Quran justru menantang, uji kalau gak percaya. Sampai ke titik itu loh Pak, Ibu. Sampai ke titik itu. Itu objektif sekali kan, ilmiah sekali. Diterangkan begini, gak percaya, uji. Kalau masih nuduh, datangkan yang semisalnya. Kalau masih nuduh juga, keterlaluan. Sudah gak punya bukti, gak bisa datangkan. Sudah yakin dengan kebenaran, tapi masih nuduh. Itu kurang kerjaan. Ya, biasanya orang kalau sudah nggak punya argumentasi nuduh, biasanya begitu. Nah, makanya la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Raib itu meragukan sambil nuduh. Tapi lucunya nggak punya bukti, ya, nggak punya kekuatan berargumentasi menuduh. Makanya ditantang di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah ini, nah kemudian yang paling menarik adalah ini muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Quran. Saya tanya begini ya, tanya begini. Apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Quran tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hamba-Nya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi enggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusia yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Enggak cukup dengan zakat, pakai infak. Enggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih enggak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Lalu ya. Nanti begitu masuk ayat 215 kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan, sebetulnya kalau bahasa manusia sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh? Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah? Bagaimana Fir'aun dibincangkan? Bagaimana Qarun dibicarakan? Bagaimana Haman diviralkan? Seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan? Dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat jabatan kekuatan merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum, sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya, Yahudi mengetes, Muhammad, kisahkan dong tentang Zulkarnain, maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Yaqub, bagaimana kisah Ayub? Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibaratan liulil absar. Nanti ada ulil absar, ya, ada ulil albab. Ada ulil absar, ada ulil albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulil absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulil albab. Ulil absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulil albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, enggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibarah itu dari kata abara ya'bur, sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini. Jembatan itu kan penghubung. Ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayyub. Muhammad SAW, kamu sakit sekarang, tapi Ayyub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayyub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayyub diterapkan dalam kehidupan. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Fir'aun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain, dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini enggak adil, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisanya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar? Ada. Kenapa enggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yalu tsumma alladziina yaluna. Kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Ini cara bacanya begini, Anda profesinya apa? Lagi butuh apa? Keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya enggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu perkakuan mengenai. Saya sering ditanya, bagaimana Ustaz menguatkan ingatan, belajar yang efektif? Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama, itu lompat setiap era generasinya. Itu terapkan bawa dalam kehidupan. Nah ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan itu senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum, dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya.
1: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu, ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi

0: baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu

0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Iya, pendengar semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat maghrib secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Baru saja bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Ya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim, seperti biasa setiap malam Kamis, kajian Al-Hikam bersama dengan guru kita yaitu Kyai Haji Muhammad Mansur akan bersama-sama kita simak langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam anjumiz zahirat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa la udwana illa ala al-zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu, di antara tanda-tanda bahwa usaha atau ikhtiar kita itu diridai Allah, maka lakukanlah, laksanakanlah sampai akhir hayat kita. Jadi apapun gawian kita, kalau memang kita masih di maqamnya asbab, maka tetap berusaha atau begawi. Beda dengan makamnya tajrid, ya, yang tidak ada usaha. Lalu kita pengen mengetahui apakah usaha kita ini diridai Allah. Kalau usaha kita itu diridai Allah, teruskan saja, tidak ada berhentinya sampai akhir hayat kita. Kalau memang di situ ridha Allah, tentu ada tanda-tandanya. Yang pertama, usaha kita diridhai Allah, husulul kifayati wal muwasati lil fuqara'i wal masakin. Jadi gawian kita itu tandanya mendapat ridha Allah adalah yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita. Artinya kada usah nang handak sugih, yang penting cukup aja untuk belanja, untuk beribadah, untuk keperluan kita hari-hari, dan bisa membantu orang lain. Itu tanda usaha kita diridai Allah. Baik dagangan kita atau usaha kita cukup untuk kita, bahkan bisa membantu orang. Nah, itu tanda bahwa gawian kita itu diridai Allah. Apa aja gawian kita? Mau ojek kah, apakah? Bila cukup aja kita. Lalu kau bersedekah serba sedikit. Ada majlis barang ini kadakan aqua kah, apakah? Jangan nang nyanglek keja. Duduk ke majlis nyanglek. Nyumbang kada, apa kada komentar. Nopo jom majlis makanannya kini aja. Seorang aja nyanglek. Jadi itu tanda usaha diridai Allah. Cukup agan kita sekeluarga, kawa kita bababari, itu aja. Ini nang kisah usaha nang sederhana lah. Kalau usaha nang perusahaan ya lain cerita lah. Tapi biar usahanya ganal, lamun kada kawa bababari, berarti itu kada diridai Allah. Omset sebulan ratusan juta, besadakah kada wani? Ya, besadakah kada? Kada wani. Itu ngarannya kada diridai Allah. Omset sebulan sedang aja, tapi sidin kawa bantu orang. Nah, majlis kawa aja sebulan itu menukarakan 10 dos aqua. Itu orang yang diridai Allah. Kawa aja membantu, apakah? Nah. Jadi husulul kifayati wal muwasati lil fuqara'i wal masakin. Tanda yang kedua, la yulhihil asbabu an zikrillah. Ini perhatikan gawian kita ini, apakah pegawai negeri kah, apakah? La yulhihil asbab. dia jalankan tidak melalaikan dirinya an zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Artinya begawi sesibuk-sibuk apapun gawian, kada meninggalkan sembahyang, apalagi berjamaah. Nah, terusakan aja gawian nih. Ya, ada juan yang sibuk berjualan, kada sembahyang, kada macam-macam. Pau duduk di muka kasir aja. Itu pokoknya mati juga gini. Nah, sembahyang berjamaah bisa, ke pengajian kada tertinggal sidin. Dan tidak aktif, tidak terganggu, baca Al-Qur'an tetap. Ya, kayak ibarat sehari setengah juz rutin, usaha jalan. Jamaah enggak ketinggalan di mana aja sempat jamaah. Apalagi ke pengajian nang mingguan, nang harian enggak ketinggalan. Nah, ini usaha nang diridhoi Allahnya, ada usaha itu waktu belum maju rajin ke pengajian. Begitu sudah maju, umai kada ingat lagi. Nah, ini usaha nang kada diridhoi Allah, nauzubillah. Ya, jadi hati-hati ya. Waktu staf biasa, masya Allah, rajin. Begitu sudah dapat jabatan, kada ingat lagi. Itu nauzubillah. Nah, usahanya tidak mengganggu daripada zikir kepada Allah. Ini tanda yang kedua. Tanda kita ini diridhoi Allah dalam kedudukan berusaha. Nah, bila nang kaya ini jasidin, ujar Ibnu Athaillah, asakan dari, tarusakan aja gawiannya. Berdagang apakah. Artinya cari rezeki itu penting juga, ngaran kita hidup hendak bayar ini bayar itu macam-macam. Cuman ibadah jangan ditinggalkan. Ini buka toko 24 jam kada betutupan lagi toko, sehingga hantu bulak-balik masuk. Sembahyang kada, ke masjid kada, rumah sing parakan dengan masjid. Bila ada nang kaya ini, bilanya mati jangan dibawa ke masjid. Ya, nah, usaha nang kada diridhoi Allah. Artinya bila pertama tadi apa tandanya? Ada haja bakal labihan, tapi sidin agan ibadah. Nah, lalu nang kedua, usaha jalan, tapi ibadah kada ketinggalan. Oh, sidin kan bos. Iya, kita walaupun juga anak bos jangan sampai tertinggal sembahyang. Oh, kada kawa kita berjamaah sembahyang di sorangan di toko itu. Ya, artinya nih kita anak buah nih, kalau sidin kan bos tinggal main tunjuk aja, bolehlah kita begawi, tetap kewajiban kita dan kewajiban kepada Allah jangan terabaikan. Nah, itu berarti usaha kita diridhai Allah. Adakah guru perusahaan nang kada boleh berjamaah? Ada. Ya, ada. Nda boleh. Kecuali sudah santai. No, begitu santai waktunya habis. Ada itu. Ada juga perusahaan yang mewajibkan tidak boleh pakai jilbab karena mengganggu. Ada. Ya, tapi kalau sekarang sudah, kita enggak usah repot, ya. Ada dulu saya punya jamaah, anaknya ini kerja di hotel. Nah, begitu melamar di sini diterima, besar gajinya, cuman kada boleh berjilbab. Kada boleh berjilbab. Ada pulang diterima di sini, sederhana aja tapi boleh berjilbab. Dah, yang sederhana aja pian, yang penting berberkah hidup ini. Jadi sama ya, kita mendidik anak kita kada terlalu dunia yang dikejar. Sehanya anak pian mulai TK sudah berjilbab, sampai SMP, SMA, sampai kuliah, tuntung kuliah di perhotelan, begawi di hotel ini ada berjilbab. Bah, amun pian mengizinkan dan meridhoi, sama aja pian meridhoi yang diharamkan Allah. Ada gurai diterima di sana, tapi ini ada apa? Insyaallah rezekinya berkah aja. Begitu begawi di situ, di salah satu hotel yang lain, malah situ dianjurkan sholat berjamaah oleh bosnya. Yang kedua, wajib berjilbab, rezekinya ya sedanglah, tapi alhamdulillah kada lawas, dapat jodoh bagus. Begitu dapat jodoh bagus, lakinya baik, masya Allah, akhirnya kehidupannya lebih baik. Nah, itu berkah kita sabar dalam mengikuti aturan Allah. Kan aturan Allah, kalau nang menyuruh wajib berjilbab itu lain aturan manusia, bang. Allah nang menyuruh wajib berjilbab itu menutup aurat. Nah, itu ngarannya berkah jadinya. Nah. Lalu tanda yang ketiga, usaha kita diridha Allah, la yajurruhul asbabu ila ma haramahullah. Usaha kita ini tidak menarik membawa kepada yang diharamkan Allah. Artinya gawian kita tuh kada denang terpancing ke arah nang kada baik. Bagus saja gawian kita ini nah. Walaupun ada kawan bawai ini itu ini, ujung-ujungnya riba, aku dompat. Aku biar modal sedikit, untung sedikit, ya cukup aja akan makan minum macam. Itu banyak bang untungnya, cuman kada jelas aku ndak ikut. Nah, ini namanya masih Allah bimbing kita dalam mencari rezeki itu nang baik-baik aja. Banyak tawaran ini, tawaran itu, kerja ini, kerja itu, mau kongsian, mau tapi ndak jelas. Dah aku biar sedikit, yang penting barokah. Nah, kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini tidak usaha, ya, tidak usahanya ini murni tidak membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada pekerjaan yang mana kita tidak bisa dapat pekerjaan itu kalau kita tidak membuka rekening di bank umpamanya. Karena perusahaan-perusahaan itu transaksinya semuanya lewat bank. Jadi kita mesti membuat rekening bank. Sedangkan bank yang ditunjuk perusahaan itu naik banar bunganya. Ya. Bukan bank yang kita inginkan tetapi bank yang ditunjuk mereka. Dan nanti kita mesti dapat bunga dari simpanan kita. Nah, ini kalau nang diharapkan bunganya. Bila bunga, ya riba sudah. Nah. Dan bunga itu riba. Bila seperti itu berarti usaha kita ini tidak diridhai Allah. Modalnya aja dah riba, kayak apa untungnya? Bermodal nih, riba sudah. Berapa persen? Kayak apa lagi untungnya? Tapi kan sekarang ini usaha susah cari yang enggak ada pakai embel-embel begitu. Ya tentu kita cari yang lebih ringan. Ada namanya syariah. Syariah ini cari yang sistem kerjasama. Nah, kan ada cara, tinggal akadnya saja nanti. Nah di syariah nanti dijelaskan ada akad ini, ada akad ini, ada akad ini. Paling tidak mengurangi. Karena memang di zaman sekarang ini kan gak bisa pak yang 0-0 itu gak bisa. Paham ya, 0-0 tidak bisa. Aku mau hutangnya 1 juta, pian beli kalau 1 juta itu kan tidak bisa. Pasti adalah hadiahnya dan sebagainya. Nah, di syariah lalu nanti ada akadnya. Nah, akad apa nanti di situ? Berbagai macam. Nah, itu nang jawabah guru, jangan sampai modalnya aja riba, apalagi untungnya. Ya, apalagi untungnya. Karena nang kita khawatirkan ini, apa nang dimakan, diminum ini kan tidak bisa keluar. Baju bisa kita kada jadi nukar. Karena ada di situ nang kada baik, kada jadi. Tapi kalau sudah termakan terminum mau kemana? Mau dikocek kayak apa tetap jadi darah daging. Ini yang kita takut. Karena apabila sudah ada yang haram, rana ala qulubihim, tertutup hati kita. Biar ilmu nang marifat sampai ke langit, tingginya kalau ada nang haram enggak bisa dia marifat kepada Allah. Nah, ini yang sering dikatakan abah guru sekumpul orang-orang bahari itu, mereka luar biasa ibadahnya, luar biasa marifatnya, karena mereka sangat-sangat menjaga makanan dan minuman. Maksudnya menjaga jangan tamakan nang subhat, jangan tamakan nang haram. Ini kada tamakan lagi mbau bulik daging korban nurang, kada tamakan lagi itu. Hilangan daging korban. Ayo. Nah, jadi hati-hati kita berusaha macam-macam. Apakah usaha kita? Bila seperti itu berarti usaha kita ini tidak diridhai Allah, maka cari usaha lain. Banyak aja yang lain usaha. Contoh yang ringan saja, sepele betul. Tapi kalau kita enggak teliti bisa jadi haram, Pak. Umpama ulun tukang jahit. tukang jahit datang Muhammad kasih baju apa kain, begitu kasih kain ngukur baju, habis ngukur baju selesai mungkin 5 hari atau seminggu ku kasihkan bajunya, upahnya segi. Nah sisa kainnya ini kan sisa kain ini punya Muhammad ini, kecuali si tukang jahit ini ngomong ini sisa kain ikam ini ku mintalah, oh ada bapak ambil aja cilai. Nah terus apa sisa kain ini pak? Dikumpulin dibikin macam-macam, bisa untuk pegangan kompor, bisa untuk keset, bisa untuk macam dijual jadi duit, sementara itu milik orang lain terkecuali akadnya ketika dia menyerahkan baju yang tuntung ini, ulun mintanya lah sisa kain, oh ambil aja. Nah, itu contoh, itu sepele tapi itu hati-hati. Itu dua, orang nang berjualan oli ini juga jarang pian, berapa ribu kali sudah mengganti oli, sualah nang berdagang oli, Pak Hasan oli pian aku mintanya lah ada suah, sualah bepadahnya minta oli, sualah ndak pernah lagi ulun ganti oli. Oh ya, apa oli pian? Ya mahlub keluarkan ya, kalau sepeda motor nih contoh, atau menang mobil pasti juga tuh sama aja, keluarkan, begitu keluarkan dibuatnya di drum atau di dirijen, ganti oli baru, bayar, jalan. Pertanyaannya satu, pernah enggak si bengkel atau si apa tadi yang berjualan oli ini kepada meminta oli pian ini, oli mati ini pian apa? Oh, ambil aja. Kenapa? Oli ini kan dijual jadi uang, Pak. Iyalah. Jadi duit. Kumpulakan sampai sedirijen, sampai sedrum, Pak. Jadi duit. Nah, kalau itu jadi duit, tentu haram hukumnya. Kenapa? Karena dia ndak minta, ndak ngomong. Contoh, kita sering mendengar cerita kuitan abah guru sekumpul ngarannya Kiai Haji Abdul Ghani. Sidin berjualan kopi, teh, warung-warung je banyak tu warung. Datang orang nukar kopi. Pak akad tu sudah ulun jual kopi 3.000, nggih ulun tukar minum. Nah, sisa kopi nang sedikit itu yuk coba. Orang tu ngarannya orang berilmu. Orang berilmu. Anu sisa kopi pianya aku mintanya lah. Padahal kita kadang-kadang memikirkan lagi sisa kopi, sisa teh sedikit tuh, kalau kadang mungkin kita blok habis gitu. Apalagi nang oli tadi, apalagi nang apa tadi tuh potongan kain itu dibikin-bikin bagus. Dan termasuk yang ketiga contoh penggilingan padi. Mama ulun bisa penggilingan padi. Datang Pak Sadimin bawa padi 10 karung. 10 karung itu apa aja kita nang dadaknya tuh, kalau dadaknya tuh kada ku hitung itu, malah sudah dadak Pak Sadimin ni ku ambil bayar pulang upahnya. Ini double ngarannya kan. Si dadak, bahasa kami dadak, bahasa pian apa? Dadak ini kalau dijual laku. Nah, itu juga haram hukumnya. Mana sudah aku 10 karung pamati 3 pikul berapa sekian bebayar pulang dadak diambil. Aturan ulun membayari upah menggiling dadak ku ambil, kecuali dadak tu ku bariakan. Ayo aja. Nah, ini banyak ini nang usaha kada berkah nyaranya. Loh, pasti payu dadak itu dijual jadi duit apa? Adalah kita bapak dah minta awan si ini, awan yang menggiling tadi dah. Nah, itu hati-hati. Nang tiga macam tuh banyak, belum nang lain-lain lagi bisa dikiaskan itu tuh. Apakah usaha kita apakah? Contoh lagi. Itu sering, Pak. Ulun bisi toko. Bisi toko kalau di muka ini ada parit kah? Parit. Parit itu ampun pemerintah, kalau lain ampunku tanahku sampai di sini parit. Kadang-kadang si pemerintah ditutupinya,
0: kadang-kadang aku seorang menutupi, padahal itu tanah atau kita banjar watas milik orang di sini pemerintah, karena masuk jalan kali itu. Tapi apa yang terjadi? Kusewakan, ada gorengan, ada macam-macam, iyalah, adalah kita banyak itu ikan termakan nang haram. Loh, banyak itu. Padahal ini bukan batas kita loh pak. Tanah hulu ini sampai di sini aja nih sampai sini nah. Umpama 20 panjang sampai sini aja. Makanya aku bangun sampai sini. Ini dah milik jalan. Berarti kalau jalan punya pemerintah. Nah sekarang si Parit itu nang bubuhan Satpol PP itu nang bergerilya betul. Yalah. Disewakan ini disewakan. Duitnya kemana? Ya ke aku lah. Aku yang di depan toko kok. Nah itu banyak tamakan yang haram benar. Apalagi sengnya ke jalanan. Iya ya terus. Kalau pembuangan air berarti ya. Itu kan kalau pembuangan air mengganggu jalan orang atau mengganggu rumah orang ya jelas dosa. Makanya supaya bagus dikasih talang. Ya. Jangan sampai mengganggu orang lain baik jalanan. Nih buang ke situ. Orang kadang-kadang hujan tampiasan di jalan kada boleh juga. Yang ketiga, ini toko kusewakan dengan Abdullah. Di depan toko itu kusewakan dengan beberapa pedagang kaki lima. Duitnya aku nak ambil. Padahal toko ini tadi kusewakan dengan Abdullah. Pahamlah? Nah ini haram juga ini nih. Haram itu Pak Ay. Kenapa jadi haram? Karena bila sudah kusewakan sampai ke depan itu sudah kusewakan. Ampun Abdullah aturan. Rupanya Abdullah ini bila asar tutup sudah gerbangnya. Di muka kosong kelak. Nah dan tanah siapa? Bujure tanah Guru Mansur. Tapi kan sudah kusewakan dengan Abdullah. Lalu kusewakan ada pedagang gorengan, ada es cendol. Nang ambil siapa? Ulun. Haram tuh ulun tuh kada boleh. Nah, itu banyak banar nang kayak itu. Tapi nang paling banyak nang tanah pemerintah tadi. Tanah pemerintah ai ngaran nang tadi apa? Parit tadi itu nah. Itu banyak itu. Ya naudzubillah. Jadi setiap hari kada dimakan juga gurih bayar ledeng. Memangnya ledengnya kada makan banyu pian? Iya kalau ada nang kayak itu balasan kada kami makan gurih bayar ledeng awan bayar listrik lo. Memangnya pian magicom kada masak lewat bapak? Ada pakai listrik, pakai tiup aja sampai makan juga itu tuh. Nah itu hati-hati. Makanya lalu kada beberkah, kada beberkah. Itu sama nang sewa apa namanya petakan kita nih saya ini, no hibak di muka ini di andeki macam-macam orang lewat sih ngalihan nih tuh di pasar itu nggak, tuh bubuan pasar takutnya. Karena aku ini orang pasar juga cuma kada jualan. Allah artinya usaha tuh hati-hati, jangan sampai tak ambil ampun orang, ujak kami banjar tak akat ampun orang, tak pakai ampun orang. Nah, yang ujung-ujung kan kita makan kita minum. Ya na'udzubillah. Lalu yang keempat tanda usaha tuh diridhai Allah, mu'asyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang yang baik. Usahanya ini usaha orang-orang baik. Berkumpul pedagang, pedagang yang bagus. Makanya julun bila pedagang semalam ulun ada membaca doa selamat sekaligus tausiah lantai 4 dengan lantai 5 kalau kada salah. Nah, ada kan pengajian sebulan sekali sama-sama. Ya di sela-sela sibuk begawi adalah sedikit baca yasin selawat walau 15 menit. Jadi tak kumpul orang-orang bagus kita. Yang namanya kita berusaha, pagi berangkat, sore bolak, gitu-gitu aja kan, berangkat bolak-bolak, balik bolak-balik, gitu-gitu aja. Usaha ngarannya, sama nang betokuan, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ujung-ujungnya kita buka, ada tanda apa? Bendera tulisan Arab. Itu nang takutan nih kam. Hati-hati pas di mina. Kalau pin ada tulisan bendera Arab itu bahaya itu tak. Namun ada bendera Habang kah, kuning Golkar kada apa-apa itu. Kalau ada bendera nang innalillahi, capun senyawana, sudah tidak ada guna-guna lagi sudah. Siaga ke PSN, iya. Siaga ke gedung nam bola nam lopor, tidak ada guna-guna sudah. Ini yang kita takutan benarnya, hati-hati lah. Yang jadi bila usaha itu kekawanannya bagus, itu tanda usahanya baik. Kita ini usaha ini kan urusan makan minum. Bila makan minum itu yang menentukan ibadah. Wah, sholatnya khusyuk benar, hafal Yasin, yuman di parut haram, nggak bisa juga. Wah, sholatnya mantap, marifat sholatnya, tapi bang, duit nang kada baiknya, nggak bisa juga. Makanya obat hati apa? Ada lima. Obat hati ada lima kalau fatilawatun bitadaburil makna, membaca Al-Quran dengan penuh makna. Walil batnil khala, mengosongi perut. Watadaru bisahar, apa suka qiyamul lail, terus merendah di waktu sahur. Wa mujalasatu salihinal fudala, sekedudukan dengan orang soleh. Ada ulama menambahkan, jaga makan minum yang halal. Ini penting. Kenapa itu makan minum yang halal? Berarti bicara gawiannya. Oh, sirin berdagang mesti tahu rukun jual beli. Dagang apa aja? Dagang buah apa kah? Tahu rukun jual beli. Ada pedagang, ada penjual saya, ada pembeli yang membeli, ada barangnya, barang yang didagangkan, ada batas tawaran masa khiyar, ada ijabnya. Aku jual lah harga sekian. Tadi saya beli kitab di Amuntai, habis saya TF, berteleponan. Itu sudah ku TF, ku tukar barataan. Memang seabdolnya yang berjual dulu, guru kitab sekian jilid, ulun jual harga sekian. Ya, ku beli, itu sudah ku TF. Jadi ada ijab kabul, itu namanya rukun jual beli. Amun berusaha berdagang kadada itu kada sah jual belinya. Bila kada sah jual belinya, habis sama makan sama minum yang kada baik kita. Itu penting di pasar tu nah, ada majlis. Jadi dibahas masalah kitabul buyu kalau bahasa fikihnya, kayak apa berjual beli yang bagus ya. Penting itu di pasar-pasar jual beli anu berdagang apa nama majlis taklim itu penting. Lalu yang kelima, tanda usaha kita diridai Allah, mujanabatul asrar, ia menjauhi orang nang jahat. Ada melihat kawan pina kada baik, jangan dikawani. Maksudnya kada baik itu bisa mengurangi timbangan kah, bisa menyenyalipkan nang barang-barang apa macam. Kan pernah saya cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini satu saat berdagang sidin. Contoh ibaratnya 10 karung bawa dagangan. Tapi lain sidin berdagang, sidin tetap ngajar anak buah. Begitu inilah nyati 10 karung bawa kina. Nah, cuman nang 2 karung ni kada baik kan wai. Ada nang benihnya lepas, kimanya pacul, ada nang rabit ketiaknya. Cuman bagus, cuman lepas jahitannya. Jaka bahasa kita, kalau nang 8 karung tuh selembar 100.000, ni nang 2 ni cacat, tapi cacat masih bagus, amun dibaiki masih bagus. Nah, itu harganya kena 80.000. Oh, nggih. Ujar sih, anda

begitu habis, bulik si anak buahnya tadi, lalu menyetorkan ke Imam Abu Hanifah. Cakap bahasa kita nih guru, anu dagangan pian sudah habis berat. Wah, alhamdulillah. Buliklah si anak buah tadi. Begitu malam si Din keingatan, oh iya, aku tadi kada betahun nang dua karung tuh kan nang kada baik tuh, nang harganya 80 ribu aja, nang 8 karungnya harga 100 ribu. Kada ingin aku menakuni tadi nah, aku kada menghitung jua duitnya, panggil anu kam tamar. Wah, habis guru ay, belum paling 1 jam habis semuaan. Nah, terus nang dua karung. Nah, ulun kada ingat jua tatu karbuannya berataan, harganya sama 100 ribu. Patuh, ujar Imam Abu Hanifah, aku ndak mau memakan duit yang haram. Paham lagi sana, nang dua karung tadi sama harganya dengan nang 100 ribu. Aturan harganya 80 ribu, ini ibaratnya gitu. Akhirnya Imam Abu Hanifah ndak mau memakan duit itu, semuanya disedekahkan. Namun ada pedagang pasar pagi yang kayak itu, sini aku nerimanya. Ayo, kada hakun sidin memakan nang kada coba, masya Allah. Nah itu orang luar biasa namanya ya. Nah jadi dia mampu membuat usahanya itu tidak berhubungan dengan orang-orang yang jahat, para penyogok, para mafia dan lain-lain, preman-preman dan lain-lain. Dia bisa tidak berhubungan dengan mereka karena usahanya tidak ada sangkut paut dengan mereka. Kada hakun ninya, supaya apa? Usahaku berberkah. Biar kada banyak payu, yang penting hari-hari nongku bawa ke rumah, memberi bini anak, memberi kuitan, memberi dingsanak, nang berberkah. Ya. Karena nang dimakan ini jadi kekuatan, sumber kekuatan kita dalam beribadah. Kalau nang dimakan nang diminum itu tercampur-campur nang haram nang syubhat, yaitu tuh nang bila beribadah tuh pangantukan deh kan. Jadi ngerti? Hanya nang subhanallah subhanallah. Ini pindahnya makan duit kada baik gitu. Hati-hati. Itu ujar Imam Ghazali, lain ujar Guru Mansur. Ujar Imam Ghazali, bila mendengarkan ceramah, oh ya Tuhan Guru, amma ba'du qala Allahu taala, sini di belakang sudah berhunjur batis. Nah. Nah, itu pasti tamakan nang kada baik jua tuh. Nah, itu tanda yang kelima, yang keenam. Husulun niyati shalihah. Adanya niat yang solehah, niat yang bagus. Nah, enam perkara ini, bila selama ini usaha kita ada enam perkara itu, berarti kita diridai Allah, duduk di sana, duduk di usaha tadi. Karena ada orang yang tidak pakai usaha. Ada seorang wali, tidak ada usaha dia, ya, tidak ada usaha. Tapi masya Allah, urusan maishahnya, rezekinya luar biasa. Ada juga orang yang berusaha, banyak hasilnya sih Din, lalu stop berusaha, ibadah aja lagi, usaha dikelola oleh yang lain. Jadi sih Din hanya sekedar beli pakaian, minuman, ibadah, itu aja. Usaha pian apa? Aku sih gak demikian usaha lagi, sudah aku serahkan semuaan. Aku tinggal nuntut ilmu jamaah, nuntut ilmu jamaah silaturahim, dah itu aja lagi. Nah ini orang yang luar biasa. Beliau tidak ada tajrid lagi, semua diserahkan ke anak-anaknya. Beliau hanya fokus ibadah, ibadah dan ibadah. Nah ini ngarannya orang yang di akhir usianya semakin baik. Oke, waktu anum, wah, usaha mati-matian, sudah usia-usia 50 ke atas, sidin santai dah. Kada tahu lagi berapa pian omset. Nah, aku tahu lagi itu kakanakan dah urusannya. Aku pokoknya bila sebulan kakanakan memberi, kawan nukar baju, kawan makan kami laki bini, penting majlis, majlis, majlis, majlis. Itu hebat tuh. Rumah seadanya. Nah, nyadi juga orang semakin tua semakin usah mati-matian. Itu nang rancak aku kisahkan umur 76, usaha mati-matian. Begitu saya tanya, untuk apa Pak Haji? Sudah umur 76 begini usaha mati-matian, anu persiapan masa tua? Magi ke mata tua. Iya, umur 76 rupanya perasaan masih muda toh. Berarti berapa ge siaga ni umurnya masa tua? Iya, berarti 100 tahun kah? Macam-macam manusia.

0: Nah, coba kita bayangkan Jisidin. Kita sudah punya usaha yang cukup, bahkan lebih. Ibadah kita sedikit pun tidak terganggu. Nah, usaha sedang aja. Artinya kita tentang Tuhan-Tuhannya apa? Coba kayak bahasa dimin nih, makan berapa kali sehari? 11. Tiga kali aja. Itu gin makan takutan juga sih, Din. Makan daging onta kadang ini juga. Artinya paling cukup ya, kalau ada perlu nang sekian sekian sekian. Nah, sudah itu lagi masa muda. Sudah Tuhan-Tuhannya apa ada? Nah, jadi tinggal masjid, majelis. Itu aja lagi. Masjid, majelis. Bila di masjid ada majelis, dobel. Bila bolik dari masjid ke majelis, itu aja lagi sudah. Tidak ada apa-apa lagi sudah. Ini namanya orang nang beruntung di akhir-akhir usia beliau. Tidak membawa kepada yang haram. Yang penting berusaha hati-hati, benar. Kawan-kawan orang baik. Itu nang jabah guru. Seorang sudah cukup aja jisirin. Rumah ada, usaha biar sedikit ada, awak sehat, kakanakan sudah masing-masing, apa lagi? Apa yang kita cari? Maksudnya tinggal banyak ibadah aja lagi. Kakanakan masih sudah masing-masingnya berusaha masing-masing, sudah hidup masing-masing sudah. Seorang tinggal nenek awan kaya aja di rumah, ngidungin bakal lahir terus. Sedangkan kayak itu tinggal ibadah aja lagi. Nah, ada lagi kawan-kawan nang jahat, cuma baik-baik, niat yang baik ada, usaha apalagi yang baik daripada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya. Ukur saja usaha kita sesuai atau tidak dengan tanda-tanda di atas tadi. Bila usaha kita nang kayak nang di atas tadi, selamat dah, terusakan ha. Lanjut ya. Tapi bila kada sesuai dengan di atas tadi, cari usaha lain. Apalagi sudah di usia-usia kita yang senja ini, untuk apa juga? Nah, mudah-mudahan barokah panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin saliha wa ila hadratin nabi al-fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwana ya Kirim, afwana ya Rahman. Amin Allah, manfa'na bima'allamtana. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Wa'alimna ma yanfa'na. Rabbi baqina fid din. Wa'allimna rusda. Rabbi zidna ulumanna. Fiyah wa razuqna abama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu fiik, la ilaha illa anta. Rasulullah.

حي على الصلاة حي على

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في رواية البيهقي أن تنبه إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau takbir.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasallu

0: Tidak.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yang

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh ya

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Kukun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Oh,

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Akbar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian,

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: yakin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu, setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
4: hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
5: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang perlu dikasih motivasi itu dalam hidup. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah di masjid. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu sama subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, mungkin kita seringkali menjumpai di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara tawakal dengan orang-orang yang beriman. Hal ini menandakan bahwa tawakal merupakan perkara yang sangat agung yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Karena tawakal merupakan bagian dari ibadah hati yang akan membawa pelakunya ke jalan-jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara contoh dalam Al-Quran yang menggandengkan antara tawakal dengan orang-orang beriman ada di surat Al-Ma'idah ayat ke-11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan bertawakallah kepada Allah dan hanya kepada

Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, hakikat tawakal adalah hati yang benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperoleh maslahat atau hal-hal yang baik dan menolak mudarat, yakni hal-hal yang buruk dari urusan-urusan dunia dan akhirat. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah juga berkata, tawakal adalah menyandarkan permasalahan kepada Allah dalam mengupayakan yang dicari dan menolak apa-apa yang disenangi, disertai percaya penuh kepada Allah Ta'ala dan menempuh sebab, yakni upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk meraih tujuan yang diizinkan syariat. Pendengar yang dirahmati Allah, dari definisi tadi, maka para ulama menjelaskan bahwa tawakal harus dibangun di atas dua hal pokok, yaitu bersandarnya hati kepada Allah dan mengupayakan sebab yang dihalalkan. Orang berupaya menempuh sebab saja namun tidak bersandar kepada Allah, maka berarti ia cacat imannya. Adapun orang yang bersandar kepada Allah namun tidak berusaha menempuh sebab yang dihalalkan, maka ia cacat akalnya. Pendengar yang budiman, tawakal hakikatnya bukanlah pasrah tanpa berusaha, namun harus disertai usaha. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh tawakal disertai usaha yang memperjelas bahwa tawakal tidak lepas dari ikhtiar dan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana perumpamaan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Dan pendengar yang budiman, agar kita bisa mewujudkan tawakal yang benar dan ikhlas, maka ini diperlukan usaha. Usaha ini harus kita wujudkan agar kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Usaha yang dapat kita lakukan agar tawakal kita benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama, yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan keagungannya, dan tidak pantaslah jika kita tidak bertawakal kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 23, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, agar tawakal kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkeyakinan yang kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha mampu mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya, dan semua yang didapatkan hamba hanyalah dengan pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 12. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah padahal dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan bersabar terhadap gangguan.

gangguan yang kalian lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara bertawakal yang ketiga yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang ditawakalkan seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niatnya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang penuh dengan tadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian yang terakhir, pendengar, agar tawakal kita sempurna dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak putus asa dan tidak patah hati dalam semua usaha yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan kita, dengan tetap menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 129 yang artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Pendengar yang budiman, apabila kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan terus mengingat keagungan Allah, maka hati, akal serta seluruh kekuatan kita akan semakin kuat mendorongnya untuk melakukan semua amalan. Dengan besarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan keyakinan yang besar, bahkan membuahkan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan ujian yang berat di dunia yang fana ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 107. Dan apabila Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya selain Dia. Dan apabila Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan darinya. Allah timpakan musibah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat memberikan kemudaratan, maka kita tidak akan gentar dan kita tidak akan takut terhadap tantangan dan ujian yang melanda, seberapapun besarnya. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang berusaha dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang kuat, maka akan lahir mujahid-mujahid besar dan ulama-ulama pembela agama Islam yang senantiasa teguh di atas agama Islam walaupun menghadapi ujian yang besar, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Islam. Masya Allah. Pendengar yang budiman, tawakal yang sebenarnya akan menjadikan hati seorang mukmin ridha kepada segala ketentuan dan takdir Allah. Yang ini merupakan ciri utama orang-orang yang telah merasakan kemanisan dan kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, akan merasakan kemanisan iman orang yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya
dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, sehingga hati kita benar-benar terpaut untuk selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu ta'ala

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan la

Ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqtiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Ya'fu anna wa an walidina wa an masyaikhina wa an ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'mina khususan li Qutbil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Qutbil Hal Muhammad Bil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Az-Ghazali Qutbil Maqam Sheikh Abdul Qadir Jilani Qutbil Hal Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Ibnu Atta'illah Askandari Muhyiddin Bil Arabi Ibnul Hasanul Basri Wa Ila Ruhi Alimul Allam Al-Arabila Mawlana Sheikh Muhammad Arshad bin Abdullah Al-Banjari Wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul allama al-arabilla Abu Muhammad Amin Badali Wa ila arwahi masyayikhina wa walina wa dhawil huquqi ala nabi anna Allah ta'ala al-karim Yataghashahum bar-rahmah wal-mawfirah Wa yu'idu alayna wa dhurriyatina min barakatihim Wa yu'idu alayna wa dhurriyatina min barakatihim Wa yu'idu alayna wa dhurriyatina min barakatihim Wa anwarihim wa ulumihim wa نفحات مخصوص يتيم وأمداد يتيم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ من الشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah taala. Halaman 12 pembacaan kitab Tanqihul Qaul. Terhentinya kita bulan Ramadan karena membicarakan masalah iman. Iman adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa besarnya di tubuh kita. Ulun ulangi, 1 juta semaliar bawa kap tapi orangnya kada beriman. Habaan mansuran. Seperti debu ditiup angin. Ada yang mengatakan nikmat yang paling besar di tubuh kita yaitu nikmat iman dan Islam. Sekarang nikmat itu ada lawan kita. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Beriman lawan Allah. Kada Kristus itu ada. Beriman lawan Allah. Dan percaya dengan Nabi Muhammad. bahwa Nabi Muhammad, makanya kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Bila kawa membaca itu bila kawa membaca itu, nah rahatan kita mendengar orang adzan asyhadu alla ilaha illallah, lalu kita membaca asyhadu alla ilaha illallah disambung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama, akan disentosakan Allah, diamankan daripada dicopotnya iman waktu sakaratul maut. Nah bagus juga tuh. Paling nyaman bacaannya, cuma kada tahu. Kenapa jadi kada tahu? Kada mendengar. Kenapa jadi kada mendengar? Kada belajar. Tambah pengalaman, mudahan kau ma'amalakan. Orang mendak, orang membaca azan itu kita membaca sambungannya itu, nah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyya wa rasul wa bil qur'ani hukma wa imam. Di mana keterangannya itu? Nyawai ini kada kawa hukum tu muka ada melalui KUHP. Jaka ibarat undang-undang pidana tu KUHP. Nah, padahal di mana kitabnya? Di mana nang orang nang maambil ni tu? Nang raditu billahi rabba dalam kitab Watut Tamah karangan Habib bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Supaya iman kita ini tetap waktu sakaratul maut, usaha banyak, tapi ingat di waktu bulan puasa kita bicarakan menjaga keimanan supaya jangan dicopot waktu sakaratul maut, bagus. Tapi lebih bagus lagi memelihara dan menjauh diri apa sebabnya iman itu jadi dicopot waktu sakaratul maut, lebih penting dari mencari amalan supaya beriman matinya, itu penting juga, tapi lebih penting lagi apa pekerjaan kita jaga, kita pelihara pekerjaan dari menyebabkan iman kita dicopot pada sakaratul maut. Namun menerangkan itu kan kita baca kitab ini pulang. Empat. Jadi dicopot iman kita waktu sakaratul maut. Biar kaya apa orangnya. Babacaan ribuan. Bilang suban malam dinya aja tukang baca. Dan banyak taruh surangnya. Hebat. Pimpinan pesantren. Munang lain kan tersinggung. Namun aku kan tersinggung. Sama yang menyinggung aku itu menyinggung aku, kadang-kadang besi singgungan babacaan ini nyaman orang mun orang tuh menyinggung pas karena kita itu tukang baca bidik narnya, tukang timbak bidik, kita akui kehebatan orang itu. Amun kita bujur-bujur handak bun bujur-bujur handak membersih diri, kecuali kita mendengar ya handak minta puji ya. Indah disinggung orang, indah dihinakan orang, dipuji terus. Orang tasawuf lebih gembira dihinakan daripada dipuji. Orang tasawuf lebih gembira susah daripada kaya. Kaya tuh gembira, susah gembira lagi. Karena itu pilihan Allah. Pilihan Allah asli loh pilihannya. Amun hendak sugih, amun kita sugih, itu disertai nafsu. Hal kehendak Allah juga nafsu kita masuk. Kita hendak mulia, nafsu ada. kehendak Allah, mulia juga orang tuh. Lalu nafsu, mana aslinya kehendak Allah? Dia lebih gembira asli kehendak Allah. Ringkas kata, orang tasawuf lebih gembira qabad daripada basad. Mengaji dahulu ada sakit hati itu, dan kau mengamalkan dia lebih senang sakit daripada sehat. Sehat tuh senang juga, sakit bang lebih senang lagi, karena sehat adalah campuran dengan nafsu hendak sehat. Nafsu ada, tapi kalau sakit semata-mata Allah, kehendak Allah, tidak disertai dengan nafsu. Coba hebatnya perkataan Ibnu Athaillah. Empat, dua bulan Ramadan tadi disinggung dibicarakan, ya enggak? Nah, kita ringkasakan. Pertama, matinya kada beriman, biar orangnya ilmu segudang kitab, kada begudang lagi, banyak benar berisi kitab, alim benar. Tapi nang empat ini atau salah satu dari empat ini ada, tidak bisa matinya beriman. Allah, maka bilanya mati kada beriman, neraka salawasan. Orang tasawuf nang paling takutan waktuna, nang apa nang diingatakan. Maka Rasul sudah memberi resip, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, matinya seseorang napa nang banyak dipikirakannya waktu hidup, anak matinya ingat itu pulang gak enak. Bilanya hatinya senantiasa musyahadah dengan kebesaran Allah, insyaallah anak matinya ingat dengan kebesaran Allah, bahkan mengatakan la ilaha illallah. Habib Abdullah Al-Aidarus bermimpi bertemu dengan Rasul, mengambil zikir ini, terkadang gampangan itu tarikat Aidarusiyah, la ilaha illallah 24 kali dengan diraih 22 jadi 12, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tarikat Aidarusiyah. Allahu Allah, kalau kada kawali karas muntung menyambat la ilaha illallah, cukup Allahu Allah. Persiapan lagi kada kawa jua menyambat Allah Allah, kada kawa hu Allah. Jangan dihulu-hulut kakana-kana itu tarikat Aidarusia. Kalau kau matinya ada iman, mana jer dasarnya mengambil itu minanang makan seberat kayak anak matian. Aja kami ada dasar, menikam pada dasar, ayo baru sama melakan, asal jangan dihinakan orang. Seluruh tarekat itu ambilannya dengan Rasulullah, orang tarekat. Tarekat Aidarusiyah, tarekat Syadzaliyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Khalwatiyah, Ibrahim Al-Khalwati dengan tarekat Qadir, dipadukan dua, namanya tarekat Samaniyah. Kita tidak bicarakan masalah tarekat, kita bukan ahlinya, ngaku aja kada ahlinya. Tarekat ada 23 etik, ada 23 tarekat yang diseminarkan oleh NU, 23 tarekat yang muktabarah. Kita tidak bicarakan karena kita bukan ahlinya. Nang kada ahlinya membicarakan salah. Nyata kada tahu ai wae ini pokoknya asal kawa tampil aja iya. Takun diorang nggak tahalang nggak bujur kah ya? Menurut pendapat saya, memangnya Anda mujtahid mutlak? Dari kalangan ulama umat kulah yang memperbaiki umat, dari kalangan ulama umat kulah di akhir zaman yang merusak umat. Idza usidal amru ila ghairi ahli pantadiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahi kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kerusakannya. Enggak ada ahli. Napa nang empat dijagai kita sama-sama. Mun handak beriman matinya, maka bila mati kada beriman, lucut. Seluruh amal ibadah hapus. Allahu Akbar, hapus ibadah kita. Tidak ada bernilai. Sudah ulun contoh akan seperti sembahyang. Wudu, azan, qamat, empat rakaat sudah handak mau ucap as. Ternyata nang di bawah jenya. Bakantut kadada manfaatnya baudu tadi, kadada artinya na empat rakaat itu bolehlah makada basa. Itu untung sembahyang batal basa. Amun kita hidup pang runtuh amal ibadah kawalan angka dua lagi. Sekali lagi nah, hidup ni sekali aja. Hidup ni sekali aja. Kada ada istilah percobaan, tidak ada. Sapan jadi bila nang sakali ini untung, kita nang untung. Bila nang sakali ini kada berhasil, kita menyesal seumuran. Dalam neraka menyesal. Apik-apik melangkah hidup ini. Nang sakali ini apik-apik. Samalan orang tulak haji, orang susah. Pian inya ka Makkah tu kada kawa guring, bilang-bilang guring di masjid aja. Inya kada lagi harapan apa? Dua kali, nang sekali itu kan habis ta jualan sudah. Berbeda orang sugih naik haji, banyak guring. Tahun ini je sidin kada dapat jatah lagi, polos aku tahun dudik. Sidin tu lah haji tu kan berniat napa yo maagagi sakampungan. Maagagi orang nara. Inya dintupang ada ilmunya kada dikaji. Ilmunya kada dikaji, tahu amal aja. Ulun ulangi. Apabila waktu handak sakaratul maut tiga diucapkan. Ingatkah? Pak Jardan, ingat kebian. Nang tiga itu rancak benar sudah. Mudahan naik berkat Rasulullah, mudahan berkat guru-guru kita, aulia-aulia Allah, kita diingatkan nang tiga ini. Handak mati nah. Tiga ini diingatkan. Rancak benar dibicarakan. Ini penentuan terakhir. Iblis itu sampai bersumpah. Inni la'uwiyannahum ajma'in. Bahasa kitanya, gara-gara lu manusia, gua jadi begini. Awas, hendak mati barang kam kau guda. Waktu hidup kada kau diguda, hendak mati barang. Mudahan naik diselamatkan Allah Ta'ala. Kamathali syaitani idh qala lil insani kufur.

0: العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
1: Lucut ini, mati kada beriman. Ahyina wa matti'na, ahyina bil iman wa matti'na, ahyina bil iman wa amitna bil. Nang tinggal takkan napa, biar Jakarta baca dulu lah. Nang ini nak penting. Kita ini membicarakan masalah iman, kelebihan iman. Makanya jangan dulak, muarinya aja. Kada dibaca aja pulang. Nyesal undai membawa kitab. Kada ada rugi-ruginya membawa kitab tuh. Apa tiga nang kita ingatakan? Satu, yakin seluruh dosaku diampuni Allah. Anak mati ini tuh jangan takutan, jangan takutan mati bertemu dengan Allah. Dosa banyak jangan. Yakin Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Padahkan Muhammad ay lawan umat ikam lawan hambaku, aku pengampunan aja. Yang kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Al-ilmu dha' bila kertas, ilmu itu hilang apabila ada dicatat. Al-ilmu sayyidun qayyid suyudaka bihablil wasithah. Kita lihat orang panataran, besang kertas catat. Lihat wartawan, catatnya. Lihat orang membacaan, menguap. Penelitian orang-orang cerdas, penelitian orang-orang bijak. Apabila orang sedang ngomong dalam bicara, maka inya tidak memperhatikan bicara orang. Itu ciri-ciri manusia yang tidak cerdas. Manusia yang cerdas adalah memperhatikan omongan orang. Jadi bila ada orang bacaan tuh bapandir, nah itu menunjukkan orang kada cerdas. Kada cerdas sama kada pintar. Kada pintar tuh sama, nah biar embat bungol kena aku aja. Guru bakti itu kalau dihitungi bacanya jangan ngebungol sebetannya pian kan nyambat juga. Berkat Rasulullah, berkat ulama-ulama, wali-wali kita diingatkan juga nang tiga ini waktu hendak mati. Kalau istilah tasawufnya jangan lagi makam khauf, tapi kita harus makam raja mengharap.

aku dosaku seluruhnya yakin diampuni Allah. Kedatanganku tidak diusirnya, diterimanya kedatanganku. Karena mati adalah menuju hadrat Allah. Tiga. Itu dalilnya dengan doa kita, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Dan ketiga, kalau yang pertama yakin seluruh dosaku diampuni Allah, aku, nah maka dua adalah salah. Dan kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas. Dan ketiga, kedatanganku diterima Allah, tidak diusirnya. Kita beisi rumah, bayi hendak bulik, rumah itu bini mengangkat parang panjang. Ah, lucut ini. Babaya kita hendak bulik ke rumah tuh bini mana tinggi parang panjang naik, coba kan naik. Itu kan lucut. Apalagi mati akan menuju hadrat Allah. Allah tidak menerima, mengusir ke hadratnya, lucut. Tapi modal husnudzan, sangka baik lawan Allah, dosa seluruhnya diampuni, rahmat Allah akan dapat. Nang ketiga, kedatanganku pasti diterima Allah. Sekali lagi nah, mudahan kita diingat akan Allah subhanahu wa ta'ala nang tiga ini. Nang empat, nang menyebabkan mati kada beriman tadi napa? Nang pertama, zalim lawan orang. Zulmul ibad, man zalim hamba-hamba Allah. Bisa kita menilai kayak apa kita ni hubungan lawan bini kayak apa, lawan laki kayak apa bibinian kita, lalakian kayak apa hubungan lawan bini kita, bibinian kayak apa tugas kita lawan laki. Sekali lagi nak ulun bulikin, barangnya sekali kedua kah? Ucapan guru sakumpul itu sangat luar biasa. Aku bakriyajisin bila berdusta ulun munafik. Aku bakriyaj. Hampir setiap malam aku minta ampun lawan biniku nang bahamper tu. Karena aku ada kau membagi awakku ne amper. Kalau menyakiti hatinya, aku meminta ampun. Hampir setiap malam aku minta ampun. Kita beisi bini empat lah. Kada saikung aja kada minta ampun daun bini. Galut orang. Dipadahkan sidin tu babini dua. Sidin ngotot kada sidin. Aku kada bini dua. Baju orang nama papian tu. Maka ada habar aja biimbui banyak menyimpan wanita. Maka pian kada bang aku kada izin, aku kada bini dua. Nang bujurnya aku bini tiga. Nah itu bujur zalim lawan hamba Allah. Ulun minta ampun lawan pian kalau ku ada tersinggung macam-macam, tapi ulun kada berniat pang menyinggung. Pertama-tama usikum wa nafsi bitaqwallah. Zalim lawan hamba-hamba Allah. Taaniaya di siapa ada hidup ini? Maaniaya orang, menyakiti orang, memalsukan sigil orang, memalsukan sertifikat orang, mengambil harta orang. Menzalim hamba-hamba Allah. Allahu Akbar. Paling berat ini.
Lalu dengan adanya bulan Ramadan, sesudah itu dihapus dosa itu kan Ramadan, lalu dosa kita sama manusia dengan halal bihalal. Biar seharian halal bihalal, biar banyak tantangan, tapi dosa kadat sambat. Aku bahari nyambati ikam guru bakriya dipadakan bahwa Sahril Darham memberi 300 juta menapal ikam bawa ikam mendukung itu nak. Aku minta ampun lah. Nah jakunang ini pengurangnya nyambati semalam. Selama kada menyambat itu biar baragapan, biar banuan, barangkulan tili tubis. Tetap kada diampuni. Bajungging minta ampun lawan Allah, manangis, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, tapi kada sambat lawan orang itu, kada minta ampun, kada diampuni Allah. Itu beratnya hubungan dosa kita sesama manusia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina, manguya orang lebih besar dosanya daripada zina. Sahabat kebingungan, ya Rasulullah kenapa maka menguya orang itu lebih besar dosanya daripada zina? Karena zina itu hubungannya lawan Allah, minta ampuninya bisa aja diampuni Allah, terkadang bisa diampuni Allah. Sedangkan menguya orang mungkada bakujuk minta ampun, aku takuyai ikam anu-anu kada diampuni Allah, selama kada minta ampun menyambat itu. Allahu Akbar. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Berat lisannya. Kata Imam Ghazali, Imam Ghazali, al-lisan jirmun sagir tapi khatarun kabir. Lidah ini bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Mudahan kita kawan memelihara lidah. Baca maulid bilang mantap lagunya, la yakun wa la yaf'alu illa ma'rufa, la yakun wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahl wal labdul muhtawi ala al ma'na al jazil, idha da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala. Rasulullah itu la yakun wa la yaf'al, tidak berkata dan tidak berbuat, illa ma'rufa, terkecuali yang baik aja. Maka itu kita wajib mengiktikadkan di dalam tauhid bahwa pekerjaan Rasul cuma dua, wajib lawan sunat. Makruh kada mau. Mau makruh. Haram begini, dua aja, wajib lawan sunat. Aisyah mau cabakan lawan Hafsah, anak Sayyidina Umar. Untung Rasulullah pian nyaman, bini pian lamak pang. Mau cabakan, manguya bahwa Hafsah tu lamak. Aisyah kata Rasul, andai kata ucapanmu itu dibuat ke air laut, maka air laut berubah. Air laut yang begitu hebat, begitu banyaknya, berubah gara-gara setitik ucapan ikam itu. Air laut itu berubah. Lama aja, apalagi kada berpinggang, kada berputungan. Allah. Zulmul ibad mendzalim hamba-hamba Allah. Dengan lebih dikenal kata kerennya, jangan hidup ini menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Sekali lagi nah, kayak apa hubungan kita lawan bini, kayak apa hubungan kita lawan laki, kayak apa hubungan kita lawan mama abah, kayak apa hubungan kita lawan anak, si anak lawan abah, mama abah, si mama abah lawan anak. Apakah menunaikan hak? Jangan zalim.
Yang kedua, ukukul walidain, kapalampang lawan kuitan. Sudah juga dibicarakan. Lawan kuitan tapalampang. Yang ketiga, tarkus syukur ala nikmatillah, meninggalkan syukur atas nikmat pemberian Allah. Salah guna akan nikmat. Salah guna akan. Semestinya nikmat itu

0: nikmat yang diberikan rezeki oleh Allah digunakan pacang pemainan narkoba.
1: Banyak nikmat salah gunakan.
0: Nang ketiga, nang keempat adalah syurbul khamar, meminum minuman keras. Itu matinya kada beriman. Kita baca mengambil berkat hadis Rasulullah. Orangnya kada melihat juga sudah pandirnya, barang kita putar kasetnya ya Allah. Membaca hadis ini orang membaca memutar kaset Rasulullah supaya mau membawa supaya mau membawa. Karena dia komel sih Den, aku kada lagi membawa, membawa kada ada apa gunanya. Dua, aku tilik-tilik mandang. Kalinya kada dibacanya, kira-kira guru bakri itu aku kada bisa membaca. Itu sangka jahat lawan aku. Pelajaran Al-Mursilul Amin ya kada dibacanya, bilang kuliah nih itu aja. Nang ini pulang natang kiul kaul, kahanak membaca. Bisa sudari, ayo kita baca malam ini. Al-babul khamisu fi fadilatil iman, bi fadilatil iman, bermula bab yang kelima dari 40 semalam pada membicarakan keutamaan iman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Jadi ulama itu menyamakan pandir non-non tena. Al-iman kaulun bil tasdiqun lil janan wa amalun lil. Nah itu sama aja tuh. Iman itu kaulun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasdiqun lil janan, terhunjam dalam keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku. Nang ketiga, wa amalun lil karkan, mau manggawi. Napa yang nang berdua tadi, Allah lawan Rasul menyuruh digawinya, Allah Rasul melarang ditinggalkannya. Itu iman. Iman komplit tiga, qaulun bil lisan, tasdiqun lil janan, wa amalun lil arkan. Diucapkan di lidah, asyhadu an la ilaha illallah. Ma, ini tidak menjadi permasalahan asal nang mantap pada dua ini. Ini bagi orang bisu kada kawa. Bujur kada? Bagi orang bisu kada kawa, kurang lebih aja ini. Tapi di dalam hati tancapkan Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, disertai ma'asi, napa ujar Allah, napa ujar Rasulullah. Itu iman tak? Nang banyak talanggar. Nang ketiga ini, kada amalun dil arkan, ujar Allah haram bezina, ujarnya haram. Ujar Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, rentener jalan terus, riba digawi terus. Kada iman nernya, karena amalun lil arkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, al-iman uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul hayau wa thamaratuhul ilmu. Bermula iman yang sempurna, al-imanu, bermula iman yang sempurna. Artinya bilanya kada nang berikutnya ini beriman, beriman tapi kada sem, di mana mencuri makna iman yang sempurna. Ingat kawan-kawan,

alif lam itu beberapa faktor bahagianya. Ada alif lam lil kam, lil kamal. Di sini alif lam lil kamal. Al muslimu man salima al muslimuna bil lisani wa yadi. Bermula orang Islam yang sempurna. Di mana mencuri makna al muslimun, nah makna Islam yang sempurna, alif lamnya lil kamal. Lengkap tuh mengaji itu lengkap, nahunya ada basic.

yang beriman yang sempurna itu laksana uryanun, laksana orang yang bertelanjang. Walibasu, orang bertelanjang harus dipakaiani. Walibasu at-taqwa, lihat hebatnya kata-kata Rasul. Memisalakan itu bibatnya. Orang yang beriman yang sempurna laksana orang yang sedang bertelanjang. Orang yang bertelanjang memerlukan pakaian. Pakaiannya napa? Walibasu at-taqwa. Taqwa napa? Imtithalul awamir wajitinabun nawai. Mengerja suruh Allah, meninggalkan larangan Allah. Iman yang sempurna itu ialah seperti mana orang yang bertelanjang imannya tapi pakaiannya adalah takwa, yaitu orang yang sempurna imannya, orang yang mengerja perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Mengerja perintah Allah mudah, meninggalkan larangan Allah susah, karena menyesuaikan dengan nafsu, berperang dengan nafsu. Amun Tuhan memerintahkan sembahyang nyaman haja, tapi kalau Allah melarang orang berjudi, melarang minuman keras, melarang macam-macam, itu ngalih. Makanya arti takwa itu imtithalul awamir. Mulai bahari dah belajar sampai wah ini, maknanya imtithalul awamir itu menjunjung perintah Allah. Kenapa orang bahari? Maka maknanya menjunjung. Lihat kata-kata hebatnya orang bahari. Ini nah, kenapa deh? Kenapa naranya? Ini apa naranya membawa nih? Hah? Ini apa naranya? Maka ada dapat. Hah? Menjinting. Enggak lah. Jinting. Kenapa caranya? Kenapa caranya? Mengilik umah. Ya kalau nyebut mengilik anak, ya loh. Kenapa caranya? Kenapa ya? Kenapanya? Mau usung lain. Kenapa deh? Manyan. Ngomong mikul-mikul. Kenapa bahasa Indonesia pulang? Aku tapi paham bahasa Indonesia. Kenapa benarnya? Manyan. Nah. Mun ke atas ini. Kenapa benarnya? Menjunjung. Menjunjung. Ini perbuatan yang sangat berat. Cakanya kada berat ba apa orang menjunjung itu. Ca lihat orang besuk penjunjungan jin. Umak barat banar asa patah gurun aja. Waduh. Waduh. Makan makin belawas makin bejauh. Eh kadanya. Mak belawas mama mikol ini makin beberat. Menjinting, mengilek, menyahan, menjunjung. Imtithalul awamir, menjunjung perintah Allah. Artinya berat. Menjunjung perintah Allah berat dilaksanakan. Jakanya kada berat mengilik perintah Allah, menjinting perintah Allah. Mulai bahari imtithalul awamir, menjunjung. Jadi hebat orang bahari itu. Ada way ini kada nang alim orang bahari bungol inya aja nang alim. Ibnu Arabi itu berbau syirik. Ucapan Syekh Saman Al-Madani tidak bisa dipertanggungjawabkan. Barang
siapa masuk ke langgarku dan dia makan beserta aku, maka dia masuk surga lawan aku. Nyamannya masuk surga aja, kalau masih caman makanan surga. Saurang ada mengerti, mun kada paham tuh sudah wasal di ahlillah ya. Kita kada tahu tujuan beliau napa, dan orang itu adalah kada membusai lawan kita. Kita kada sampai ilmunya. Kada sampai ilmunya, nah baamin baangkat tangan tuh namana dalilnya? Kita 4 tahun orang alim ya. Ya dapi albala, di mana orang mengambil dalil babalik tangan tuh? Baca di dalam kitab Sittinul Masalah, baca. Ya dapi albala. Semua ada ambilannya. Pokoknya berburu ke padang datar mendapat rusa belangkaki, berguru ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Bila gurunya alim, muridnya insya Allah alim. Apabila gurunya bungol, muridnya pasti tam. Ya lagi buk napakah? Bila gurunya ketujuh membaca salawat, muridnya ketujuh membaca salawat. Bila gurunya ketujuh bermaulitan, muridnya ketujuh maulitan. Bila gurunya kada ketujuh baca salawatan baca syair, pasti muridnya kada ketujuh baca syair. Siapa nang salah, kita salah sekolahkan. Jelas? Kada tersalah ucapan arwah guru sakumpul. Masuk akan anak kita ke pesantren, lihati dahulu pimpinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata apa? Pimpinannya. Al-imanu oryanun walibasuhu taqwa. Walibasuhu taqwa itu betauhid, itu membacanya betajwid. Walibasuhu taqwa, kalau nahu iramanya lain lagi membaca walibasuhu at-taqwa, wazinatuhu al-hayahu, wathamaratuhu al-ilmu. Itu bacaan badahu, bacaan batajwid. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wazinatul haya wa thamaratul ilm. Itu bacaan batajwid. Ada bacaan batajwid kada? Benahu kada? Di mana bacaannya? Al-ilma al-iman uryan libasuhu taqwa wazinah al-haya wasamarah al-ilim. Itu namanya ahli tajwid kada, ahli nahu kada, tampil sudah. Masuk wani-wani kareng, ring tinju. Hanya hendak pertandingan 2x2 kami. Kada ada soal latihannya. Jadi pakaiannya iman itu takwa, wazinatuhul haya'u, perhiasannya. Nah lihat, setiap orang berpakaian, berpakaian indah tentu memerlukan perhiasan. Penampilan seseorang tergantung pada perhiasan. Ujar orang bahari, biar tunggul mendihiasi bunga saja, nah apalagi orang hirang. Ada kapan di orang bahari? Biar tunggul di sini dipakaiani bunga saja. Pengantin dah. Wih, umai. Nang laki dah tawa melihat hari pengantinan tu nung. Mancung bibir. Nah, mancung mana? Pipi kencang. Mirah-mirah pulang. 3 hari je biru. Zaman kepalsuan. Ya kak, alis mata palsu, hidung mancung palsu, pipi merah-merah palsu, gigi sudahnya pang. Bapak-bapak saudara malah cung gigi palsu.
Nah, tentu iman itu sudah perhiasan, belum sempurna. Sudah bapak kalian belum sempurna mengajarkan perhiasan. Nah, apa perhiasannya yuk? Mun manusia nih, oh tas. Nah, apalagi perhiasan jam tangan. Nah, apalagi mun bibinian bunil alias suang, kang kalung, giwang, ngalah kok. Nah, apalagi nah galang. Nah, apalagi cincin tuh ya utas. Siapa yang betul? Cincin tuh ya utas ya Allah. Sudah tadi pemulaan tuh sambet. Aku tetap balik. Aku nyanyok juga ini. Gara-gara pian aja mairit-irit di dulu tempat juga nyanyok juga. Han sandal pulang karpil. Mau ya lo kok injaman deh. Nak saruan sebelah rumah dulu mah injam asal beperhiasan atau nukar karidit. Hanyar bayar 500 ribu kalau lu sama ide sepeda motor Honda. Itu kan menyinggung kada terang-terangan. Zaman kepalsuan. Mbak itu bagak pulang. Kada ada juga aja orang mengendarai sepeda motor tuh batakun bibi kabinya. Ujar. Dan kada ada juga pulang di sepeda motor tuh batulisan kaidit. Bujur. Penampilan perlu. Nah, tapi iman memerlukan menghajarkan perhiasan. Apa perhiasannya iman? Al-haya'u pamalu. Pian hendak tahu lah diri kita nih, ada kada pemalu? Bilanya kuat pemalunya, kuat imannya. Cep lah hari Jumat pian kada ke masjid bagana di muhara lawang. Itu mun ada imannya tuh supan benar gak? Bagana di tangga di gana di muhara lawang urang ka masjidan bajurut intan. Maka itu Rasulullah bersabda, fa illam tasna fa illam tastahi fasna ma syi'ta inna mimma adraka an-nasu min nubuwatil ula fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Mun ikam kada tahu di malu, maka gawilah sang anakmu. Malu. Rasulullah lebih pemalu dari perempuan perawan. Rasulullah itu wakana syadidul haya wat tawadhu. Lebih pemalu daripada perempuan perawan Nang Bahari. Kenapa maka membuat Nang Bahari? Karena wayahe ini bibinian kada tahu di malu lagi. Bibinian nang di luar itu, nang di dalam ini pemalu banan. Sarikan buannya. Lihat bibinian Bahari nang bujang-bujang. Kotangnya aja ketahuan badadai diambil kanakan diendak ke dintuna otohku umai ma uma umajar rambut itu diadol tuh git kotakku ada wah ini pak kotangnya buang nang ininya lihat akan pemalu. Aku ingat Bahari. Bahari ...25 tahun masa yang silam. Itu Bahari benar kok seperempat abad kan. Orang tuh resmi dipertunangkan. Resmi sudah belarangan. Bila nang seikung berjalan itu nang pajang betamuan, seikung ada jadi dulu. Supan.
larangan. Supan larangan. Bani kada turun di rumah lawang nang itu karena bepaparakan larangan supan. Wah ini bang. Hanyar sehari bertemuan. Sakulah bertemuan sehari. Sudah umpat di sepeda motor. Sudah kakak menyambet. Umpat ulun kalah ya mabungolnya. Apalaginya bepantun pula. Napa pantunnya? Nyamannya memakan karak. Makan karak di pipiringan. Nyamannya larangan parak, nyaman jua baku kuringan. Bayi pacu dalam melodi. Kada bepacu pantun tuh kada. Mun kita dibicarakan haya ni pian kada kehabis waktu. Haya. Maka itu Rasulullah bersabda al-haya'u minal al-haya' iman. Malu itu separuh daripada iman. Wali wazinatul haya wa thamaratu, supaya iman itu berbuah. Apa buahnya iman? Al-ilmu, berilmu. Itu kelengkapan iman tiga. Pertama takwa, nang kedua haya, nang ketiga ilmu. Apabila kadada nang tiga ini, iman itu sekedar beriman, bertelanjang. Tidak ada mempan. Nah, supaya mata tiga itu ada. Dengan adanya pemalu, dengan adanya takwa, dengan adanya punya ilmu. Anak cucu kita, tinggali dan wariskan dengan ilmu. Menengah mewariskan harta bagus, tapi mewarisi ilmu, mewarisakan ilmu lebih bagus lagi. Kita baisi anak, kadada baisi paninggalan kita. Anak itu susah pulang, insya Allah di tengah kesusahan inya bahaul. Tetapi sebaliknya, tetapi sebaliknya, bila kita bertinggal anak, mati kita, anak sugih pewarisan banyak, insya Allah inya kada ingat bahaul. Jadi lebih baik mewariskan ilmu daripada mewariskan harta. Nang bagus kedua-dua duanya. Wal yakhshal ladina law tanaku khilfatan dzurriyyatan dha'af. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, la imana Allah liman la amanatala. Allahu akbar. Ini la imana liman la amanatalah. Tidak ada imannya. La nafiyatul jenis ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tidak ada jenis iman. Kada beriman lalu, ujar orang kampung, siapa anak orang dipadakan Rasulullah kada beriman. Liman, orang nang